0: Pendengar pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasanya lebih rendah dibanding Ramadan dan Idul Fitri. Namun kelompok makanan, minuman, dan tembakau tetap menjadi penyumbang terbesar inflasi. Selain itu, komponen harga bergejolak mendominasi inflasi Idul Adha pada 2022 dan 2025. Komoditas pangan seperti cabai rawit dan cabai merah paling sering memicu kenaikan harga. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tom Sitoir meminta pengendalian inflasi tetap menjaga keseimbangan harga. Pemerintah diminta menjaga harga tidak memberatkan masyarakat maupun merugikan petani dan peternak.
3: Ini kewajiban kita untuk menjaga agar produsen atau pembeli itu membeli tidak terlalu mahal, tapi petani dan peternak juga menjual tidak terlalu mahal, tapi juga tidak jatuh sehingga dia merugi.
2: Tomsi menegaskan pengendalian inflasi tidak hanya berorientasi menekan harga serendah mungkin. Pemerintah juga harus memastikan petani dan peternak tetap memperoleh keuntungan yang layak. Pemerintah terus memperkuat koordinasi pengendalian inflasi jelang Idul Adha 2026. Langkah ini dilakukan guna menjaga stabilitas harga pangan nasional. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lain, kali ini adalah Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah, Indef, yang menyebut bahwa masih terjadi ketimpangan dalam distribusi ekonomi kurban di Indonesia, yang ternyata masih terkonsentrasi di Pulau Jawa saja. Selengkapnya ada Magdalena Krisnawati.
4: Potensi nilai ekonomi kurban tahun 2026 diperkirakan mencapai 26,89 triliun rupiah dengan jumlah hewan mencapai 1,59 juta ekor, terdiri dari 493 ribu sapi dan 1,09 juta kambing atau domba. Dari jumlah hewan kurban itu diperkirakan akan menghasilkan 99.290 ton daging kurban untuk didistribusikan. Dan estimasinya ekuivalen dengan pemenuhan kebutuhan protein hewani harian seluruh populasi di Indonesia selama 2,5 hari. Hal tersebut disampaikan Kepala Center for Syariah Economic Development Indef Nur Hidayah dalam diskusi publik tentang ekonomi kurban secara daring pada Senin malam 25 Mei 2026. Menurut Nur Hidayah, meski nilai ekonomi kurban masih cukup tinggi, tapi distribusinya masih mengalami ketimpangan antara Pulau Jawa dengan daerah di luar Pulau Jawa. Nilai ekonomi kurban di Pulau Jawa mencapai 21,42 triliun rupiah, sedangkan di Papua hanya sebesar 0,11 triliun dan di Maluku cuma 0,03 triliun.
5: Data tersebut mengindikasikan bahwa distribusi ekonomi kurban di Indonesia memiliki tingkat ketimpangan yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur perekonomian makro secara keseluruhan. Artinya ketimpangan untuk kurban lebih tinggi daripada ketimpangan untuk PDB regional.
4: Menurut Nur Hidayah, ada 4 pilar untuk membangun partisipasi pemerataan ekonomi kurban, antara lain memperkuat sinergi antara lembaga zakat dengan masjid dari kalangan akar rumput. Selain itu, perlu edukasi agama sebagai penggerak, distribusi yang tepat sasaran, serta digitalisasi yang berdampingan dengan panitia kurban di masjid-masjid. Digitalisasi, menurut Nur Hidayah, diadakan bukan untuk menggantikan tenaga manusia, tetapi untuk membantu mempermudah kerja mereka. Pada diskusi yang sama, peneliti Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef Murniati Muhlisin mengatakan, dalam konteks kurban, teknologi berfungsi sebagai penguat amanah.
6: Tentu saja sebagai teknologi, blockchain, AI, smart contract adalah penguat akuntabilitas, penguat kepercayaan publik, dan penghubung filantropi global. Karena pada akhirnya, trust adalah mata uang yang paling penting dalam bidang filantropi.
4: Untuk itu, kata Murniati, dibutuhkan talenta-talenta yang berkualitas dalam tata kelola kurban. Bukan hanya talenta yang memahami teknologi, tetapi juga talenta yang amanah, cerdas, jujur, dan mampu berkomunikasi dengan baik. Sementara itu, dari laporan Pusat Pengembangan Ekonomi Syariah Indef, menyebutkan, tahun ini terjadi penurunan baik dalam hal nilai kurban, daging kurban, dan jumlah pekurban dibandingkan tahun 2025 kemarin. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kali ini adalah Satuan Tugas Makan Bergizi Gratis atau Satgas MBG yang tengah mengusut beberapa kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Kita simak laporan bersama Sugandi Avandi.
1: Ada beberapa laporan pengaduan yang sudah ditangani di beberapa polda.
2: Tidak pernah bekerja sama dengan organisasi.
3: Polisi tengah mengusut kasus penipuan pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG program Makan Bergizi Gratis MBG yang melibatkan sindikat. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sonjaya mengatakan sejumlah kasus tengah ditangani di beberapa daerah seperti di Jawa Barat, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, kemudian Polresta Balerang di Kepulauan Riau. Banyaknya kasus penipuan, maka BGN menggandeng Satuan Tugas MBG untuk mengusut tuntas kasus sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Penjelasan itu disampaikan Sony dalam keterangan pers di Mabes Polri kemarin.
2: Saya perlu mengambil langkah berkoordinasi dengan Satgas MBG Polri yang juga di dalamnya kan banyak berkomunikasi dengan Polres-Polres jajaran. Dan mudah-mudahan juga bisa mengungkap siapa sebetulnya di balik mereka-mereka yang menggunakan, yang memanfaatkan dan mencoreng program ini.
3: Sony juga menjelaskan modus pelaku yakni mengaku sebagai pejabat BGN atau mengenal dekat dengan pejabat BGN, kemudian menawarkan jasa untuk mendaftarkan titik SPPG disertai dengan permintaan uang. Rata-rata per orang mengalami kerugian 100 juta rupiah dan jumlah korban yang telah melapor lebih dari 20 orang.
2: Ada juga modus yang kedua, ada sebuah kelompok mengatasnamakan yayasan mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan. Kemudian ada juga yang modelnya seperti LSM, membentuk sebuah perusahaan, sama juga menjanjikan kepada orang-orang untuk mendapatkan titik-titik. Jadi rata-rata per orang kerugiannya 100 juta lah.
3: Sementara itu, Kepala Satgas BGN Irjen Nur Worodana menyatakan kesiapan untuk menindak pelaku penipuan program MBG. Menurut Kasatgas, program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yaitu program MBG harus didukung semua pihak karena tidak hanya memenuhi gizi tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat.
1: Satgas MBG dalam ini mewakili Polri mendukung penuh dalam rangka penegakan hukum bagi pihak-pihak yang menyalahgunakan program MBG ini, mengambil keuntungan dengan cara-cara yang menyimpang atau melanggar hukum.
3: Sony menegaskan BGN tidak pernah bekerja sama dengan organisasi atau kelompok perusahaan atau LSM manapun untuk pendaftaran titik-titik SPPG. Adapun mekanisme pendaftaran titik lokasi SPPG ini dilakukan oleh yayasan melalui portal yakni mitra.bgn.id. Di sana akan diverifikasi ide

0: kita laksanakan di tempat yang sama di Kementerian HAM dengan mengundang pula rekan-rekan jurnalis, lalu kemudian Lembaga Nasional HAM dan para pakar.
1: Pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia bertujuan untuk memperkuat kewenangan dari Komnas HAM. Tarif Jenderal Kementerian Hak Asasi Manusia Novita Ilmaris mengatakan, revisi Undang-Undang HAM tersebut saat ini masih dalam tahap uji publik guna menyerap berbagai masukan dari masyarakat.
0: Juga kita laksanakan di di kelas HAM. Di kelas HAM kita adakan jadwal bedah RUU Hak Asasi Manusia dan sudah tersusun pula beberapa agenda untuk kita pelaksanaan uji publik agar seluruh masyarakat dan pihak-pihak yang terkait dapat memahami substansi dari rancangan undang-undang ini.
1: Menurut Novita, pembahasan melibatkan akademisi, pakar, jurnalis, hingga lembaga HAM nasional melalui diskusi kampus, forum kelas HAM, dan talk show di sejumlah daerah. Pemerintah juga memastikan revisi Undang-Undang HAM telah masuk ke program Prolegnas 2026 dan ditargetkan akan segera dibahas bersama DPR. Sementara, tenaga ahli hak asasi manusia Ifdal Kasim menepis anggapan bahwa revisi aturan tersebut akan mengurangi kewenangan dari Komnas HAM.
2: Nah, kalau kita lihat di dalam RUU ini sebetulnya tidak ada yang melemahkan Komnas HAM. Justru sebaliknya memperkuat Komnas HAM dalam memperkuat dalam hal fungsinya.
1: Pemerintah berharap revisi Undang-Undang HAM dapat segera rampung dan menjadi regulasi baru yang memperkuat sistem perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Dari Jakarta, Aditya Prabowo Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita ke informasi dari pemerintah yang memberi arahan PT PLN untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya pemadaman listrik massal di wilayah Sumatera. Rian Suryadi menyampaikan informasinya.
4: Pemerintah memberi arahan kepada PT PLN Persero untuk membenahi sistem kelistrikan usai terjadinya blackout massal di Sumatera agar kejadian serupa tidak kembali terulang. Wakil Menteri ESDM Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah meminta PLN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem transmisi hingga distribusi pasokan listrik. Selain evaluasi teknis, pemerintah juga meminta PLN memasang sistem ARDE atau grounding tambahan di wilayah rawan sembaran petir dan cuaca ekstrim guna memperkuat perlindungan jaringan transmisi listrik. Kementerian ESDM juga menyoroti ketergantungan pasokan listrik Sumatera bagian utara terhadap aliran listrik dari wilayah selatan.
5: Jadi untuk arahan ke PLN, kita juga perlu sampaikan ini untuk perbaikan sistem. Jadi dikaji secara teknis itu yang pertama. Yang kedua untuk sistemnya itu juga ada perbaikan. Ya termasuk itu adanya pemasangan RD untuk setiap daerah-daerah yang rawan. Kemudian yang ketiga itu harus ada keseimbangan suplai pembangkit di setiap daerah.
4: Sementara itu, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution memastikan kondisi listrik di wilayah Sumatera bagian utara kini telah kembali normal usai sempat terjadi blackout massal selama beberapa jam. Bobby menjelaskan, selama proses pemulihan, pemerintah daerah bersama TNI Polri dan Forkopimda menyalurkan genset ke sejumlah titik pelayanan masyarakat untuk mengantisipasi gangguan komunikasi dan kebutuhan listrik darurat.
6: Tadi pagi sudah disampaikan sudah 100% kembali normal. Sudah 100% kembali normal. Nah, ini yang disampaikan kepada PLN, kepada kami, pemerintah provinsi. Namun selama masa pemulihan, kami dengan Forkopimda, TNI Polri coba membagikan kemarin genset ke beberapa titik. Ya tidak ke semua warga, tapi ada electrical point.
4: Sebagai informasi, gangguan listrik massal terjadi di sejumlah wilayah Sumatera pada Jumat kemarin dan berdampak ke Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Aceh, Jambi, hingga sebagian Sumatera Selatan. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Rentetan dampaknya, apa sih?

0: lain akan kita lihat. Nah, tentu akan kita lihat bagaimana penanggulangannya.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Indonesia saat ini terus memaksimalkan layanan pengamanan bagi seluruh jamaah haji Indonesia, khususnya dalam pelaksanaan puncak ibadah haji, yakni fase Armusna di Arafah, Musdalifah, dan juga Mina. Dan akan berlangsung pada hari ini, kami hadirkan sesi laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Zahrotin Aljana.
2: Laporan khusus. Jutaan jemaah haji dari berbagai negara mulai memasuki puncak pelaksanaan ibadah haji pada hari ini, yakni fase Armusna yang meliputi wukuf di Arafah, mabit di Musdalifah, hingga lempar jumroh di Mina. Seluruh jemaah haji Indonesia pun telah tiba di Arab Saudi dan bersiap menjalani rangkaian ibadah paling krusial tersebut. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyampaikan, secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun ini berjalan sesuai harapan. Mulai dari proses keberangkatan, pelayanan jemaah di Tanah Suci, hingga kesiapan menghadapi fase Armusna, terus dimaksimalkan agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman, nyaman, dan khusyuk.
3: Kita bekerja sama dan berkomunikasi dengan teman-teman DPR, dan alhamdulillah sampai hari ini, pemberangkatan, persiapan di embarkasi, kegiatan di Madinah, kegiatan di Mekah sampai hari ini, semuanya berjalan sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah ini sebagai bagian upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kita kepada jamaah haji kita. Terima kasih teman-teman DPR.
2: Memasuki fase Armusna, perhatian kini tertuju dengan kesiapan menghadapi pergerakan jutaan jemaah di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Tim pengawas haji DPR RI menilai penyelenggaraan haji tahun ini berjalan cukup baik. Meski demikian, sejumlah catatan evaluasi, terutama terkait akomodasi dan fasilitas jemaah, tetap menjadi perhatian untuk terus diperbaiki. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Bijun Ahmad Syamsyurijal, menegaskan kesiapan petugas harus ditingkatkan agar seluruh jemaah Indonesia dapat menjalankan puncak ibadah dengan lancar dan aman.
4: Jadi kita memastikan semua persiapan haji ini sudah selesai dan mudah-mudahan puncaknya, ya maksudnya puncaknya nanti di Arafah ini, karena hal-hal yang unpredictable itu pasti saja karena ini orang bukan masyarakat kita saja, ya mudah-mudahan mohon doanya dari semuanya bisa berjalan lancar, tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan, dan kita berharap semua haji Indonesia ini pulang dengan selamat dan semua diterima amal ibadahnya.
2: Apresiasi terhadap kesiapan layanan juga datang dari Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menurutnya, berbagai skenario pelayanan telah disiapkan secara rinci, mulai dari pengaturan pergerakan jemaah, kesiapan konsumsi, hingga mitigasi layanan kesehatan bagi jemaah yang membutuhkan penanganan khusus. Ia menilai kesiapan layanan haji tahun ini sangat matang, bahkan mendapat pengakuan langsung dari otoritas Arab Saudi.
5: Terkait dengan Armusna, yang istimewa saya lihat ada skenario yang rigid tentang bagaimana jemaah turun dari hotel sehingga tidak menumpuk di depan hotel, kemudian pemberangkatan yang sistematis, kemudian memastikan kecukupan tenda. Ini saya kira luar biasa. Dan tenda itu diberi nama dan kemudian ada di situ dari kloter mana, bahkan direncanakan bukan cuma kloternya, tapi per tenda ada by name. Saya kira ini mimpi besar yang dirindukan oleh segenap jemaah haji dari Indonesia. Saya juga merasa mengapresiasi yang luar biasa, karena kemarin Pak Menteri dan Wakil Menteri dapat undangan resmi dari Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengapresiasi. Dua hal yang diapresiasi oleh Arab Saudi, pertama tentang teknik pelaksanaan yang semakin baik, petugas yang semakin profesional, dan pelayanan kesehatan yang juga semakin baik.
2: Optimisme serupa juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar yang menilai kesiapan layanan Armusna telah dimatangkan bersama Kementerian Haji dan Umroh serta seluruh unsur terkait mulai dari penempatan tenda berbasis nama, pengaturan transportasi, hingga kesiapan konsumsi jemaah. Muhaimin mengajak seluruh petugas dan jemaah untuk menjaga disiplin serta memperkuat kerjasama demi kelancaran puncak ibadah haji tahun ini.
6: Secara perencanaan dari sejak awal sampai sekarang berjalan dengan baik. Hari ini kita terus menunggu pematangan sekaligus pelaksanaan dari Armusna yang akan datang. Sejarah pertama Kementerian Haji melaksanakan ini, kita optimis dan yakin sepenuhnya berbagai skenario secara teknis telah dipersiapkan. Sekarang saatnya kita terus bekerja sama, terutama penyelenggara, petugas, jamaah haji untuk disiplin menjadi bagian integral dari suksesnya pelaksanaan ibadah haji 2026 ini.
2: Puncak ibadah haji menjadi momen paling sakral sekaligus paling menantang dalam seluruh rangkaian ibadah haji. Harapannya seluruh jemaah Indonesia dapat menuntaskan rangkaian Armusna dengan lancar, meraih haji yang mabrur, dan kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan selamat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masyarakat juga memiliki tanggapan tersendiri bagaimana puncak ibadah haji menjadi momen yang paling dinantikan sekaligus paling menantang bagi seluruh jamaah haji Indonesia di Tanah Suci.
1: Menurut saya yang paling penting saat armuzna itu keselamatan dan kesehatan jemaah ya, terutama untuk yang lansia. Jadi saya berharap sih petugas bisa sigap membantu kalau misalnya ada jemaah yang kelelahan atau misalnya mengalami kendala-kendala selama menjalankan ibadah haji.
2: Saya senang banget ya Mbak mendengar banyak persiapan sudah dilakukan pemerintah mulai dari tenda, transportasi, sampai konsumsi jemaah. Mudah-mudahan semua fasilitas itu benar-benar dirasakan ya manfaatnya oleh para jemaah Indonesia di Tanah Suci.
3: Sebagai masyarakat tentu kita berharap seluruh jemaah Indonesia bisa menjalani puncak ibadah haji ini dengan lancar dan khusyuk. Semoga juga semua diberikan kesehatan, kemudahan selama armuzna dan pulang ke Indonesia dalam keadaan yang selamat serta menjadi haji yang mabrur.
4: Menurut saya sih ya, kesiapan pemerintah sejauh ini patut diapresiasi karena pelayanan haji tahun ini tuh terlihat lebih terstruktur dan matang. Nanti tinggal lihat gimana pelaksanaannya di lapangan ya, terutama saat puncak ibadah nanti, apakah benar-benar bisa berjalan lancar tanpa kendala berarti.
0: Editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik jamaah haji menuju puncak ibadah haji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Berkumpulnya jutaan manusia dalam waktu dan lokasi yang hampir bersamaan membuat puncak ibadah haji selalu menjadi fase paling krusial dalam penyelenggaraan rukun Islam kelima tersebut. Hari ini, Selasa 26 Mei 2026, jutaan jemaah termasuk dari Indonesia mulai menjalani rangkaian puncak ibadah haji, mulai dari wukuf di Arafah hingga lempar jumroh di Mina. Rangkaian armuzna selalu menghadirkan tantangan besar bagi seluruh penyelenggara ibadah haji. Kepadatan manusia dalam jumlah besar tentu membutuhkan pengelolaan yang sangat disiplin. Kesiapsiagaan petugas haji menjadi faktor yang sangat penting. Sedikit kelalaian saja dapat memicu risiko kesehatan maupun keselamatan jemaah. Peringatan ini sangat beralasan, mengingat sejarah panjang pelaksanaan ibadah haji dunia. Kepadatan dan cuaca ekstrem sering menjadi tantangan utama setiap musim haji. Selain faktor fisik, kondisi kesehatan jemaah juga perlu mendapat perhatian serius. Banyak jemaah lanjut usia membutuhkan pendampingan dan pelayanan lebih intensif. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, puncak haji bukan hanya soal kekuatan fisik menjalankan ibadah, tetapi juga soal kesabaran, kedisiplinan, dan kemampuan menjaga ketertiban di tengah keramaian. Pemerintah perlu memastikan seluruh layanan berjalan optimal hingga fase pemulangan jemaah selesai. Evaluasi menyeluruh juga penting untuk memperbaiki pelayanan haji di masa mendatang. Penyelenggaraan ibadah haji bukan sekadar perjalanan spiritual semata, melainkan ujian besar pengelolaan pelayanan publik lintas negara. Karena pada akhirnya, seluruh masyarakat berharap jemaah dapat beribadah dengan khusyuk dan aman, serta kembali ke tanah air dalam keadaan sehat dan menjadi haji yang mabrur. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi dari luar negeri, Presiden Lebanon Joseph Aquin mengatakan bahwa keputusan pihak-pihak berwenang di negaranya untuk bernegosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Joseph Aquin juga menggaskan bahwa negosiasi dengan Israel tersebut untuk mempertahankan hak eksklusif Lebanon dalam mempertahankan kedaulatan negaranya. Sementara dari olahraga, Dewan Pengurus Pusat Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau DPP Perbasi mengumumkan sebanyak 15 pemain lolos seleksi tahap kedua untuk Timnas U18 guna menghadapi U18 Asia Cup SIBA Qualifiers 2026. Kami kutip dari kantor berita Antara, para pemain lolos seleksi tahap kedua tersebut diseleksi lagi menjadi 12 pemain dan siap diberangkatkan mengikuti turnamen di Krabi, Thailand pada 10 hingga 14 Juni mendatang.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetap bersama kami menyimak informasi aktual lainnya masih di program Indonesia Menyapa Pagi. Anda bisa ikuti melalui portal resmi www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programatika. Saya Risa Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor, pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Selamat datang kembali untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, untuk yang bergabung melalui aplikasi RRI Digital, saya ucapkan selamat datang. Ataupun juga di frekuensi FM 102 dan 104 MHz dan tentunya juga di frekuensi AM kami 1242 kHz. Kita akan lanjutkan untuk rangkaian Bogor pagi ini dengan informasi yang mungkin menjadi salah satu hal yang Anda pertanyakan juga ya, karena memang belakangan ini banyak memang sudah yang mengatakan kalau sebenarnya kita tuh sudah memasuki musim kemarau, kemudian juga ada fenomena El Nino begitu ya. Tapi mungkin ada juga yang sudah pasrah saja begitu. Memang Bogor ini daerahnya hujan ya, jadi ya udahlah gitu. Tapi memang masyarakat mulai bertanya-tanya nih, mengapa hujan deras ini sering turun padahal sinyal El Nino ini sudah mulai muncul begitu. BMKG sendiri menjelaskan kondisi ini merupakan bagian dari dinamika cuaca tropis yang cukup kompleks pendengar. Meski indeks El Nino mulai menguat, dampaknya terhadap penurunan hujan tidak secara instan terjadi begitu. Atmosfer dan juga lautan membutuhkan waktu untuk berproses sebelum benar-benar mempengaruhi pola cuaca di Indonesia. Selain itu juga, suhu laut di sekitar wilayah Indonesia ini masih sangat hangat ya, membuat penguapan tetap tinggi. Jadi kondisi inilah yang memicu terbentuknya awan hujan dan juga badai petir, sehingga hujan ekstrim masih berpotensi terjadi di sejumlah daerah. Masyarakat pun diimbau untuk memiliki kewaspadaan ganda ya, yakni tetap waspada terhadap banjir dan longsor atau juga bencana hidrometeorologi yang lain, namun juga bersiap untuk menghadapi potensi kekeringan pada musim kemarau mendatang. Pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan curah hujan saat ini untuk menyimpan cadangan air, serta memperkuat kesiapsiagaan menghadapi perubahan iklim. Karena itulah penting juga bagi kita pendengar untuk sama-sama mengikuti informasi cuaca resmi dari lembaga yang terverifikasi begitu ya, dan juga tetap menjaga kesiapsiagaan menghadapi kondisi cuaca yang dinamis seperti sekarang ini.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMIK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara,

Kami hadirkan informasi seputar Piala Dunia 2026 pendengar dalam segmen khusus Pesta Bola Dunia 2026. Kali ini ada kabar terbaru yang datang dari sang mega bintang Argentina, sang kapten ya, Lionel Messi, yang dikabarkan mengalami cedera ringan setelah menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026. Dikutip dari antaranews.com, Messi ini ternyata harus ditarik keluar pada menit ke-73 saat membela klubnya Inter Miami CF menghadapi Philadelphia Union di ajang MLS atau Liga Sepak Bolanya Amerika begitu ya. Kondisi ini sempat membuat publik Argentina khawatir mengingat Piala Dunia 2026 ini tinggal menghitung hari pendengar. Namun tenang, karena pelatih Inter Miami Guillermo Hoyos memastikan kalau cedera yang dialami Messi hanya berupa kelelahan otot dan juga pergantian dilakukan untuk menghindari risiko yang lebih besar ya. Jadi sudah antisipasi begitu pelatihnya. Dan menariknya pendengar, sebelum ditarik keluar dari lapangan pada pertandingan tersebut, Messi ini tetap tampil impresif dengan menyumbang 1 assist dan menghasilkan kemenangan dramatis di Inter Miami dengan skor 6-4 atas Philadelphia Union. Dan kini para penggemar tentu berharap La Pulga atau julukan dari Messi ini ya bisa segera pulih dan juga kembali memimpin Argentina mempertahankan gelar juara dunia mereka di Piala Dunia 2026. Tetap ikuti kabar terbaru seputar dunia sepak bola dan pesta bola dunia ya hanya di RRI, karena setiap gol punya cerita.

0: Bogor siang ini. Pro 1 RRI Bogor. Anda tengah mendengarkan Bogor pagi ini.
1: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Masih bersama Alif untuk rangkaian Bogor pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Pendengar, setelah ini kita akan segera nantikan untuk berdialog bersama dengan narasumber yang terkait dengan persiapan Kota Bogor sebagai salah satu tuan rumah penyelenggaraan Porprov Jawa Barat 2026. Selain Bogor, memang ada beberapa kota ya di Jawa Barat yang menjadi tuan rumah. Ada Kota Bekasi, kemudian juga ada Kota Depok, pendengar. Sementara untuk penyelenggaraannya sendiri nanti akan rencananya akan digelar pada tanggal 7 hingga 20 November 2026 yang kemudian pembukaannya akan dijadwalkan berlangsung di Kota Bekasi, sementara Kota Bogor sendiri nanti akan dilakukan upacara penutupan, pendengar. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Setelah ini kita akan jelang bersama dialog Bogor pagi ini.

0: Selamat pagi pendengar, senang sekali kembali hadir lagi Alif Dayita untuk menemani ruang dengar Anda dalam Dialog Bogor pagi ini edisi Selasa 26 Mei 2026. Sebelum kita mulai obrolan hangat kita pada pagi ini, izinkan saya membakar semangat Anda dimanapun Anda berada. Salam olahraga.
1: Jaya.
0: Salam olahraga.
1: Bogor 100 menyala terus.
0: Oke. Slogannya harus dua kali sengaja ya supaya
1: jaya
0: nanti
1: kan untuk keseluruhan.
0: Betul.
1: Olahraga itu jaya.
0: Mm-mm.
1: Nah, karena kita Kota Bogor tuan rumah, tetap kita punya target gitu.
0: Oke, betul. Nah. Baik. Ini adalah salah satu menggaungkan semangat Kota Bogor sendiri dalam menyambut Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat atau Porprov Jawa Barat ke-15 ya. Tidak hanya jadi peserta, tapi kita juga jadi tuan rumah begitu ya. Sudah hari di studio Pro 1 RRI Bogor pada pagi hari ini, pendengar, saya sapa ada Bapak Yudi Wahyudi selaku Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor. Selamat pagi Pak Yudi.
2: Selamat pagi, salam sehat, sukses selalu untuk kita semua.
0: Nah, baik. Kemudian juga ada Sri Kandinya nih, bisa dibilang Sri Kandinya KONI Kota Bogor. Ada Ibu Mary Mangunsong selaku Humas KONI Kota Bogor. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi juga untuk semua pendengar RRI Bogor. Jumpa kembali dengan saya Mary Mangunsong di Dialog Olahraga.
0: Oke, siap ya.
1: Bernostalgia dulu.
0: Betul. Memang sudah lama apa memang terakhir kali berkunjung ke Pro 1?
1: Wah, kayaknya belum lama sih.
0: Oh, belum lama ya, tapi tetap ada
1: artinya,
0: semangat.
1: Artinya, kala itu, saya kan itu kan puluhan tahun menjadi hostnya Dialog Olahraga.
0: Betul.
1: Jadi, boleh dong sekarang saya bernostalgia mengajak pendengar gitu.
0: Baik-baik, nanti kita akan berbincang bersama dengan Bu Mary dan juga Pak Yudi ya, pendengar ya, terkait bagaimana persiapan Kota Bogor sendiri dalam menyambut Porprov Jawa Barat ke berapa ini tadi ya?
1: 15
0: tahun 2026. Sekarang kita akan ke Pak Yudi terlebih dahulu deh kalau begitu ya. Karena memang Pak Yudi ini kita ngebahas soal teknisnya terlebih dahulu sebelum nantinya kita ke publikasi dari Bu Mary sendiri ya, bagaimana nanti publikasinya dari Porprov Jawa Barat 2026. Kemudian kalau dari Pak Yudi sendiri, bagaimana progres terkini pemusatan latihan cabang atau pelacap atlet Kota Bogor?
2: Baik, terkait pemusatan latihan atau pelacap Kota Bogor Porprov Jabar 15 2026, ada 54 cabang olahraga.
0: Okay.
2: Yang disiapkan oleh Kota Bogor. Dari 60 anggota KONI Kota Bogor, ada 54 cabang olahraga yang lolos ke Porprov melalui tahapan babak kualifikasi ataupun Kota Bogor sebagai tuan rumah.
0: Okay.
2: Kita seleksi ketat dari mulai kualifikasi. Jadi kualifikasi ini yang lolos peringkat 1, 2, 3 apabila kualifikasinya menggunakan kualifikasi full Jawa Barat, atau peringkat 1 untuk cabang-cabang olahraga yang kualifikasinya menggunakan sistem pembagian grup, zona, atau pembagian wilayah.
0: Oke.
2: Sejak Januari kami telah mencanangkan pelacap, atlet telah kami verifikasi, telah kami lakukan tes pengukuran kondisi fisik, telah kami lakukan pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk dukungan kepada atlet. KONI Kota Bogor telah memberikan insentif latihan. Jadi diberikan insentif untuk atlet-atlet kategori andalan itu 3 juta, atlet-atlet kategori prioritas 1.500, atlet-atlet potensial yang baru ikut Porprov itu 1 juta. Pendampingan pengawasan program telah kami lakukan, termasuk dengan penguatan dengan memberikan intervensi psikologi. Karena saat fisik, mental, saat fisik, teknik disiapkan dan mental tidak diperhatikan, maka begitu pertandingan, saat mental drop, maka fisik, teknik yang disiapkan tadi tidak dapat dimunculkan.
0: Okay.
2: Jadi pada bulan Mei ini, transisi ke bulan Juni, ini telah memasuki persiapan khusus. Ada yang sudah mulai transisi ke prakompetisi. Dari mana kita melihatnya, sudah mulai banyak yang melaksanakan try-in, try-out. Try-out dengan mengikuti kejuaraan-kejuaraan, baik kejuaraan kejurprov, kejuaraan nasional, bahkan kejuaraan internasional yang harus ke luar negeri. Ada cabang-cabang olahraga yang mengagendakan uji coba, baik di dalam maupun di luar negeri. kemampuan daya dukung anggaran yang KONI miliki akan terfasilitasi, seperti kemarin judo ke Vietnam, lalu balap sepeda ke Manila, nanti kempo ke Jepang. Jadi memang yang sasarannya adalah bagaimana pemuncakan prestasi itu sangat kita dukung. Dan apabila Kota Bogor ini menjadi benchmarknya Jawa Barat, bahkan Kota Bogor menjadi benchmarknya nasional, kita ambil contoh taekwondo. Taekwondo untuk kategori nomor pumse, nomor jurus, itu Kota Bogor tuh barometernya nasional. Kenapa? Okay. Karena masih game, medali Asian Games itu dari Kota Bogor.
0: Okay.
2: Begitupun kempo, kempo untuk nomor-nomor nomor embu atau nomor seni, nomor jurus, itu barometer nasional adalah Kota Bogor. Dari setiap perhelatan PON pasti emas nomor embu dari Kota Bogor. Jadi mereka mengambil strategi tryoutnya itu harus ke Jepang. Taekwondo harus ke Korea.
0: Korea, betul.
2: Jadi itu telah kami sinkronisasikan program dengan para pelatih. Saat ini atlet yang dipersiapkan itu adalah 524 atlet dengan 131 pelatih. 524 atlet ini yang awalnya itu adalah 1038. Ini proses penjaringan yang bertahap, berjenjang, berkelanjutan, yang tidak bisa kita asal lolos, tidak. Jadi kita benar-benar selektif, semua aspek kita jadikan parameter. Jadi kalau kita melihat hari ini kesiapan dari segala terkait dengan atlet menuju ke puncak prestasi yang diharapkan di 7 sampai dengan 20 November nanti, kita sudah berada di 70%. Karena kita menghitung sesuai dengan program latihan. Kesiapan secara keseluruhan kita per hari ini sudah memasuki 90%.
0: Fisik dan mental juga berarti itu yang disiapkan berarti ya.
2: Karena kalau kita berbicara prestasi olahraga ini kan ada 4 analisa yang perlu kita perdalam. Fisik, teknik, taktik, mentality. Jadi 4 aspek ini, keseluruhan 4 aspek ini kalau kita gabungkan itu sudah mencapai 90%. Kalau kita melihat bagaimana progres latihan kita, itu sudah 70%. Mengapa? Karena kita bagi berdasarkan fase-fase. Fase persiapan, fase persiapannya dibagi dua lagi kan, umum, khusus, nanti prakompetisi, kompetisi. Nanti di bulan Juli kita sudah masuk 80%, nanti di bulan September kita sudah ke 90%, Oktober, November itu udah pasti yang diharapkan pemuncakannya ada di situ.
0: Okay, baik. Memang Kota Bogor ini jadinya menjadi salah satu kota yang terkenal dengan bela dirinya begitu ya Pak ya, kalau bisa dibilang tadi taekwondo, kemudian kempo menjadi patokan nasional begitu ya, kalau bisa dibilang begitu, barometer bagaimana nantinya prestasi dari bela diri ini Kota Bogor mencetak itu atlet-atlet bela diri begitu ya. Kemudian bagaimana dengan target 100 emasnya nih?
2: Ya, 100 medali emas ini kita tidak asal menghitung. Kita menggunakan indikator performa, kita analisa. Ada 221 potensi medali emas. Ada 165 target cabang olahraga. Jadi kalau potensinya 221, target cabang olahraganya 165, tidak salah kami menentukan ada di angka 100.
0: Itu aja minimal ya Pak ya?
2: Itu. Lalu sebelumnya 2022 Kota Bogor sudah mengkoleksi 75 medali emas. 2022 yang Kota Bogor bukan sebagai tuan rumah. Jadi kalau kita hitung 100 ini bagaimana, 51% itu dari cabang olahraga bela diri. Judo, kempo, itu setiap porprov juara umum. Itu dari cabang olahraga bela diri itu kami analisa ada 51%. Lalu di cabang olahraga terukur 28%. Lalu di cabang olahraga permainan ada 8%, di cabang olahraga penilaian ada 6%, di cabang olahraga dirgantara 6%, cabang olahraga bergu ada 2%. Persentase-persentase ini yang akhirnya mengerucutkan bahwa Bogor 100 ini sangat realistis. Sangat realistis. Jadi kalaupun kita berbicara realistis, optimis, ya, minimalis, maksimalis, ya, dari semua aspek tersebut yang kita bermain di Bogor 100.
0: Ya. Oke.
2: Jadi 100 medali emas ini sangat realistis. Karena apa? Karena ada 109 atlet andalan.
0: Oke.
2: Jadi dari 524 itu 109 atlet andalan. Atlet andalan ini siapa? Mereka-mereka yang porprov sebelumnya meraih medali emas. PON Aceh Sumut mereka meraih medali. Perak, emas, perunggu. SEA Games mereka meraih medali. Jadi 109 orang ini adalah atlet-atlet yang rekam jejak kompetisinya kami nyatakan sebagai atlet andalan. Dasar utamanya adalah mereka adalah peraih medali di porprov sebelumnya.
0: Okay.
2: Dan sekarang masih bertanding.
0: Jadi mereka masih
2: bertanding.
0: Punya semangatnya
2: di
0: gitulah
2: cabur,
0: ya.
2: Di nomor yang sama.
0: Oke.
2: Jadi kita hitung per hari ini 100 medali emas untuk Kota Bogor ini kita sudah sampai menghitung berdasarkan karakteristik cabang olahraga. Bela diri sekian persen, terukur penilaian, terukur. Kita bukan mendahului takdir Tuhan. Ada atlet terukur itu kan jelas, misalnya angkat besi. Angkat besi sekali ngangkat sudah emas. Satu kali angkatan. Kan kalau angkat besi itu ada tiga kali angkatan. Angkatan pertamanya sudah angkatan emas. Di cabang angkat besi kita ada tiga atlet yang di satu angkatannya sudah medali emas.
0: Oke.
2: Apakah ini tebak-tebakan? Bukan. Rekam jejak kompetisi.
0: Okay.
2: Mereka dari mana? Dari PON, dari porprov sebelumnya. Itu yang kami dasarkan.
0: Okay.
2: Belum di cabang olahraga wushu, Bogor cabang olahraga judo, anggar, pencak silat. Jadi bela diri ini nggak salah lah kalau kita mengatakan hari ini Bogor the city of martial art.
0: Wih, the city of martial art. Wih, asal nggak dipraktekkan untuk hal-hal yang tidak negatif begitu ya, Pak Yudi dan juga Bu Mary. Kalau tadi berbicara memang angkat besi, kemudian tadi bela diri, ada beberapa cabang olahraga yang memang berpotensi untuk mendulang medali begitu. Ada nggak cabur baru yang berpotensi juga memberi kejutan di porprov ini, Pak?
2: Sebelum ke cabur baru, ada satu cabang olahraga andalan, cabang olahraga andalan yang selalu menjadi juara umum juga. Masuknya ke kelompok cabang olahraga terukur. Itu adalah cabang olahraga panjat tebing. Panjat tebing ini porprov terakhir 7 emas. Cabang olahraga menembak, bahkan menembak cabang olahraga menembak kita ini atlet olimpiade. Kota Bogor telah meloloskan atlet ke olimpiade Paris 2024 kemarin. Fatur Gustavian. Itu di kelompok cabang olahraga terukur. Cabang-cabang olahraga yang baru bergabung dengan KONI Kota Bogor, baru menjadi anggota KONI Kota Bogor, kita memiliki para layang. Kita memiliki gantole. Itu di kelompok cabang olahraga Dirgantara atau atau cabang olahraga aerosport. Kok Bogor di mana gunungnya? Orang mau meluncur dari mana? Ternyata atlet para layang, atlet gantole Jawa Barat ini, itu orang-orang Kota Bogor. Mereka merasa kami bertanding dari porprov ke porprov, dari PON ke PON, nggak pernah bawa nama kota kami. Akhirnya mereka komunitas, mereka beraudiensi, mendirikanlah Pengcap. Yang kita harapkan dari tadi saya sampaikan, dari kelompok Dirgantara ini ada 5% aero modeling, aero sport gantole para layang ini ada potensi 5%. Terlepas mereka nanti bertandingnya bukan di wilayah Kota Bogor. Kota Bogor tuan rumah, Kota Bogor hostnya, cuma tempatnya bukan di Kota Bogor. Tempatnya di Gunung Mas dan di Majalengka.
0: Lumayan jauh ya itu ya.
2: Coba olahraga baru kita belum, dari kita ada Hapkido. Hapkido ini cabang olahraga bela diri. Kota Bogor berkontribusi untuk Jawa Barat 3 emas di PON yang lalu.
0: Oke.
2: Jadi dari kelompok bela diri ini sudah jelas 51% kontribusinya.
0: Betul betul betul betul. Kemudian kalau misalnya kita berbicara tadi kita sudah mengelaborasi, Pak Yudi sudah mengelaborasi terkait cabang olahraga mana saja yang berpotensi untuk mendulang emas, mendulang medali begitu ya. Sekarang bagaimana strategi dari KONI Kota Bogor sendiri dalam melakukan pemetaan kekuatan untuk rival-rivalnya nih, misal Kabupaten Bogor nih yang paling dekat, Kota Bogor atau juga Kota Bandung maksudnya, atau juga Bekasi yang menjadi pesaing utama, seperti apa nih?
2: Kalau strategi pemenangan, strategi terkait untuk multi event. Multi event ini kan kita sudah, kita bisa berhitung. Siapa yang bisa menguasai 25% nomor pertandingan, itu pasti peringkat 1.
0: Oh, oke.
2: Itu udah pasti.
0: Oh, sudah ada ininya ya,
2: udah pasti ada ya? Ada rumusannya lah. Siapa yang menguasai 25%? Kalau sekarang Porprov ada 1150 nomor pertandingan. Siapa nih yang punya minimal 25%? Itu kan ada, tidak jauh dari Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor. Nah, kita tidak berbicara peringkat di sini. Peringkat tuh bagi kita sesuatu nilai lebih. Yang kita tegaskan di sini, visi kita yang kita kuatkan adalah Bogor 100-nya. Apakah nanti Bogor 100 itu di ranking 4, di ranking 3, di ranking 5, bagi kita, kita tidak memperhatikan peringkat. Yang kita menjadikan tujuan utama adalah Bogor 100. Kalau kita berbicara bagaimana strategi kompetitor, bagaimana kita melakukan mapping pemetaan kompetitor, Porprov Jabar ini tidak jauh dari 7B. Bogor-Bogor, Bandung-Bandung, Bekasi-Bekasi, ya. Bogor-Bogor, Bandung-Bandung, Bekasi-Bekasi. Itu udah gak jauh dari situ. Pokoknya
0: itu udah masuk 10 udah. Besar di atas ini ya.
2: 7B itu gak pernah jauh, gak pernah terlempar dari 7 besar. 7B itu. Cuma nanti kan ada, misalkan kayak bela diri, kita ambil contoh judo. Judo ini otomatis dari 18 kota kabupaten, Kota Bogor. Lalu kempo 18 kota, Kota Bogor. Kalau kita membuat pemetaannya itu percabur dulu. Percabor, Kota Bekasi dengan hampir 60 sekian cabang olahraga pastilah. Yang perlu kita tegaskan di sini ada 3 kota kabupaten yang sama dengan kita targetnya. Kota Kabupaten Bandung pengen 100 emas juga. Kota Bekasi bukan hanya pengen 100 emas, pengen naik peringkat ke peringkat 3. Jadi bagaimana yang lalu kita hitung kalau kita berbicara strategi itu daya dukung anggaran. Anggaran kita yang 40 miliar ini, kita dari Porprov sebelumnya 28, sekarang 40, ya kita ada program pasti harus seimbang dengan dukungan anggaran.
0: Oh betul.
2: Kalau kita sudah baru kali ini Kota Bogor, kontingen Kota Bogor bukan saja insentif atlet, kesehatan, asuransi, try-in try-out, pemusatan latihan kita anggarkan. Jadi semua cabang olahraga, karena kan kita sudah menghitung nih terkait strategi pemenangan, ini perlu TC. Perlu TC sampai kita kuatkan lagi dukungan perlengkapan peralatan yang melekat di atlet. Jangan sampai atlet kita tanding secara baju perlengkapan yang mereka pakai udah gak pede. Kalau memang standarnya harus menggunakan brand A yang approve oleh federasi sesuai dengan aturan, kalau harus dibeli dari luar negeri, kita beli.
0: Yang penting atletnya nyaman begitu, daya ya
2: juang,
0: Pak.
2: Daya juang mereka meningkat, mental psikologi mereka terjaga. Daripada mereka masuk ke arena pertandingan dengan tertunduk.
0: Baik. Sekarang saya ke Bu Mary sebelum kita akan berpindah segmen begitu ya. Kemudian strategi untuk membangun semangat antusiasmenya seperti apa nih Bu Mary untuk
1: Semangat antusias para atlet ya yang akan bertanding ya. Sebelum saya menjawab pertanyaan tadi, saya juga harus acung jempolin untuk Kang Yudi yang bukan saja sebagai wakil ketua loh, juga kepala bidang Binpres, pembinaan prestasi di Kota Bogor itu udah tidak diragukan lagi, makanya tadi sudah bisa mematok sekian. Dan kita juga, saya sebagai humas ya, tentu ingin mengucapkan selamat untuk atlet Kota Bogor yang baru saja bertarung di Vietnam loh. Itu merupakan salah satu ajang uji coba untuk PON nanti. Dan salah satunya itu Wasitnya itu ya Kang Yudi. Jadi memang kalau atlet-atlet kita itu ya di bawah binpresnya Kang Yudi selama puluhan tahun itu di KONI Kota Bogor ya. Kita bangga dengan prestasi karena baru-baru ini juga mereka tanggal 23 Mei kemarin selesainya ini. Yang di Vietnam itu ya Kang Yudi ya. Kemudian juga ada Kapolri Cup itu juga judo Kota Bogor mendulang medali emas untuk Kota Bogor. Kemudian anggar, kemudian ada beberapa cabang olahraga yang try in try out itu bukan saja di tanah air ya, bahkan ke luar negeri gitu. Okay. Itu pertama kita ucapkan selamat untuk Kang Yudi juga. Nah, untuk Gelora untuk menyemangatkan para atlet. Jadi kita sudah punya program ya di KONI Kota Bogor itu, bahkan di kontingen itu masing-masing pengurus kontingen itu ya mengunjungi para atlet saat berlatih gitu loh. Jadi membakar semangat mereka. Bahkan ketua kontingen misalnya yang langsung wakil wali kota kita ya, ketua kontingen, wakil, bahkan wali kota sendiri pun itu tidak jarang ikut mendampingi Kang Yudi selaku bagian binpres gitu ya. Jadi dikunjungi per cabor. Jadi saat mereka latihan ya, pengurus itu memberikan semangat kepada mereka. Siapa sih yang gak senang ketika kita orang tua datang menjumpai kita saat kita latihan, senang gitu. Itu salah satu semangat untuk membakar semangat mereka.
0: Dukungan moral begitu ya.
1: Dukungan moral, dan ini baru tahap awal. Ini akan berkelanjutan hingga tanggal 7 November nanti kan. Awalnya kan pelaksanaan prof itu kan 7 sampai 20 November ya. Jadi ini baru tahap awal, belum semua cabur, tapi diharapkan semua cabur ketika mereka latihan itu nanti akan dikunjungi oleh para pengurus. Nah, kemudian juga selain para pengurus ya, penggila olahraga lah dikatakan, penggila olahraga itu mengunjungi para atlet, kita juga menjalin kerjasama dengan beberapa media, itu udah pasti ya, menggelorakan semangat para atlet di Kota Bogor dan sekitarnya. Kita juga punya media partner, kita punya Instagram gitu kan, supaya para atlet itu juga lebih semangat ya untuk membela Kota Bogor. Kita berikan mereka, ketika mereka mendapat prestasi gitu kan, apa salahnya kita publikasi lah. Dan kemudian juga selain kita melakukan kerjasama dengan beberapa media partner itu sudah pasti, seperti tadi juga mengunjungi saat latihan. Nah, ini sisa misalnya kita hitung beberapa hari, countdown lah ya, menghitung mundur, tidak lama lagi sebenarnya. Ini kan udah Juni, minggu depan udah Juni,
0: minggu
1: ya,
0: depan Juni, Juni, ya,
1: Juni, kurang lebih 5 bulan lagi lah ya. Nah, ini juga kita harus semangati. Seperti tadi Kang Yudi sudah memaparkan bahwa Kota Bogor satu-satunya KONI di Indonesia yang punya perwali. Ya, punya perwali. Artinya apa? Jaminan mereka, masa depan mereka sudah dijamin oleh pemerintah. Kalau jika mereka berprestasi.
0: Tentu.
1: Berprestasi. Dan prestasinya itu yang ngukur siapa ya bagian prestasinya. Kalau hanya berprestasi di tingkat Tarkam misalnya gitu kan, kecamatan, ya masih berpikir lah. Tapi kalau dia sudah mengharumkan Kota Bogor dari mulai misalnya berapa kali porprov dia dapat emas, itu sudah pasti dijamin di PON ya kan. Apalagi di tingkat SEA Games dan Asian Games. Salah satu contoh dari Kota Bogor mungkin masih ingat ya, ada atlet Asian Games kala itu, dia pertama sekali pecah telur dapat emas untuk Kota Bogor loh. Untuk Indonesia.
0: Untuk Indonesia, iya betul. Oke, baik.
1: Nah, itu contohnya ya kan. Mereka dapat apa? Dapat pegawai negeri cuma-cuma, dapat ini, dapat itu. Jadi itu juga merupakan imun bagi apa ya, bagi para atlet, menyemangati mereka lebih berjuang. Jadi atlet itu bukan sekedar apa ya, prestasi, sudah itu sudah sebagai apa ya, contoh guru, profesi gitu loh. Jadi selain mereka dapat prestasi, mereka juga dapat jaminan masa depan. Itu untuk menggelorakan semangat atlet.
0: Oke, baik, kita akan jeda sejenak. Karena tadi saya penasaran, tadi Pak Yudi sempat menyinggung soal anggaran 40 miliar. Kita akan bahas nanti akan di sebaran posnya seperti apa. Kemudian juga dari Ibu Mary, bagaimana taktiknya juga untuk menggaet massa ya, supaya nonton Porprov Jabar 2026 di Kota Bogor. Tetaplah bersama kami di Dialog Bogor pagi ini di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, part- partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kembali lagi di Dialog Bogor pagi ini, masih bersama Alif Dayita di studio Pro 1 RRI Bogor. Pada pagi hari ini ada Bapak Yudi Wahyudi, Wakil Ketua KONI Kota Bogor, dan juga ada Ibu Mary Mangunsong ya, Humas KONI Kota Bogor. Kita akan berbincang soal tadi sempat disinggung oleh Pak Yudi terkait adanya anggaran ya untuk apapun itu yang menunjang prestasi para atlet untuk di Porprov Jawa Barat nih. Bagaimana kemudian dengan pengembangan venue di Kota Bogor pertandingan sendiri, Pak? Pos-posnya seperti apa nih untuk anggaran dari 40 miliar itu tadi?
1: Baik, kalau yang tadi 40M itu khusus untuk penyiapan atlet, kontingen.
0: Oke.
1: Okay. Jadi penyiapan insus mereka, peralatan tanding, train tryout, pemenuhan latihan, sampai ke perlengkapan pertandingan dan sebagainya. Nah, kalau untuk kita berbicara penyelenggaraan, penyelenggaraan. Jadi kan KONI ini menyiapkan atlet, yang mengurusi, yang menangani adalah kontingen. Jadi, nah, lalu kalau untuk penyelenggaraan, itu ada namanya PB Porprov.
0: Oke. Okay.
1: Panitia besar. Panitia besar Porprov ini langsung diketuai oleh Pak Wali Kota.
0: Oke.
1: Okay. Jadi anggarannya itu ada berapa miliarnya, detailnya saya tidak begitu memahami. PB Porprov ini yang nantinya menyelenggarakan. Jadi di Kota Bogor ini misalkan kompleks Gor Pajajaran, indoor A itu dipakai oleh pecak silat, taekwondo, drum band di indoor A. Okay. Nah, itu sudah dilakukan penataan, penataan, rehabilitasi, renovasi terbaik. Kan nanti kita akan melihat layout FOP, field of play dari masing-masing cabang olahraga. Ini harus digeser kemana, geser kemana. Lalu di indoor B, indoor B akan dipakai oleh cabang olahraga judo kura sambo. Lalu di stadion Pajajarannya, itu kan akan dipakai oleh modern petathlon, dipakai drum band, dipakai panahan.
0: Okay.
1: Kita bergeser ke gor vokasi. Vokasi ini dipakai oleh Kempo dan Tarung Derajat. Kita bergeser ke Green Forest. Di Green Forest itu ada angkat besi, angkat berat. Lalu ada binaraga di Green Forest. Venue-venue ini sudah siap. Tinggal nanti bagaimana kita berkoordinasi dengan technical delegate.
0: Okay.
1: Terkait layout, terkait penataan tempat, awarding ceremony, penyesuaian jadwal, karena kan di dalam satu venue itu masih ada 3 cabur, 4 cabur. Bagaimana nih? Apakah ada yang hamin berapa dia harus check out, atau dia harus loading barang?
0: Okay.
1: Hamin berapa dia harus keluar?
0: Okay.
1: Semua itu sudah teratur, sudah tertata melalui bidang pertandingan PB Porprov.
0: Oke, okay, baik. Tadi kita sudah berbicara soal fasilitas untuk para atletnya. Sekarang ke Bu Mary nih, fasilitas untuk pelayanan media dan pusat informasi seperti apa nih, Bu?
2: Iya, tadi juga sudah sempat saya singgung informasi, dan ya salah satunya juga kita mengharapkan RRI Bogor, ya kan? Kan RRI Bogor kan radio milik publik, ya otomatis untuk kepentingan publik. Ya kalau kita bisa minta sih ya sesering mungkin, jangan lupa warga Kota Bogor dukung terus atlet-atlet Kota Bogor, dukung terus KONI Kota Bogor untuk menyukseskan. Apalagi ini yang pertama loh Kota Bogor sebagai tuan rumah.
0: Okay.
2: Berapa puluh tahun dari Porprov ke Porprov, siapa sangka Kota Bogor, kota yang sekecil ini hanya 6 kecamatan. Beda dengan kabupaten 40 kecamatan. Iya kan? Ini pertama sekali, dan kita mengajak warga Kota Bogor, mari kita dukung sama-sama agar atlet-atlet para Kota Bogor ini bisa mengharumkan kota kita tercinta.
0: Betul.
2: Nah, itu salah satu tadi keinginan kita bersama ya. Kita sangat berharap juga RRI Bogor.
0: Betul.
2: Ya kan?
0: Tentu.
2: Melalui Ibu Kepsta. Pagi Ibu, dengerin kita kan.
0: Itu ya pesan dari Ibu Mary untuk Ibu Kepsta.
2: Kemudian juga sekarang ini kan sudah banyak media-media yang yang bisa menyebar luaskan dalam hitungan detik sudah bisa sampai kemana-mana. Kita menggunakan ada Instagram, ada TikTok, ada Facebook, ada segala macam media kita gunakan, dan yang bisa bertatap muka itu sudah pastilah media partner kita, beberapa media yang ada di Kota Bogor gitu. Itu udah kita jalin kerjasama, bukan saja sekarang, sudah jauh sebelumnya juga dari Porprov ke Porprov kita mengadakan kerjasama dengan sejumlah media yang ada di Kota Bogor, bahkan media nasional pun saat ini mereka sudah melirik kita loh. Salah satunya partner kita, induk kita TVRI misalnya, ya kan, mereka juga sudah melirik kita, mereka ingin sekali untuk menggelorakan pesta olahraga 4 tahunan se-Jawa Barat ini. Ini kan yang ke-15 ya. Mereka sudah sangat bersedia untuk menginformasikan. Dan sekali lagi atas nama Humas KONI Kota Bogor, saya juga mengajak seluruh pendengar Kota Bogor, ya kita dukung bersama-sama. Karena pada umumnya atlet Kota Bogor ini ya asli didikan dari awal tuh, didikan Kang Yudi sebagai bagian pembinaan prestasi ya. Jadi gak ada kita itu instan-instan beli seperti kota-kota lain. Beli atlet yang sudah berprestasi, enggak ada. Murni dari awal. Bahkan mereka ini seperti judo, regenerasi atlet itu sudah tersedia. Misalnya si A dia batas usia misalnya kan gini, atau hal-hal lain. Itu penerusnya sudah ada dan itu ada di Kota Bogor yang nyaris tidak ada menggunakan atlet luar ya.
0: Naturalisasi lokal gitu. Bisa dibilang
2: seperti
0: ya.
2: Itu.
0: Tapi kalau berbicara yang soal, kalau tadi media sudah diajak untuk kolaborasi begitu ya, untuk bersinergi begitu. Sekarang bagaimana dari tim Humas KONI sendiri meredam potensi hoax atau juga kegaduhan nih?
2: Iya, untuk kalau untuk olahraga ya, tapi mudah-mudahan saya tidak salah ucap dulu ya. Sepengetahuan atau sepanjang pengalaman di Kota Bogor, kalau hoax-hoax untuk olahraga itu saya bisa katakan nyaris ya, nyaris tidak ada. Tapi kan kita tidak tahu kedepannya akan adanya beberapa media-media. Ya kan, banyak orang supaya menjatuhkan mental si A misalnya, dia membuat berita hoax seperti ini. Tapi sejauh ini untuk atlet Kota Bogor sendiri itu nyaris kita belum pernah menemukan atlet sampai down gara-gara ada berita-berita yang miring tentang seseorang atlet gitu. Dan ini juga makanya tadi saya bilang, saya bukan mendahulukan, tapi kita berharap jangan sampai ada, jangan karena sampai pada umumnya, pada umumnya atlet itu disiplinnya itu loh, disiplin. Mereka sudah dibentuk karakternya, disiplinnya itu. Sedangkan malas atau jangankan malas, terlambat aja latihan
0: langsung di
2: langsung
0: itu ya.
2: Misalnya yang ikut bertanding di Porprov kira-kira nilainya segini, nggak kenal mau anak pejabat bintang 5 gitu, nggak ikut. Jadi benar-benar prestasi murni gitu.
0: Ya sebagai salah satu untuk meramaikan juga ya, Kak, ini besok kan Idul Adha untuk berkurban sapi atau hewan ternak lain ya. Kalau ini berkurban tenaga dan juga waktunya para atlet begitu ya. Dan itulah tadi dialog bersama dengan Bapak Yudi Wahyudi dan juga Ibu Mary Mangunson dari KONI Kota Bogor. Satu kalimat penutup untuk mengajak warga, wargi-wargi Kota Bogor untuk memeriahkan Porprov dari Pak Yudi.
1: Ya, satu harapan besar kami ya untuk seluruh masyarakat Kota Bogor, ini adalah ikhtiar keprestasian dari kita untuk Bogor. Bogor 100 menyala terus.
0: Oke, Bogor 100 menyala terus. Dari Bu Mary seperti apa?
2: Sepertinya sama. Dan saya ingin diucapkan salam olahraganya dulu supaya lebih semangat ya.
0: Oke, baik.
2: Salam olahraganya agak semangat. Salam olahraga.
0: Oke, salam olahraga.
1: Jaya.
0: Salam olahraga.
1: Bogor 100 menyala terus.
0: Bogor 100 menyala terus. Baik, terima kasih untuk narasumber yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini yang sangat semangat juga. Semoga juga semangat ini menggelora ke ruang dengar Anda pendengar ya. Dan juga semakin menambah optimisme dan dukungan Anda bagi para atlet Kota Bogor sekaligus menyukseskan Porprov Jawa Barat 15 tahun 2026 sebagai pesta olahraga kebanggaan bersama. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Bu Mary dan juga Pak Yudi sudah hadir di studio Pro Satu RRI Bogor pada pagi hari ini. Jangan kemana-mana pendengar, Pro Satu RRI Bogor masih akan kembali dalam program Bogor Pagi ini bersama Alif Dayita sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI dan selalu sukses selalu RRI.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kembali lagi bergabung bersama Alif Daita dalam Bogor pagi ini. Pendengar, menyisakan satu segmen terakhir untuk Bogor pagi ini, yaitu dialog Asta Cita. Pendengar, untuk tema pada hari Selasa kita khususkan untuk membahas terkait moderasi beragama. Satu bumi beragam warna, tetap satu dalam keberagaman. Selama beberapa menit ke depan kita akan membedah sebuah topik yang sangat krusial bagi fondasi sosial kita, yaitu peran tokoh agama dalam menangkal intoleransi. Dan di studio Pro 1 RRI Bogor saat ini sudah hadir bersama kami sosok yang aktif bergerak dalam merawat keberagaman di Kota Hujan. Ada penyuluh agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Bogor, Pak Happy ya.
2: Saya kepala seksi.
1: Kepala seksi, ya, oke, Bimas baik. Kristen, ya. Kepala seksi Bimas Kristen, baik. Kepala seksi Bimas Kristen dari Kantor Kementerian Kota Bogor, Kementerian Agama Kota Bogor ya, Pak Happy. Ya. Apa kabar Pak Happy?
2: Alhamdulillah puji Tuhan sehat.
1: Oke, baik. Oh, sangat berkolaborasi berarti
2: ucapan baru. Sudah biasa gitu.
1: Sudah biasa Bu. Memang sudah biasa, ya. Berarti memang sangat dinamis begitu ya. Kalau ya, bicara soal Kota Bogor sendiri nih Pak Happy, ya, kan memang heterogen ya kalau bisa dibilang Kota Bogor ini, ya. Ada yang nggak yang melulu satu agama begitu ya. Sebagai pembuka perbincangan kita, bagaimana sebetulnya Bapak menilai atau melihat kondisi kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Kota Bogor saat ini, Pak Happy?
2: Ya, saya bersyukur Kota Bogor sekarang, dulu kota intoleran, sekarang sudah menjadi kota toleransi.
1: Oke.
2: Ya. Dan indeks kerukunan sudah naik, 79,28 persen kemarin. Sekarang sudah 81,2 lebih gitu. Artinya ini dari setara institut dan dari Pemkot dan dari pihak Kesbangpol dan dari FKUB. Kami ini mitra-mitra kami dalam mengukur kerukunan. Nah, target kami dengan kepala kantor kami yang baru, Kota Bogor ingin masuk 10 besar kota toleransi di Indonesia. Sementara Jawa Barat masih 2, Kota Sukabumi dan Kota Bekasi.
1: Oke, okay. Ya. Itu kota paling toleran di Jawa Barat atau gimana?
2: Se-Indonesia.
1: Pak? Se-Indonesia,
2: 10 okay. besar.
1: 10 besar.
2: Ya. Kita masuk di posisi 20 berapa ya Kota Bogor? 22. Kota toleransi ya, ya itu.
1: Oke, okay, oke, okay, baik. Dan semoga ini memang terus membaik ya situasi ya, kondusif ini. Tapi tentu kita juga tidak boleh lengah begitu ya, karena berkaitan dengan hal apa namanya kondusivitas nih. Apa ya sebetulnya bentuk-bentuk intoleransi yang saat ini justru perlu diwaspadai oleh masyarakat, Pak Happy?
2: Ya, pertama faktor ekonomi. Orang ketika tidak sejahtera, ini gampang dicekokin dengan hal-hal yang macam-macam, baik dengan tawuran, dengan konflik agama ini. Jadi kami sudah sampaikan Pak Wali Kota dengan Pak Kabakesra, dengan kami Kesbangpol dan Pak Kepala Kantor, tim atasan saya, bahwa ketika Kota Bogor itu sejahtera, ekonominya baik, semuanya terpenuhi, ini aman-aman. Ya, kedua, pemahaman cara beragama. Nah, ketika cara beragama itu bisa disosialisasikan dengan baik, itu semua bisa rukun. Nah, Kota Bogor ini padat dengan manusianya, masyarakatnya. Apalagi kita itu libur panjang minggu depan, Sabtu Minggu itu. Itu adalah orang pendatang semua di Bogor ini, Jakarta. Kemacetan tentunya membuat orang bisa konflik. Nah, terkadang bisa mengarah ke macam-macam. Mengarah kepada etnis, agama, dan sebagainya. Ketika ada orang yang tidak merasa menikmati hidupnya di Kota Bogor. Nah, kita bersyukur Pak Wali dengan adanya taman-taman di Kota Bogor.

0: dengan adanya tempat olahraga itu mengurangi tingkat intoleransi di Kota Bogor.
1: Betul.
0: Karena itu survei kami buktikan bahwa ketika orang duduk santai di apa di wilayah Kota Bogor, di Taman Helang, di Kebun Raya, di manapun, bahkan di tempat-tempat orang yang memang betul-betul apa namanya butuh refreshing, karena jujur Mbak, itu di Bogor ini sekarang orang nggak betah di rumah.
1: Iya.
0: Nggak betah di mana-mana, betahnya itu tempat tongkrongan kopi. Sampai subuh.
1: Karena memang sekarang udah jadi habit ya ngopi ini ya.
0: Iya. Di Kelurahan Tanah Serel itu sudah ada 20 lebih tongkrongan kopi. Kelurahan Tanah Serel ya.
1: Hitungin juga nih Pak.
0: Saya hitungin. Ya. Kebetulan saya sering ketemu dengan Pak lurahnya.
1: Oh, kira-kira sering mampir juga ke sana.
0: Sekali-sekali juga dengan anak saya. Gitu.
1: Kemudian kalau misalnya tadi nih, sekarang juga kan masalahnya nggak cuma mungkin ekonomi ya, karena sekarang juga zaman era digital Pak, ya. Media sosial begitu,
0: betul-betul.
1: Penyebaran informasinya juga masif. Bagaimana dari Pak Happy sendiri sebagai Kasih Bimas Kristen ya. Memandang peran tokoh agama termasuk mungkin para penyuluh di dalamnya juga ya, ya, menjaga persatuan di tengah keberagaman dan juga mungkin di era digital seperti sekarang ini Pak Happy?
0: Ya. Saya pernah berkoordinasi dengan Polresta. Dalam hari ini tim cybernya, bagaimana sih cara menangkal ini supaya apa namanya isu-isu hoax ini yang orang sekarang bisa terpengaruh. Tapi jujur Mbak, zaman sekarang orang sudah pintar. Hal-hal begitu sudah masyarakat Kota Bogor sudah cuek.
1: Oh, oke. Okay.
0: Betul.
1: Berarti saya, sudah mulai ada filternya sendiri filternya, begitu ya.
0: Dalam diri manusianya. Iya. Nah makanya dengan adanya euforia kesenangan itu manusia lebih suka. Contoh misalnya orang itu circle-nya dengan misalnya apa namanya go outdoor keluar itu lebih senang daripada baca-baca di medsos begitu. Okay, yang nggak jelas.
1: Betul betul. Sekarang malah jalan-jalan keluar olahraga gitu ya. Tadi seperti Pak Happy singgung juga sering nongkrong di taman gitu.
0: Kami udah survei membuktikan itu. Bahkan sekarang orang lebih suka AI, video AI, sinetron AI. Ceramah AI.
1: Kayaknya ini pengalaman Pak Happy.
0: Iya, betul.
1: Betul ya.
0: Saya selidikin dan saya jejakin gitu.
1: Oh, modusnya menyelidiki dan untuk ini ya. Tapi kemudian tantangannya sekarang adalah bagaimana menyampaikan nilai-nilai moderasi beragama ke semua lini usia begitu Pak Happy ya. Bagaimana kemudian caranya agar bisa diterima oleh semua kalangan, terutama untuk sekarang nih anak-anak muda, anak-anak Gen Z gitu ya. Mungkin anaknya Pak Happy juga nih yang punya preferensi komunikasi sendiri. Begitu. Seperti apa Pak Happy?
0: Ya, kita sadar ya, anak Gen Z ini anak yang unik dan dinamis. Betul. Saya berbagai ilmu, berbagai sudut, berbagai cara. Ternyata kita harus menemukan celah. Celahnya adalah memang komunikasi. Komunikasi, karena sekarang anak generasi sekarang ini banyak dikendalikan oleh namanya digital, handphone. Bahkan anak sekarang lebih taat dan lebih hormat sama handphone daripada mamanya. Giliran minta uang jajan, minta uang buat jalan-jalan ke mamanya, bukan ke handphonenya. Itulah fenomena. Artinya sebagai pemuka agama, orang tua, mari kita pekah dalam hal ini. Ya jangan kita, betul kita sibuk, tapi kita harus terjun ke bawah melihat kebutuhan anak seperti apa generasi sekarang ini. Itu makanya ketika di dalam keluarga, dalam unity family, artinya di rumah itu coba musim libur itu banyak bicara. Ya, jangan sampai anak itu tidak pernah komunikasi dengan orang tua, tapi dunia medsos, dunia maya, dia lebih banyak berkomunikasi. Gitu. Jangan sampai pertemanan di dunia nyata sedikit, tapi pertemanan di dunia maya di medsos itu lebih banyak.
1: Lebih banyak, betul.
0: Ini fenomena yang sekarang aneh.
1: Bagaimana kaitannya dengan tadi menyampaikan nilai-nilai moderasi beragamanya, Pak?
0: Ya, kita mencoba bahwa pertama tentunya dalam Alkitab mengatakan kasihlah manusiamu seperti dirimu sendiri. Itu ada Alkitab. Program slogan Kota Bogor, sili asah, sili asuh, sili asih. Nah, ini coba kami combine ketika Bogor yang dulu silih asa silih asuh menjaga kerukunan ini coba kita combine bahwa kita adalah bagian moderasi. Nah, saya pakai peci. Ini adalah bagian moderasi beragama. Jadi kalau saya tadi Pak Kasih Bima Islam tadi telepon, assalamualaikum, itu bagian dari kita adalah keluarga yang setiap hari ketemu di kantor.
1: Betul.
0: Makanya tadi Mbak saya bilang kan, alhamdulillah puji Tuhan, itu sebuah kata mewakili semua. Mbak juga senang, saya juga senang itu kan. Artinya itu sudah bahasa-bahasa sudah tidak ada lagi kekakuan. Jadi kita nggak perlu kaku. Artinya kita mengucapkan apa kesenangan bahwa kita juga mau memberikan kesenangan. Jadi moderasi beragama itu adalah memberikan sebuah nilai yang tenteram, adil, dan juga menciptakan suasana rukun. Itu slogannya.
1: Oke.
0: Muaranya ya.
1: Muaranya di situ ya. Bagaimana kemudian menciptakan suasana rukun di tengah masyarakat supaya moderasi beragamanya tetap terlaksana begitu ya, Pak ya. Jadi memang perbincangan ini semakin menarik saja kalau misalnya kita ini nanti kita akan jeda sejenak terlebih dahulu Pak Happy ya. Oke, untuk Mbak. Nanti kita akan berbicara soal bagaimana efek dari media digital ini ya di kehidupan dalam beragama seperti itu ya. Tetaplah bersama kami dalam dialog Bogor pagi ini dalam segmen Asta Cita Moderasi Beragama.
2: Indonesia yang majemuk, keberagaman agama, budaya, dan tradisi adalah kekuatan. Moderasi beragama mengajak kita untuk tidak saling menghakimi, tetapi saling memahami. Dengan sikap moderat, kita menolak kekerasan, menumbuhkan toleransi, dan menjaga ruang dialog agar tetap terbuka. Beragama secara moderat berarti taat pada ajaran sekaligus peduli pada sesama dan kehidupan bersama. Mari jadikan moderasi beragama sebagai fondasi persatuan, agar perbedaan menjadi jembatan bukan jurang. Moderasi beragama untuk Indonesia yang rukun, damai, dan saling menghargai.

Anda berpikir dunia ini tak akan indah jika semua sama? Indonesia, negara dengan ribuan pulau, bahasa, suku dan kepercayaan, tapi justru perbedaan itulah yang membuat kita kuat. Toleransi bukan sekedar membiarkan, tapi tentang memahami, menghargai, dan saling menjaga. Saat Anda tersenyum pada mereka yang berbeda, Anda sedang membangun jembatan, bukan tembok. Toleransi dimulai dari hal kecil, dari rumah, dari kata-kata, dan dari hati. Mari jaga damai, karena Indonesia rumah kita bersama.

0: Kembali lagi dalam dialog Asta Cita Moderasi Beragama bersama saya Alif Daita dan juga ada narasumber kami yang hadir di studio, ada Pak Happy Sarjanuari Siahaan selaku Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Bogor. Kita akan lanjutkan perbincangan tadi Pak Happy ya, dari di segmen pertama tadi sempat disinggung soal media digital. Di tengah maraknya perbedaan pendapat yang seringkali tajam di media sosial, tapi ketika didatengin tumpul juga gitu ya. Bagaimana sebetulnya masyarakat kita sebaiknya menyikapi informasi-informasi yang berpotensi memicu konflik atau gesekan berbau sara, Pak?
1: Ya, pertama kita harus cermati yang namanya, apalagi di WW Group itu, kalau ada video ataupun berita-berita itu kalau boleh jangan diteruskan. Ya, kedua, ya kita coba berikan suasana di dalam medsos itu seperti kegaduhan-kegaduhan gitu. Artinya ini adalah peran kita dalam menyikapi kegaduhan di medsos. Yang kadang kala itu kan banyak berita-berita settingan, hoax. Ya ada juga kepentingan politik. Ada karena zaman sekarang ini kan banyak orang ya bisa membuat itu warna ya. Artinya di mana kita memberikan warna yang baik itu. Karena gini, apalagi dengan kehidupan sekarang ini ya Mbak ya, ya yang banyak sekarang pengangguran di sini di Bogor ini, karena dampak efisiensi anggaran itu membuat hotel nggak laku, pengangguran. Nah artinya yang walaupun dengan pemerintah sekarang kita harus akuin Pak Presiden kita ini mungkin ada kebijakan yang lain, mungkin yang begini. Artinya melalui medsos, mari kita jaga ya. Kalau saya sendiri, ketika saya melihat di medsos itu, saya coba memberikan info-info yang sebenarnya. Terkadang info yang tidak sebenarnya direkayasa untuk ditaruh ditampilkan ke medsos. Ya, jadi kita perlu filter. Ya, filter juga perlu kita saring. Apakah ini info yang bermanfaat? Yang kedua, ya kita mau ambil terjun dalam medsos itu untuk memberikan kesejukan, kedamaian agar tidak terjadi kisruh. Gitu.
0: Itu ya. Iya. Pokoknya intinya jempolmu harimaumu gitu ya, bisa dibilang ya. Istilah sekarang nih penting sekali untuk menyetop lingkaran setan hoax dari diri kita sendiri juga begitu. Salah satunya tadi dengan membedakan mana berita yang palsu, berita timpa gitu, sama berita yang aslinya. Pastinya harus melihat dari sumber yang terverifikasi begitu ya Pak ya. Kalau dari di ranah nyata sendiri nih Pak Happy, seberapa penting sebetulnya ruang komunikasi dan dialog antar umat beragama dalam mencegah munculnya sikap-sikap intoleran sejak dini?
1: Ya, pertama ada mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dengan banyaknya dialog, karena kenal maka sayang. Itu istilah sangat sangat relevan sekali. Ya. Kedua, menjaga kecurigaan. Kan kita selama ini kan selalu curiga. Nah, kalau ketemu enak. Makanya kalau ngomong di WA group beda dengan ngomong di tatap muka. Beda sekali.
0: Beda.
1: Karena kalimat di WA group ada beda persepsi. Tapi ketika ketemu di sini, wah, beda. Nah, ini kita bicara WA group. Nah, tapi dengan dialog kami Kementerian Agama sekarang program kepala kantor kami Mbak, kami di sini nanti di kantor kami akan mau dibangun rumah moderasi beragama dengan cafe morning. Cafe morning ini ketika di Kecamatan Bogor Utara ya, saya katakan bahwa walaupun ada memang tingkat-tingkat itu, kita semua undang tokoh agama di aula kantor Kementerian Agama atau di cafe morning ini menjelaskan persoalannya apa sebenarnya. Ya, karena itu tadi saya bilang karena persoalan kekalahan pengurus RW ini bisa berkaitan dengan agama Mbak. Saya pernah nangani. Kenapa sih ini? Oh, pengurus RW sana kalah.
0: Oke. Bisa sampai ini ya Pak, ya, dampaknya ke ini ya. Berarti itu dialognya apakah bisa langsung menyentuh akar rumput gitu Pak? Soalnya kan ada anggapan juga nih, dialog lintas iman itu cuma formalitas nih di tingkat elit-elit. Kalau tadi Pak Happy bilang mengumpulkan tokoh agama begitu, bagaimana dengan anak tetangga-tetangga nih yang bukan tokoh agama begitu? Akar rumputnya seperti apa nih Pak Happy?
1: Kita mencoba bagian dari di akar rumput anak-anak sekarang ini dari tingkat lini dari anak muda. Artinya begini, mengucapkan selamat Idul Adha itu tidak menjadi persoalan. Saya katakan kepada anak-anak siswa yang walaupun dia minoritas, ucapkan gak apa-apa. Ucapkan Idul Fitri. Artinya itu merupakan euforia kesenangan. Ya, berikutnya ketika dari sebenarnya ini paling utama adalah pemimpin tokoh agama. Tokoh agama itu ketika tokoh agama memberikan sebuah kendaraan moderasi beragama ke bawah ini pasti akan nurut. Karena apa? Karena saya bilang ketika kami sering Zoom, mari kita jaga ini kota Bogor ini supaya kota rukun. Karena kita ini banyak masyarakat pendatang. Makanya saya berharap kota ini adalah kota ini. Saya ini saya dari Medan asli loh Mbak.
0: Oh iya betul.
1: Lahir, saya lahir di kampung. Tapi 2004 saya jadi warga kota Bogor. Udah berapa? 22 tahun. Artinya inilah keluarga saya setiap hari. Saya gak mungkin lagi pulang kampung. Nah, itu pertama. Kedua, membiasakan anak untuk bangga sebagai warga negara Indonesia. Bangga. Kenapa? Karena kita ini adalah bumi kita. Nah, kalau bumi kita rusak, rumah kita rusak, kita mau tinggal di mana lagi?
0: Betul.
1: Apalagi anak muda. Nah, kalau ini bumi kita di Bogor ini, kita tinggal, kita menikmati. Nah, kalau kita rusak sendiri, nah ini repot. Nah, pemahaman-pemahaman seperti ini yang harus kita perkuat, Mbak.
0: Betul.
1: Dalam bingkai ketika ceramah, dalam bingkai apa dialog. Nah, kami dengan beberapa Pemda ini sebenarnya kami ada anggaran dulu pertemuan lintas pemuda.
0: Okay.
1: Tapi karena efisiensi, Mbak.
0: Jadi enggak ada. Jadi dipotong dulu ya, ditunda dulu
1: begitu
0: ya.
1: Dari tahun kemarin hingga tahun ini.
0: Ya. Pokoknya harus memastikan kalau selentingan kecil yang dirasa cuman kerikil tuh jangan sampai mengganggu apa namanya keberagaman persatuan Indonesia begitu ya. Tantangan terbesarnya apa nih, Pak? Sebagai misalnya ada tokoh agama saat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan juga saling menghormati.
1: Ya. Tantangan terbesar adalah ketika begini, Mbak. Ada orang yang ini persoalan yang saya alami ya, kami alami. Ada tetangga di orang sebelah gereja ini tidak dilantik jadi jenderal. Nah, dia pensiun kolonel. Jadi artinya gini, dia selain membeki suru karena kekecewaan dalam dirinya. Bahkan lampu gereja suruh matiin, warga juga. Karena nah, ini kan butuh semua aspek ya, Mbak ya. Artinya supaya ada persoalan parkiran. Makanya saya di Kota Bogor beribadah atau apa memperhatikan parkiran. Karena apa? Ini kan mengganggu. Lalu kenal pot berisik. Ini juga memicu persoalan di Kota Bogor. Kenapa? Kenapa makanya ada penertiban knalpot? Makanya ini berbagai macam, Mbak.
0: Karena itu menyenggol berbagai aspek juga ya, aspek, ternyata.
1: Iya. Jadi makanya kalau dilihat dengan adanya fenomena terbesar adalah pertama memberikan orang itu tenang dan teduh itu kita harus pusatkan ke sana. Ya, jadi tidak menjadi manusia yang labil gitu kan. Labil ini kan kita kan ya berbagai macam di kantor saja, Mbak. Saya bilang gini, kita ini bekerja adalah membutuh keteduhan dan kesenangan. Kita apalagi kita jangan melihat yang skala besar ya. Makanya yang penting adalah pemerintah, kami ini pemerintah memperhatikan ini juga memperhatikan pendidikan dan ekonomi masyarakat.
0: Gitu, Mbak. Kemudian sekarang bagaimana cara dari Kementerian Agama khususnya dari Bimas Kristen sendiri meluruskan miskonsepsi di masyarakat terkait moderasi beragama itu artinya mendangkalkan iman seseorang, Pak?
1: Ya, ini kita akan coba artinya dengan pemahaman-pemahaman nilai-nilai kebaikan. Ya, kebaikan, kesejukan, persatuan. Supaya apa? Supaya ini merupakan kita adalah bangga dengan multikultural dan juga kemajemukan. Ya, jadi kita harus bangga yang harus dengan dinamika Bhinneka Tunggal Ika ini. Gitu. Jadi menani ajaran agama itu harus diarahkan ke sana. Jadi mimbar itu mimbar mempersatukan dengan ideologi Pancasila, dengan berbagai macam aneka ragam, tapi dalam satu kesatuan yang utuh.
0: Oke, baik. Gitu. Menghadapi dinamika tahun-tahun yang penuh akan dinamika sepertinya ya, Pak ya, Happy ya. Nih ke depan ya. Nih kan akan pastinya ya, kita bukan berbicara kepastian ya, mungkin akan berpotensi pasti akan ya, seperti ya. Itu ya. Ya. Apa satu kata kunci yang harus dipegang erat setiap warga Kota Bogor nih agar tetap menjadi rumah yang ramah dan aman untuk semua? Ya.
1: Kota Bogor milik kita.
0: Kota Bogor milik kita.
1: Ya.
0: Itu aja berarti.
1: Milik kita bersama. Ya.
0: Sekaligus menjadi pesan bagaimana untuk masyarakat Kota Bogor agar terus menjaga kerukunan, kedamaian, dan semangat kebinekaan, Pak Happy?
1: Ya, pertama slogan sili asa, sili asu, sili asih itu kita pertama. Kedua adalah mari kita hidup rukun. Artinya saya lupa itu yang di Tugu Kujang itu apa itu ya?
0: Iya, saya juga belum menghafalkan itu, Pak.
1: Soalnya saya ingat tapi ngucapinnya saya takut salah.
0: Iya. Artinya aja berarti.
1: Artinya apa yang kita kerjakan dulu, inilah yang kita terima saat ini.
0: Okay.
1: Apa yang kita harapkan untuk hari esok, itulah yang akan kita, dari hasil dari yang kita kerjakan saat ini sampai hari esok. Ya. Di new, aduh lupa saya. Artinya berikutnya lalu mari kita toleransi beragama ini. Target kita Kota Bogor adalah kota nanti 10 besar toleransi beragama
0: se-Indonesia.
1: Se-Indonesia.
0: Semoga betul. Targetnya tercapai ya, dan semoga. Juga untuk pesan juga untuk masyarakat Kota ya. Bogor khususnya, dan juga pendengar di sekitar Kota Bogor dan mungkin di ya. Luar Kota Bogor ya. Juga mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
1: Dan satu lagi,
0: gimana Pak?
1: Kami ada program semua penyuluh agama, tidak hanya agama Islam.
0: Ya.
1: Bersih-bersih tempat ibadah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Hari ini nanti jam 2 semua penyuluh agama baik tidak hanya Islam, Kristen, Hindu, Buddha membersihkan Masjid Agung.
0: Oke.
1: Jam 2 nanti.
0: Jam 2. Oke, mungkin ada yang mau ikut bergabung juga bisa ya, Pak.
1: Boleh,
0: ya?
1: Boleh.
0: Boleh ya boleh. Di Masjid Agung diundang ya. Nih diundang. Langsung sama Pak Happy langsung ya. Ke Masjid Agung untuk bersih-bersih masjid ya, ya. Apalagi besok juga menjelang Idul Adha begitu. Betul. Ya.
1: Semakin. Ya, setelah itu nanti kita ini pondok pesantren yang di Pangeran Nasuguri.
0: Oke. Okay. Ya, oh, di sana juga berarti ya.
1: Mau kita bersih-bersih.
0: Oke, okay, baik. Gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada jadwal lain bisa langsung di-share ke RRI Pak biar boleh. Juga di-sounding.
1: Iya, iya, boleh.
0: Dan ya. Demikian tadi ya. Dialog bersama dengan Pak Happy ya, ya. Terkait moderasi peran tokoh agama dalam menangkal intoleransi. Ya. Dan bersama Alif tadi sudah hadir juga ya. Kepala Seksi Bimas Kristen Kementerian Agama Kota Bogor, Bapak Happy Sajanuari ya. Siahaan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya
1: ya,
0: dan juga berdialog ya. Di Studio Pro 1 RRI Bogor. Ya. Sehat selalu Pak.
1: Amin,
0: selamat
1: Pak.
0: Melanjutkan ya. Aktivitas Anda.
1: Banyak juga sehat ya.
0: Amin amin. Terima kasih doanya. Ya.
1: Jangan lupa happy selalu.
0: Happy selalu seperti Pak Happy ya.
1: Oke.
0: Dan pendengar tetaplah bersama kami karena kami akan segera kembali dengan informasi berikutnya.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Terima kasih Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sayangnya kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk edisi pagi hari ini di Bogor pagi ini, hari Selasa 26 Mei 2026. Sebagai juga mungkin Anda yang sudah mulai persiapan ya untuk besok perayaan Idul Adha ya, sudah siap untuk belanja-belanja. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan jangan kemana-mana, belanjanya ditunda dulu karena setelah ini akan ada Teh Marisa yang akan menemani Anda di Bogor siang ini. Alif pamit, terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Dengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Marissa.
1: Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, hadir kembali Marissa untuk menemani Anda di siang hari ini ya, edisi hari Selasa 26 Mei 2026, sebelum libur panjang. Waduh, mendekati akhir bulan, liburnya panjang banget karena besok Idul Adha, kemudian juga ada cuti bersamanya yang Jumat, yang WFH gitu, yang gak libur sih karena tetap WFH, namanya juga work from home, tapi kan tidak mesti datang ke tempat aktivitasnya ya. Atau yang cuti juga gitu kan, panjang banget sampai dengan nanti di tanggal 1 hari lahir Pancasila, itu pun tanggal merah. Waduh. Punya rencana apa untuk libur panjang nanti? Yang jelas hari ini tugas-tugas harus diselesaikan. Kalau Anda punya kewajiban yang memang harus untuk dibereskan gitu ya, biar tidak ada beban. Tentunya Marissa akan menemani berbagai aktivitas Anda sampai dengan jam 3 sore nanti. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel London Love Story terbit tahun 2015 merupakan karya Tisa TS dan didampingi oleh Stanley Mullen dengan tebal buku sebanyak 192 halaman. Berawal dari film London Love Story yang kemudian dibuat juga dalam bentuk novel karena saking banyaknya permintaan yang bermunculan. Penulis novel Tisa TS akhirnya membuat buku dengan judul yang sama dengan didampingi oleh Stanley Mullen yang membantunya mengedit novel tersebut. Novel ini memiliki alur cerita yang sangat mengalir. Penulis juga membuat pembaca seolah benar-benar merasakan suasana di kota London. Dari penggambaran tentang beberapa tempat yang indah, kesejukan udaranya di musim gugur, musim dingin, dan nuansa London lainnya. Meski begitu, penulis London Love Story juga tak lupa membubuhkan alam Indonesia dalam karyanya. Dengan mengangkat genre romantis, penulis tak segan membubuhinya dengan kisah persahabatan yang terjalin erat. Berbeda dengan film yang sudah ditayangkan, versi novel London Love Story mengisahkan tentang cinta yang akan terjadi di masa depan, tentang seorang yang dituntut untuk memperjuangkan cintanya, juga tentang bagaimana cara memperjuangkan cinta untuk masa yang akan datang. Meski sangat didominasi dengan kisah percintaan, novel ini juga mengisahkan tentang bagaimana membuka hati agar terus melangkah maju dan percaya akan adanya kesetiaan. Selain itu, di akhir bab cerita, terdapat banyak kata-kata mutiara indah yang sangat memikat hati para pembacanya. Sebuah bacaan bisa menjadi rekomendasi mengenai kisah perjuangan dua orang kekasih yang masih saling mencintai, tetapi harus terpisah karena beda negara, dapat menginspirasi para pembaca untuk memperjuangkan cinta dengan alasan yang tepat, serta jangan mengambil keputusan di saat hati sedang marah dan sedih. Namun, ada batasan untuk para pembaca yang setidaknya diberi rentang umur, dengan himbauan bahwa anak di bawah umur dilarang untuk membaca novel London Love Story ini.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Anas Rasmana, Kadispora Kota Bogor, sangat mengapresiasi RRI yang mau menyiarkan untuk kita semua nih, hadirin sekalian, siaran langsung sepak bola dunia di Amerika Serikat, World Cup 2026 di Amerika Serikat. Wah, kita kayak dilayani nih, bisa sambil bekerja mendengarkan pertandingan sepak bola dan seterusnya. Sungguh terima kasih RRI dan selalu sukses selalu RRI.

Saatnya bahas Piala Dunia 2026. Pendengar, ini dari tim yang sebetulnya dari awal pengen saya dukung. Tapi ternyata tidak ada satupun pemain Real Madrid yang masuk dalam skuad final timnas Spanyol. Aduh, sedih ya. Apakah saya harus ganti haluan atau gimana ya? Tapi memang sih komposisi timnas Spanyol sudah diumumkan. Rilis daftar pemain yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026 dipastikan tidak ada bintang Real Madrid di dalamnya. Di akun media sosial RFIF pada Senin 25 Mei 2026, pelatih Luis de la Fuente memilih 26 nama yang akan dibawa ke Piala Dunia 2026. Bintang Spanyol milik Madrid seperti Dan Huijsen, kemudian Fran Garcia dan juga Alvaro Carias ini tidak dipanggil. Sebaliknya pemain Barcelona lah yang mendominasi timnas Spanyol untuk 2026 ini ya. Kiper Joan Garcia, kemudian bek Pau Cubarsí, ada Eric Garcia juga, gelandang Pedri, Gavi, sampai penyerang macam Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres dipanggil. Nah, timnas Spanyol ini akan tergabung di grup H bersama Arab Saudi, Uruguay dan juga Cape Verde. Pendengar, La Furia Roja atau julukan dari timnas Spanyol datang dengan status juara Euro 2024. Dan Piala Dunia 2026 yang kini diikuti oleh 48 tim akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko yang menjadi tuan rumah perhelatan. Ke-26 pemain sudah disiapkan ya. Untuk kiper membawa 3 yaitu Unai Simon ya, kemudian ada David Raya, ada Joan Garcia, kemudian untuk back ada Pedro Porro, Marcos Llorente, ada Aymeric Laporte, ada Pau Cubarsí, Marc Pubil ya, kemudian ada Eric Garcia, Marc Cucurella, ada Alex Grimaldo, kemudian untuk gelandang ada Rodri, Martin Zubimendi, Pedri, Rabian Ruiz, Mikel Merino, Gavi, kemudian juga ada Alex Baena ya. Dan untuk penyerang mengandalkan Mikel Oyarzabal, kemudian Lamine Yamal, Ferran Torres, Borja Iglesias, Dani Olmo, Victor Munoz, kemudian ada Nico Williams dan juga Jeremy. Pendengar, tidak ada nama pemain Real Madrid, entah kenapa ya. Tapi mungkin itu dianggap sebagai komposisi terbaik gitu ya, karena kan pasti seleksinya tidak mudah ya. Sebagai pelatih Luis de Fuente juga pasti berusaha keras untuk bisa memilih komposisi terbaik gitu ya. Dan itu adalah skuad finalnya, nanti mereka akan berlaga mulai tanggal 11 Juni 2026. Apakah memang ada respon dari pemain Madrid yang tidak masuk dalam skuad itu? Nanti kita akan coba bahas ya. Untuk Anda masih bersama kami, kita akan bahas lagi tentang timnas Spanyol pendengar di program Pesta Sepak Bola 2026 untuk sesi ini ya, bersama Marisa hingga jelang pukul 11 nanti.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kilas berita terkait dengan ibadah haji pendengar. Iring-iringan rombongan media dari berbagai negara mewarnai jalannya di kawasan Tanah Suci di tengah proses ibadah haji. Rombongan yang terdiri dari pemimpin redaksi, media serta jurnalis senior diundang menjadi tamu khusus oleh Kerajaan Arab Saudi dalam musim haji 2026. Melalui kerjasama erat dengan Kementerian Komunikasi Saudi, Komdigi memastikan baik jemaah haji, keluarga yang ditinggalkan maupun masyarakat umum di tanah air dapat mendapat informasi yang tepat dari Tanah Suci. Tentunya kehadiran para jurnalis internasional tersebut juga menjadi bagian dari upaya menghadirkan liputan langsung mengenai penyelenggaraan ibadah haji kepada masyarakat dunia.

Sobat RRI, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan seru, tapi juga tentang stadion-stadion megah yang jadi panggungnya. Turnamen ini akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Menariknya, stadion-stadion yang digunakan bukan hanya besar, tapi juga punya teknologi canggih dan kapasitas luar biasa. Seperti apa fakta menariknya? Yuk kita bahas di RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Piala Dunia FIFA 2026 akan menjadi edisi yang sangat berbeda. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti oleh 48 tim dari seluruh dunia. Artinya, jumlah pertandingan juga meningkat dan membutuhkan lebih banyak stadion berstandar internasional. Total ada 16 kota tuan rumah yang tersebar di 3 negara, menjadikannya salah satu ajang olahraga terbesar dalam sejarah. Salah satu stadion paling ikonik adalah MetLife Stadium. Stadion ini berlokasi di East Rutherford, dekat New York City, dan memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton. Menariknya, stadion ini menjadi kandang dua tim NFL American Football sekaligus, yaitu New York Giants dan New York Jets. Dilengkapi layar raksasa, sistem suara canggih, serta akses transportasi yang terintegrasi, MetLife Stadium dirancang untuk menampung puluhan ribu penonton dengan nyaman. Tak heran, stadion ini disebut-sebut sebagai lokasi final Piala Dunia 2026. Selain Stadion MetLife, ada juga Estadio Azteca yang legendaris. Stadion ini akan mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia sebanyak 3 kali. Di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium dengan desain futuristik dan layar raksasa modern. Sementara dari Kanada, hadir BC Place dengan atap buka tutup canggih yang mendukung berbagai kondisi cuaca. Stadion-stadion ini tidak hanya megah, tapi juga dilengkapi teknologi mutakhir. Mulai dari layar LFL, sistem audio modern, hingga konsep ramah lingkungan yang mendukung keberlanjutan. Kehadirannya juga berdampak besar pada pariwisata dan ekonomi, karena akan menarik jutaan pengunjung dari seluruh dunia. Sobat RRI, stadion-stadion di Piala Dunia 2026 bukan sekadar tempat bertanding, tetapi juga simbol kemajuan dan inovasi dunia olahraga. Dari Amerika hingga Kanada dan Meksiko, semuanya siap menghadirkan pengalaman yang tak terlupakan. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu. Hanya di RRI Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Yokta, Ketua Milanisti Indonesia Sezione Bogor, senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 ini. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan, RRI emang gak ada lawan. Selamat ya!

Piala Dunia 2026 kali ini dari timnas Spanyol, pendengar ya. Jadi untuk ke-26 nama skuad di Piala Dunia 2026 timnas Spanyol yang akan berlaga di Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada sudah diumumkan dan ternyata didominasi oleh para pemain Barcelona. Tidak ada satupun nama pemain dari Real Madrid. Ya itu jadi keputusan mutlak ya dari sang pelatih gitu. Tapi tentunya ada pemain-pemain Madrid yang merasa kecewa gitu ya dengan hal yang diumumkan oleh pelatih Luis de Fuente, pendengar. Salah satunya nih ada ungkapan kekecewaan yang disampaikan oleh salah satu pemain Madrid ya. Jadi keputusan besar dan juga berani diambil oleh timnas Spanyol, Luis de la Fuente, dalam rilis daftar 26 pemain yang akan diboyong ke ajang Piala Dunia 2026. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah panjang sepak bola Spanyol, tidak ada satupun nama punggawa Real Madrid yang tercantum dalam skuad final La Furia Roja. Keputusan kontroversial ini langsung mengundang berbagai reaksi. Salah satunya datang dari bek andalan Los Blancos, Dean Huijsen ya, yang memberikan respons berbau sindiran di media sosial pribadinya. Sesaat sebelum daftar resmi tim nasional diumumkan kepada publik, pemain bertahan berusia 21 tahun tersebut sempat membagikan sebuah unggahan di akun Instagram miliknya yang langsung memicu kehebohan di kalangan supporter. Huijsen ini mengunggah ulang postingan dari sang ayah yaitu Dean Huijsen yang menampilkan grafis dirinya terpilih masuk dalam jajaran tim terbaik musim ini versi platform statistik SofaScore. Nah, dalam grafis tersebut nama Huijsen ini bersanding sejajar dengan deretan pilar bintang utama Real Madrid seperti Vinicius Junior, Jude Bellingham, Kylian Mbappe hingga Federico Valverde ya. Nah, langkah ini dinilai banyak pihak sebagai ungkapan kekecewaan terselubung setelah impiannya tampil di Piala Dunia pupus. Pencoretan Huijsen ini memang terbilang mengejutkan. Jika menilik performanya yang impresif yang ditunjukkan sepanjang musim kompetisi 2025-2026. Sejak didatangkan dari AFC Bournemouth ya, bek muda potensial ini sukses mencatatkan 40 penampilan di semua ajang bersama Los Blancos. Bahkan sejumlah rincian data analitis memperlihatkan bahwa rating performa dari Huijsen di musim ini tuh bisa dikatakan jauh lebih unggul ya dibanding dengan dua bek muda Barcelona, Pau Cubarsí dan juga Eric Garcia yang justru mendapatkan panggilan dari De La Fuente untuk masuk di timnas Spanyol. Nah, dua pemain bertahan asal klub rival tersebut memang tampil solid dan juga membantu Barcelona merangkul trofi La Liga musim ini. Alhasil, dominasi klub asal Catalan itu sangat terlihat kental ya dalam kerangka tim pilihan De La Fuente kali ini. Selain Cubarsí dan juga Eric Garcia, beberapa nama lain dari Barcelona seperti Joan Garcia, Gavi, Pedri, ya ini masih andalan ternyata Gavi, Pedri, terus juga Dani Olmo, ya Ferran Torres, sampai pemain muda berbakat Lamine Yamal juga turut menghiasi daftar skuad Spanyol. Dan menariknya pemanggilan Lamine Yamal tetap dilakukan oleh tim kepelatihan meskipun sang penyerang sayap sebetulnya masih diragukan untuk bisa tampil bugar karena kan bulan kemarin kalau nggak salah ya sempat cedera pada saat laga pembuka melawan Tanjung Verde, pendengar Cape Verde ya. Tapi ya itu sekali lagi jadi keputusan mutlak dari sang pelatih Luis de la Fuente gitu ya untuk memilih kira-kira formasi terbaik dari timnas Spanyol siapa saja ya. Ternyata 26 sudah dipilih ya. Tentu untuk para pendukung semoga tetap mendukung, tapi yang mau ganti haluan boleh gitu ya, masih banyak tim-tim lain juga gitu ya. Nah, itu dia kabar dari timnas Spanyol yang menghiasi kabar Piala Dunia 2026.

Red Bull berhasil mengamankan tempat di divisi utama Bundesliga Jerman musim depan. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan daftar skuad Piala Dunia 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 26 Mei 2026 bersama saya Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Redburn berhasil menaklukkan Wolfsburg dalam laga promosi degradasi Bundesliga di Home Deluxe Arena dini hari tadi. Kemenangan mengantarkan Redburn naik ke divisi utama Bundesliga musim depan. Selengkapnya, Nurdian Syah melaporkan.
1: Kurda.
2: Paderborn mengalahkan Wolfsburg 2-1 dalam laga putaran kedua playoff promosi degradasi Bundesliga 2025-2026. Paderborn berhasil menentang segala prediksi dan promosi ke Bundesliga untuk ketiga kalinya melalui drama perpanjangan waktu. Bertanding di Home Deluxe Arena Paderborn dini hari tadi, Wolfsburg langsung memecah kebuntuan gol 3 menit setelah kick-off lewat sepakan Jenan Pejinovic. Sayang, kegembiraan tersebut tidak bertahan lama saat Joachim Meihle menerima 2 kartu kuning secara beruntun pada menit ke-14. Paderborn langsung melancarkan serangan setelah itu dan Philipp Bilbia mencetak gol penyeimbang pada menit ke-31. Namun gol kedua baru datang di babak perpanjangan waktu lewat tendangan voli Laurin Kurda pada menit ke-100. Selesai pertandingan, manajer klub Wolfsburg Dieter King mengatakan bahwa ia menerima kekalahan ini.
3: Alles können wir nicht wegverteidigen, so war es dann bei der Flanke, wo Kurda am langen Pfosten.
4: Namun demikian, kami tidak bisa mempertahankan semuanya di luar garis 3 poin. Begitulah yang terjadi di sisi sayap, di mana Laurin Kurda benar-benar bebas. Dan kemudian tentu saja gol kemenangan. Jadi itu adalah momen pahit bagi klub, bagi para penggemar, tetapi juga bagi para pemain dan bagi tim. Karena tentu saja kami membayangkannya dengan berbeda, tapi itulah sepak bola. Anda harus menunjukkan kehebatan dalam kekalahan dan menerimanya.
3: Erstmal ist die Enttäuschung da.
2: Sementara manajer klub Paderborn, Ralf Ketemann, menyampaikan bahwa timnya telah melakukan pekerjaan yang sangat baik.
5: Das haben wir sehr gut gemacht, vor allem was das Thema Geduld
4: angeht. Kami melakukannya dengan sangat baik, terutama dalam hal kesabaran. Kami menembak ke gawang sebanyak 39 kali. Tentu saja ada perpanjangan waktu, tapi kami melakukan semuanya dengan sangat baik. Dan hormat kepada skuad muda ini karena kami tetap sangat sabar dan tidak menjadi gelisah. Terima kasih lagi kepada stadion. Sungguh luar biasa apa yang terjadi di sini. Apa yang terjadi di sini sebelum pertandingan, selama pertandingan, dan mungkin sekarang juga.
2: Tim tuan rumah berhasil mempertahankan keunggulan untuk mencatatkan kemenangan bersejarah. Paderborn akan bertanding di kasta tertinggi Bundesliga musim depan, sementara Wolfsburg terdegradasi ke divisi kedua Bundesliga. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar seputar Piala Dunia 2026. Senegal menjadi salah satu wakil terkuat Afrika pada turnamen Piala Dunia 2026. Seperti apa peluang tim berjuluk singa dari Teranga itu? Pada musim panas nanti, kita simak bedah tim bersama Muhammad Ilham Akbar.
1: Kalau ngomongin sepak bola di Afrika, satu nama ini wajib kita perbincangkan, yaitu Senegal. Pada debutnya di Piala Dunia tahun 2002 lalu, Senegal pernah mengguncang dunia dengan mengalahkan sang juara bertahan Prancis dengan skor 1-0. Bahkan pada debutnya tersebut, Senegal dapat melangkah jauh hingga ke babak perempat final, salah satu pencapaian terbaik dari tim Afrika. Namun setelah Piala Dunia tahun 2002, Senegal sempat seakan kehilangan arah. Mereka gagal lolos pada 3 edisi Piala Dunia selanjutnya, yaitu pada 2006, 2010, dan 2014. Lalu mereka bangkit di edisi 2018 walau harus tersingkir secara dramatis karena aturan fair play di babak fase grup. Lalu pada Piala Dunia 2022 lalu, mereka dapat melangkah jauh hingga babak 16 besar walaupun harus tersingkir oleh raksasa dunia, Inggris. Secara permainan, Senegal dikenal dengan agresivitasnya. Dengan kekuatannya dan pressing yang tinggi, Senegal tentu akan sangat mengancam permainan lawan. Apalagi seperti kita tahu, Afrika ini pemainnya memiliki kecepatan yang di atas rata-rata. Senegal kali ini akan dipimpin oleh 3 pemain seniornya. Di lini depan ada Sadio Mane, pemain syarat pengalaman. Dengan kreativitasnya dan juga finishingnya tentu diharapkan akan membantu Senegal melangkah lebih jauh di Piala Dunia kali ini. Apalagi ditambah 2 pemain senior di lini belakang, Kalidou Koulibaly dan juga Edouard Mendy di bawah Mistar. Dengan kekuatan ini diharapkan Senegal dapat memberi kejutan yang lebih di Piala Dunia tahun 2026 ini. Menurut kalian, seberapa jauh ya Senegal akan melangkah di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

0: Sementara itu, pelatih timnas Spanyol Luis de la Fuente mengumumkan skuad berisi 26 pemain untuk Piala Dunia 2026 tadi malam. Beberapa pemain bintang seperti Lamine Yamal, Gavi, Rodri, Nico Williams, Dani Olmo, dan Ferran Torres masuk dalam daftar tersebut. Namun tidak ada pemain Real Madrid yang dipanggil untuk memperkuat Spanyol pada turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Dalam pernyataannya, Luis de la Fuente mengaku daftar ini telah disusun melalui pertimbangan yang matang.
1: Creo que ha sido una lista muy madurada.
2: Saya pikir ini adalah daftar pemain yang disusun dengan sangat matang, melalui proses kerja yang mendalam dan analisis yang sangat cermat. Kami telah memikirkan daftar ini selama berbulan-bulan. Di setiap posisi, proses pemilihannya menimbulkan kesulitan. Mengapa? Karena kualitas sepak bola Spanyol saat ini begitu tinggi, sehingga kami sebenarnya bisa membentuk skuad lain dengan level yang sama, seperti skuad yang kami pilih kali ini.
1: En esta ocasión.
0: Pada turnamen Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup H bersama Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. La Furia Roja akan menjalani laga perdana melawan Tanjung Verde pada 15 Juni mendatang. Masih dari kabar seputar Piala Dunia. Jelang Piala Dunia 2026, Lionel Messi dikabarkan cedera usai berlaga bersama Inter Miami dalam kemenangan 6-4 atas Philadelphia Union. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
3: Kabar buruk menghampiri kamp Argentina menjelang Piala Dunia 2026. Laga bintang Lionel Messi diduga mengalami cedera usai pertandingan Inter Miami melawan Philadelphia Union di Liga Amerika Serikat Senin kemarin. Dalam laga yang berakhir dengan skor 6-4 itu, Messi terlihat memberikan isyarat ke bangku cadangan. Ia kemudian ditarik keluar pada menit ke-73 sambil memegang bagian belakang kakinya. Sang kapten langsung menuju lorong ruang ganti tanpa banyak bicara. Hingga kini pihak klub masih melakukan asesmen untuk mengetahui tingkat keparahan cedera tersebut. Insiden ini terjadi hanya beberapa pekan sebelum Piala Dunia 2026 dimulai, membuat Argentina dan Inter Miami menahan napas. Asisten pelatih Inter Miami, Guillermo Hoyos, mencoba menenangkan situasi. Dia mengatakan bahwa Messi kemungkinan hanya mengalami kelelahan akibat jadwal padat dan bermain di kondisi hujan deras.
4: Sejauh yang saya tahu, kita belum punya laporan hal itu. Tapi bagaimanapun, kita akan mengetahuinya. Tapi itu mungkin disebabkan oleh kelelahan.
3: Sementara itu, YouTuber analisis sepak bola Matt Salvo juga angkat bicara dan berharap semua orang tidak panik atas kejadian itu.
5: Muchachos, everybody has to relax. Messi is totally.
4: Semua orang panik setelah dia keluar lapangan sambil memegangi otot paha kirinya. Itu membuat Argentina panik. Inter Miami panik, jadi semuanya harus tenang. Messi tidak mengalami cedera karena dia merasakan ketidaknyamanan di otot paha belakang sebelah kirinya. Sebagai tindakan pencegahan.
5: There was a lot of load on his left hamstring. He wanted to come off as a precaution. We're going to get into it.
3: Hingga berita ini diturunkan, publik masih menunggu hasil pemeriksaan medis resmi. Jawabannya akan sangat menentukan nasib Argentina di Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke arena basket. New York Knicks memastikan tiket ke final NBA setelah mengalahkan Cleveland Cavaliers 130-93 di Rocket Arena pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks menyapu bersih final wilayah timur dengan skor 4-0. Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama dan terus menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan. Karl Anthony Towns memimpin permainan New York dengan catatan 19 poin dan 14 rebound. OG Anunoby menambahkan 17 poin, sementara Jalen Brunson dan Mikal Bridges masing-masing mencetak 15 poin. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell menjadi pencetak angka terbanyak dengan raihan 31 poin. Namun, permainan Cleveland gagal berkembang menghadapi pertahanan solid yang diperagakan Knicks sepanjang laga. Hasil ini membawa New York melangkah ke final NBA, sedangkan Cavaliers harus mengakhiri musim tanpa kemenangan pada final wilayah timur.

0: Dari arena basket kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Ben Shelton berhasil melangkah ke putaran kedua French Open 2026 usai menaklukkan Daniel Merida tadi malam. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Petenis Amerika Serikat Ben Shelton membuka kiprahnya pada turnamen French Open dengan kemenangan yang meyakinkan. Unggulan kelima itu mengalahkan petenis Spanyol Daniel Merida 6-3, 6-3, 6-4 pada putaran pertama Roland Garros di lapangan Susan Langland tadi malam. Shelton tampil agresif dengan mencatatkan 35 winner sepanjang pertandingan. Kemenangan ini menjadi respon positif setelah ia hanya meraih satu kemenangan dalam 4 laga tanah liat terakhir. Usai pertandingan, Shelton mengaku semakin memahami permainannya di permukaan lapangan tanah liat.
2: Di lapangan tanah liat, ada begitu banyak faktor yang mempengaruhi permainan, tergantung pada hari pertandingan, cuaca, dan jenis tanah liatnya. Seperti yang Anda katakan, courts

0: langsung mendominasi sejak awal dengan membukukan 17 winner, jauh lebih banyak dibanding 5 winner milik Jones. Petenis berusia 24 tahun itu kemudian berhasil menutup laga dengan merebut 3 game terakhir secara beruntun. Usai pertandingan, Swiatek mengaku puas dengan penampilannya yang konsisten sepanjang laga putaran pertama tersebut.
1: I'm really happy with the way I played.
2: Saya sangat senang dengan cara saya bermain hari ini. Pertandingan berjalan solid dari awal hingga akhir. Secara teknis saya sudah tahu apa yang harus dilakukan, jadi saya tinggal menjalankannya. Dan ini benar-benar menjadi hari yang baik.
0: Pada putaran kedua, Ben Shelton akan menghadapi petenis Belgia Rafael Collignon. Collignon lolos setelah menyingkirkan Alexander Vukic dalam 3 set langsung. Sementara itu, Swiatek akan menghadapi Sarah Bailey yang tengah menunjukkan performa menjanjikan pada turnamen Grand Slam lapangan tanah liat ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Persib Bandung berhasil mencetak sejarah besar dengan menjuarai Super League selama 3 musim berturut-turut. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Persib Bandung akhirnya mencatatkan hat-trick juara setelah memastikan gelar Super League 2025-2026. Prestasi ini menjadikan Maung Bandung sebagai salah satu tim paling dominan dalam sejarah sepak bola tanah air. Di balik pesta biru itu, ada kerja keras, konsistensi, dan mental juara yang dibangun sejak awal musim. Lalu apa sebenarnya kunci sukses Persib hingga mampu terus berdiri di puncak? Musim ini bukan perjalanan mudah bagi Persib. Persaingan ketat datang dari banyak klub, terutama Borneo FC yang terus menempel hingga pekan akhir. Namun, ketenangan dan konsistensi menjadi pembeda. Pelatih Persib Boyan Hodak menyebut banyak faktor yang bisa sebagai fondasi utama keberhasilan timnya musim ini. Persib menjadi tim dengan jumlah kebobolan paling sedikit di Liga. Namun, menurut Hodak, musim ini justru menjadi yang tersulit baginya. Sebab dengan komposisi pemain yang mayoritas berbeda, ia harus meracik strategi seciamik mungkin untuk menciptakan tim terkuat di kompetisi nasional ini. Ya, ada banyak keberuntungan, Lihat, 3 musim berturut-turut, musim ini menjadi yang lebih sulit dari musim lalu. Karena kami cukup banyak mengubah pemain. Ada 25 pemain baru dan di 2 musim sebelumnya, pada dasarnya kami memiliki tim yang sama. Tak hanya soal taktik, Bojan juga berhasil membangun mental juara di ruang ganti. Persib mampu tetap stabil meski menghadapi jadwal padat, tekanan supporter, hingga persaingan papan atas yang berlangsung ketat sampai akhir musim. Keberhasilan itu juga ditopang kombinasi pemain senior dan pemain muda yang tampil konsisten sepanjang musim. Salah

0: Satunya adalah Beckham Putra Nugraha. Gelandang muda Persib itu menilai kekompakan juga menjadi kekuatan terbesar Maung Bandung. Apalagi menurut Etam, panggilan akrab Beckham Putra, musim ini Maung Bandung diisi oleh pemain-pemain berkualitas sehingga mampu menciptakan sejarah juara 3 kali berturut-turut.
1: Satu sejarah karena tim pertama hat-trick juga di Indonesia, di Liga Indonesia. Sangat jadi sejarah buat kita semua, apalagi khususnya pemain Persib yang berada di tim sekarang adalah jadi dan tentunya ini jadi kebahagiaan semua warga Jawa Barat.
0: Musim ini Persib juga tampil lebih matang dibanding dua musim sebelumnya. Transisi permainan berjalan rapi, lini tengah lebih hidup, dan pertahanan sulit ditembus lawan. Kehadiran sejumlah pemain asing berkualitas disebut memberi pengaruh besar terhadap stabilitas permainan tim. Hal itu pun diamini oleh mantan pemain Persib dan Timnas Indonesia Gatot Prasetyo. Menurut pemain yang menempati posisi penjaga gawang semasa aktif menjadi pesepak bola ini menilai, musim 2025-2026 Pangeran Biru memiliki pemain-pemain yang berkualitas dan merata secara keseluruhan. Ditambah sentuhan magis sang pelatih Boyan Hodak membuat tim ini mampu tampil konsisten sepanjang musim.
2: Musim ini saya lihat ya, kalau saya kacamata teknis, saya seorang pelatih, Persib tahun ini squad yang paling mewah. Nantinya apa? Kalau saya nggak salah lihat, Persib punya target dia berbicara lebih jauh di level Asia. Otomatis segala sesuatu disiapkan termasuk dalam hal merekrut pemain, sisi jumlah maupun sisi kualitas.
0: Catatan sejarah pun akhirnya tercipta. Persib sukses meraih 3 gelar liga secara beruntun dan mengukuhkan diri sebagai salah satu kekuatan terbesar sepak bola nasional. Keberhasilan ini sekaligus mempertegas kualitas tangan dingin Boyan Hodak. Pelatih asal Kroasia itu kembali mendapat penghargaan pelatih terbaik musim ini setelah membawa Persib mempertahankan dominasi di liga. Ya, 3 hal itu menjadi fondasi keberhasilan Persib Bandung mencetak hat-trick juara Super League 2025-2026. Kini Maung Bandung bukan hanya menjadi kebanggaan Bobotoh, tetapi juga menorehkan sejarah baru dalam sepak bola Indonesia.

0: dari arena futsal. Kebumen United Angels terhindar dari kekalahan setelah bermain imbang 1-1 melawan 6 ABP Women pada pekan ke-6 Women's Pro Futsal League 2026. Laga yang berlangsung di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin berjalan sengit sejak menit awal. Kedua tim tampil agresif dan beberapa pelanggaran keras membuat wasit mengeluarkan sejumlah kartu kuning. Rosalia dan Frida Fauziah Arimbi dari Kebumen mendapat kartu kuning, sementara Divani Chandra Putri menerima kartu dari Kubunam. Nem ABP Women berhasil memecah kebuntuan melalui gol Antika Asri Julaika pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, Kebumen United Angels meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-38 ketika Goyah mencetak gol penyeimbang, sehingga laga berakhir dengan skor 1-1. Hasil imbang ini memberi tambahan poin penting bagi kedua tim dalam persaingan menuju Final Four WPFL musim ini. Kabar terakhir datang dari cabang olahraga catur. Persaingan papan atas turnamen Jafar Fight Rated 2026 semakin ketat memasuki babak ke-7 di Jakarta. Sejumlah pecatur unggulan masih bersaing karena selisih poin di klasemen sementara sangat tipis. Salah satu laga yang menyita perhatian mempertemukan Muhammad Lutfi Ali melawan Satria Duta Cahaya. Muhammad Lutfi mengaku sempat memiliki peluang besar untuk menang, namun langkah agresifnya membuka kesempatan serangan balik lawan. Meski demikian, jelang laga berikutnya Lutfi menegaskan akan tetap memaksimalkan peluang yang ada untuk mengamankan kemenangan.
1: Ya, berusaha yang penting jangan sampai kalah sih. Jadi supaya kan peluangnya masih terbuka ya sampai babak terakhir. Karena kan ini ketat nih, ketat banget. Terus yang ya itu tadi yang poin 5,5 juga masih banyak, masih ada 4 pemain.
0: Hingga babak ke-7, 5 besar klasemen ditempati Novendra Priasmoro, Muhammad Lutfi Ali, Satria Duta Cahaya, Susantu Megaranto, dan Tirta Chandra Purnama, masing-masing dengan mengoleksi 5,5 poin.

Dengan disampaikannya kabar dari cabang olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila,

besok memilih tempat untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriyah. Kayaknya pengen cari tempat yang beda deh, enggak deket rumah aja gitu ya, enggak di masjid lingkungan tempat tinggal Anda. Pengen di kebun raya? Boleh ya, karena ternyata di kebun raya ini akan menggelar sholat Idul Adha 1447 Hijriyah di Taman Renward pada Rabu 27 Mei 2026 besok. Pendengar, kegiatan yang berlangsung mulai pukul 6 hingga pukul 8. Dan untuk jemaah yang hendak mengikuti sholat tidak akan dikenakan biaya tiket masuk alias gratis. Dan untuk akses masuk nantinya akan dibuka melalui Gate 3 Kebun Raya Bogor yang berada di seberang Mall Lippo Kebun Raya. Jadi untuk masyarakat Bogor yang ingin melaksanakan ibadah sholat Idul Adha di Kebun Raya bisa besok tadi dengan jadwal pukul 6 hingga pukul 8 ya. Dan yang membawa kendaraan pribadi tentunya dapat memarkirkan kendaraan di luar area Kebun Raya Bogor. Semoga informasi ini bermanfaat.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Iswayudi selaku Ketua PSSI Kabupaten Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. Dan semoga Indonesia juga ikut serta dalam Piala Dunia 2026, karena ada beberapa negara yang sudah lolos tapi mengundurkan diri di Piala Dunia 2026. Ini kesempatan baik untuk Indonesia di ajang dunia ikut Piala Dunia 2026. Jaya selalu RRI, RRI hebat, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Baik pendengar Pro 1 RRI Bogor, lagu ini dari Banda Neira ya, dengan yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Dari Pro 1 RRI Bogor menyapa untuk Anda yang sudah mendengarkan ya sepanjang siaran kami, mulai dari Bogor pagi ini, bahkan sekarang juga di Bogor siang ini. Terima kasih banyak untuk kebersamaan ya, ya tetap dengarkan karena masih ada banyak musik-musik terbaik, informasi dan program-program hiburan yang akan menemani Anda pendengar ya. Termasuk juga nih kita sapa ada Yanto ya di Bogor ternyata yang juga tengah mendengarkan siarannya. Terima kasih untuk ucapan semangat untuk penyiar dan juga kru RRI Bogor. Dan sekarang untuk semua ya khususnya yang beragama muslim, kita jelang tanda waktu ibadah sholat zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pukul 11.53 menit.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya. Allah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih tetap menemani Anda pendengar di rangkaian Bogor siang ini Pro 1 RRI Bogor edisi hari Selasa 26 Mei 2026 ya. Saatnya jam istirahat makan siang. Setelah tadi juga yang sudah melaksanakan ibadah salat, semoga ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi amal pahala dan kebaikan untuk akhirat nanti. Dan kita akan masuk untuk sajian lagu-lagu pop Sunda sambil menemani jam-jam istirahat makan siang Anda. Boleh yang mau sharing-sharing di 081-5x4200 kira-kira menu apa yang Anda santap hari ini atau justru malah lagi puasa ya, karena menjelang Idul Adha ada puasa Arafah juga ya, sudah terbayang mau buka dengan apa. Masih siang sih, masih jauh ya. Oke, pokoknya silakan untuk yang mau sharing-sharing tentang kegiatan makan siang ataupun aktivitas siang hari ini.

Sobat RRI, pernahkah kamu membayangkan sebuah kerajaan di Nusantara yang menjadi pusat perdagangan internasional? Di pesisir barat Pulau Jawa, berdiri sebuah kekuatan besar bernama Kesultanan Banten. Kesultanan ini pernah menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di Asia Tenggara, tempat bertemunya para pedagang dari berbagai penjuru dunia. Bagaimana kisah kejayaannya? Yuk kita bahas di segmen RRI. Sekarang Anda tahu. Sobat RRI, Kesultanan Banten berdiri pada abad ke-16. Kesultanan ini tidak lepas dari peran Sunan Gunung Jati, salah satu tokoh penyebar Islam di Jawa yang kemudian dilanjutkan oleh putranya, Sultan Maulana Hasanuddin, sebagai Sultan pertama. Letak Banten yang strategis di jalur perdagangan Selat Sunda menjadikannya pusat aktivitas ekonomi yang sangat penting. Dari sinilah Banten berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat dan berpengaruh. Kejayaan Kesultanan Banten sangat erat kaitannya dengan perdagangan, khususnya lada. Pada masa itu, lada menjadi komoditas yang sangat berharga di pasar internasional. Pelabuhan Banten ramai dikunjungi pedagang dari berbagai wilayah, mulai dari Asia, Timur Tengah, hingga Eropa. Banten menjadi tempat bertemunya berbagai budaya, bahasa, dan bangsa. Salah satu masa kejayaan Banten terjadi saat pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Di bawah kepemimpinannya, Banten berkembang pesat sebagai pusat perdagangan sekaligus kekuatan politik yang disegani. Di balik kejayaannya, Kesultanan Banten juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu yang terbesar adalah konflik internal antara Sultan Ageng Tirtayasa dan putranya, Sultan Haji. Konflik ini dimanfaatkan oleh VOC untuk memperkuat pengaruhnya di Banten. Sejak saat itu, kekuasaan Banten mulai melemah hingga akhirnya jatuh ke dalam kendali kolonial. Sobat RRI, meskipun mengalami kemunduran, Kesultanan Banten meninggalkan warisan sejarah yang sangat penting. Banten menjadi salah satu bukti bahwa Nusantara pernah memiliki pusat perdagangan internasional yang maju. Jejak kejayaan ini masih bisa dilihat melalui berbagai peninggalan sejarah, seperti masjid, benteng, dan kawasan pelabuhan lama. Warisan ini juga mencerminkan keberagaman budaya yang terbentuk dari interaksi berbagai bangsa. Sobat RRI, kisah Kesultanan Banten mengajarkan kita bahwa letak strategis, kepemimpinan, dan keterbukaan terhadap dunia dapat membawa sebuah wilayah menuju kejayaan. Dari pusat perdagangan hingga bagian penting dalam sejarah Nusantara, Banten menjadi bukti kekuatan maritim Indonesia di masa lalu. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI, sekarang Anda tahu? Hanya di Radio Republik Indonesia. Sekali

0: Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Besok Idul Adha pendengar ya, pembagian daging di mana-mana. Jadi kayaknya sampai dengan awal bulan nanti menu masakan di rumah tuh berbau daging. Nah, memang menjelang Idul Adha banyak masyarakat yang sudah mulai nantinya mempersiapkan berbagai resep ataupun menu yang ingin dicoba ya dengan bahan baku daging. Dan biasanya nanti setelah dibagikan, daging itu akan disimpan di dalam freezer atau lemari pendingin supaya lebih tahan lama, tetap segar saat diolah. Tapi ternyata dari kebiasaan-kebiasaan ini masih banyak orang yang terbiasa mencuci daging terlebih dahulu sebelum dibekukan. Padahal kebiasaan tersebut justru dinilai kurang tepat. Apakah Anda menjadi orang yang sering juga melakukan hal ini? Dicuci dulu nih dagingnya, baru nanti dimasukin ke dalam mesin atau lemari pendingin. Nah, dilansir dari berbagai sumber, pendengar, ternyata mencuci daging sebelum disimpan ke dalam lemari pendingin dapat membuat bakteri lebih mudah menyebar melalui cipratan air di area dapur. Selain itu, kondisi daging yang basah juga membuat kualitasnya lebih cepat menurun saat disimpan di freezer. Nah, dalam sebuah unggahan ini dijelaskan, daging sebaiknya dipotong dulu ya, per porsi sesuai kebutuhan, lalu dimasukkan ke dalam wadah atau plastik kedap udara sebelum dibekukan. Nah, cara ini dinilai lebih praktis sekaligus membantu menjaga kualitas daging tetap lebih baik. Masyarakat juga diingatkan untuk tidak membekukan ulang daging yang sudah dicairkan. Jadi kalau misalnya udah nih ditaruh di lemari es, lemari pendingin, dikeluarin, dicairkan gitu ya, atau di suhu normalkan di ruangan, kemudian setelah itu Anda masukkan lagi, nah itu kan sudah cair ya, yang tadinya beku jadi enggak. Nah, sebaiknya itu jangan dimasukin lagi ke dalam lemari pendingin, sebab proses pembekuan berulang dapat mempengaruhi tekstur, rasa, sampai meningkatkan resiko pertumbuhan bakteri pada daging. Selain cara penyimpanan, suhu freezer juga menjadi faktor penting dalam menjaga ketahanan daging kurban. Setidaknya sih pada suhu minus 5 derajat Celcius ya, sampai dengan 0 derajat Celcius, daging umumnya hanya bertahan kurang lebih 3 hari. Sementara pada minus 10 derajat Celcius hingga minus 5 derajat Celcius, daging bisa bertahan kurang lebih dari 1 minggu. Adapun penyimpanan di bawah suhu minus derajat 10 derajat Celcius gitu ya, mampu membuat daging lebih lama bertahan dari 1 minggu. Karena itu masyarakat dianjurkan memastikan suhu freezer tetap stabil agar kualitas dagingnya tetap terjaga ya. Dan informasi ini ternyata memang ramai diperbincangkan warganet di media sosial karena banyak netizen yang mengaku baru mengetahui mencuci daging sebelum dibekukan ternyata bukan langkah yang dianjurkan dalam penyimpanan daging kurban.

Informasi dalam kilas berita pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Konsulat Republik Indonesia KRI Songkla sukses memperkokoh ikatan persahabatan serumpun Melayu dalam ajang Festival Pakaian Melayu 2026 di Kota Yala, Thailand pada akhir pekan lalu. Konsul RI di Songkla, Winardi Haluki, menegaskan festival ini bukan sekedar perayaan budaya, melainkan cerminan ikatan sejarah dan identitas bersama antar Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Melalui diplomasi budaya ini, KRI Songkla memfasilitasi para desainer tanah air untuk memamerkan rancangan busana modern yang tetap menjaga akar tradisi Nusantara. Spesialnya lagi, Ketua Dharma Wanita Persatuan KRI Songkla juga turun langsung dalam peragaan busana khas Indonesia tersebut. Pemilihan Kota Yala sebagai lokasi dinilai sangat tepat mengingat kota ini dikenal sebagai pusat bahasa Melayu di Thailand. Diharapkan kolaborasi industri kreatif ini mampu melestarikan budaya Melayu ke kancah internasional sekaligus mempererat hubungan antar masyarakat ketiga negara. Saya Marisa dan sampai jumpa di Kilas Berita selanjutnya.

0: kamu? Buku termahal di dunia dibanderol dengan harga 30,8 juta US dollar. Jika dirupiahkan, maka sekitar 354 miliar rupiah. Buku itu adalah Codex Leicester yang ditulis oleh Leonardo da Vinci yang berisi tentang koleksi karya ilmiahnya. Lalu siapa yang mampu membeli buku semahal itu? Bill Gates, salah satu orang paling kaya di dunia dan pernah menjadi orang terkaya di dunia. Tapi, tidak butuh waktu yang lama sampai dia bisa mendapatkan uangnya kembali.
1: Anda tengah mendengarkan Bogor Siang Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Masih berkaitan dengan kurban, pendengar ya. Setelah dibagikan daging kurban oleh pihak panitia masjid, biasanya akan dikelompokkan ya, ataupun dibagikan dalam bentuk bingkisan gitu ya. Seringnya adalah dengan menggunakan kantong plastik, bisa yang warna merah, yang warna hitam, yang bening gitu ya. Pokoknya dengan menggunakan kantong plastik. Nah, perayaan Idul Adha tidak hanya menjadi momentum ibadah dan berbagi kepada sesama, tapi juga mulai diarahkan menjadi gerakan peduli lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, konsep kurban ramah lingkungan atau ekokurban semakin digaungkan di berbagai daerah Indonesia. Salah satu fokus utamanya adalah mengurangi penggunaan kantong plastik sekali pakai saat pembagian daging kurban. Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Lingkungan Hidup bahkan mengajak masyarakat merayakan Idul Adha tanpa sampah plastik melalui kampanye nasional pengurangan limbah plastik. Masyarakat dan panitia kurban juga dianjurkan mengganti kantong plastik dengan wadah yang lebih ramah lingkungan seperti besek bambu, daun pisang, daun jati, maupun wadah guna ulang lainnya. Nah, penggunaan kemasan alami dinilai mampu mengurangi timbulan sampah secara signifikan. Selama ini, pembagian daging kurban identik dengan kantong kresek sekali pakai yang langsung dibuang setelah digunakan. Dan ini jika dilakukan serentak di banyak daerah, tentunya jumlah sampah plastik yang dihasilkan dalam satu hari bisa sangat besar dan juga mencemari lingkungan. Sejumlah daerah Indonesia juga sudah mulai menerapkan sistem pembagian daging kurban tanpa plastik ini, pendengar ya. Seperti di Kota Yogyakarta, berbagai masjid dan musola telah menggunakan besek bambu, daun jati, sampai wadah makanan guna ulang ya saat pembagian daging kurban. Selain lebih ramah lingkungan, penggunaan bahan alami juga dianggap lebih aman dan higienis untuk makanan. Tidak hanya mengurangi sampah, kurban ramah lingkungan juga memberikan dampak ekonomi positif bagi para pengrajin lokal. Menjelang Idul Adha, permintaan besek dan anyaman bambu meningkat tajam di sejumlah daerah di Sumedang ya. Misalnya gitu ya, Sumedang juga para pengrajin bongsang bambu atau besek bambu ini juga bahkan mengalami kenaikan pesanan hingga sekitar 30% menjelang musim kurban. Di beberapa wilayah lain, penggunaan daun jati sebagai pembungkus daging kurban juga kembali populer. Selain lebih mudah didapat dan juga murah harganya, daun jati dipercaya dapat membuat aroma daging jadi lebih sedap dibanding dibungkus plastik. Nah, tradisi ini sekaligus menghidupkan kembali kebiasaan lama masyarakat yang lebih dekat dengan alam serta minim limbah. Tentunya dari pemerintah daerah juga terus mengedukasi masyarakat agar pengelolaan limbah kurban bisa dilakukan dengan baik. Selain mengurangi plastik, panitia kurban diimbau tidak membuang limbah hewan seperti darah, isi perut ke saluran air atau sungai karena tentunya bisa mencemari lingkungan dan menimbulkan bau tidak sedap.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Pukul 13 waktu Indonesia Barat, kita akhiri untuk lagu-lagu pop Sunda, pendengar. Dan tadi sudah disampaikan juga informasi yang berkaitan dengan daging kurban ya. Bagaimana tips untuk menaruh daging kurban di dalam mesin lemari pendingin di freezer gitu ya, dengan tanpa mencucinya terlebih dahulu, karena justru kalau dicuci malah nanti akan menyebarkan bakteri. Kemudian tadi juga kita bahas mengenai mengurangi sampah plastik, masyarakat dianjurkan menerapkan eko kurban. Semoga informasinya bermanfaat untuk Anda, dan kita akan ke informasi lainnya akan hadir sesaat lagi dalam Warta Asta Cita, produksi pemberitaan RRI Bogor.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Kami perwakilan dari kediaman Pak Prabowo Subianto menyerahkan sapi.
2: Pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SSK.
3: Dari 60 anggota KONI Kota Bogor, ada 54 cabang olahraga yang lolos.
4: Selamat siang, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor. Edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut disampaikan berita utama. Ratusan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Garuda Yaksa, Kabupaten Bogor. Polresta Bogor Kota mengungkap misteri jasad perempuan yang dilempar dari flyover Yasmin, Kota Bogor. KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke-15. Bersama saya Marisa, inilah Warta Asta Cita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara Polresta Bogor Kota mengungkap misteri jasad perempuan yang dilempar dari flyover Yasmin Kota Bogor. Motif dendam dan sakit hati diduga menjadi pemicu aksi pembunuhan. Laporan selengkapnya dibacakan Sony Agung Saputra.
1: Motif dendam dan sakit hati diduga menjadi pemicu pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial AA 25 tahun yang ditemukan meninggal dunia di kawasan Jalan Soleh Iskandar, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Polisi mengungkap pelaku berinisial MF 26 tahun nekat melakukan aksi tersebut setelah merasa tersinggung karena korban diduga menghina kehidupannya yang tumbuh tanpa orang tua. Kapolresta Bogor Kota Kombespol Rio Wahyu Anggoro menjelaskan hubungan antara pelaku masih didalami penyidik, termasuk latar belakang konflik yang berujung tindak kekerasan. Polisi menyebut pelaku diduga menyimpan rasa sakit hati terhadap korban hingga akhirnya melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban AA diketahui berada bersama pelaku pada malam kejadian. Dasarkan hasil penyelidikan awal, jasad korban diduga dibuang di ruas tol Bogor Outer Ring Road Bor, kawasan Jalan Soleh Iskandar, sebelum akhirnya ditemukan warga pada dini hari.
2: Ini pertama adalah tersangka dan korban merupakan sama-sama teman SMK di Kabupaten Bogor. Kemudian sekian lama tidak berkomunikasi, tersangka menghubungi kembali melalui direct message dan pada tanggal 2 Mei 2026, keduanya bertemu di daerah Air Mancur dan saat itu ditanyakan kepada yang bersangkutan, korban menanyakan kepada tersangka, di mana orang tuamu? Lalu si tersangka ini, menurut pemeriksaan tersangka ya, tersangka menyampaikan saya sudah tidak punya orang tua, sehingga ada kalimat-kalimat yang membuat tersangka sakit hati.
1: Usai kejadian, MF diduga membawa kabur kendaraan milik korban dan berusaha melarikan diri ke arah timur Jawa Barat. Aparat kepolisian kemudian melakukan pengejaran hingga terjadi aksi kejar-kejaran di tol sebelum pelaku berhasil diamankan di ruas tol Cisumdawu setelah kendaraan yang dikemudikannya mengalami kecelakaan.
2: Kalau mau damai ataupun mau aman, minta apa? Minta uang. Si korban tidak mau. Kemudian di dalamnya eksekusi, pada waktu pelaksanaan eksekusi tiba-tiba terjadi di daerah Pakansari. Di dekat stadion Pakansari, korban dijerat dengan menggunakan dasi yang sudah dibawa oleh si tersangka. Kemudian setelah dijerat dan sudah pingsan, korban dibawa muter-muter dalam keadaan tidak sadar. Ke Yasmin atau Soleh Iskandar, korban menurut pengakuan tersangka bahwa korban gerak-gerak. Kemudian terjadilah seperti yang di video tadi dari jalan tol ke bawah yang tindakan sangat biadab.
1: Penangkapan pelaku berlangsung kurang dari 6 jam setelah jasad korban ditemukan di kawasan Yasmin Tanah Sareal. Hingga kini penyidik masih melengkapi alat bukti dan mendalami seluruh rangkaian kejadian untuk mengungkap kronologi secara utuh serta memastikan proses hukum berjalan sesuai ketentuan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ratusan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, dan langsung didistribusikan ke 9 desa di wilayah tersebut. Selengkapnya dilaporkan Yofri Haryadi.
3: Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban bagi masyarakat di sekitar kediaman beliau, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban.
4: Sebanyak 109 ekor sapi limosin pemberian Presiden RI Prabowo Subianto diturunkan di Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Mei 2026. Ratusan ekor sapi tersebut didistribusikan di 9 desa di 72 RW, disaksikan langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto, Ketua DPRD Sastrawi Nara, dan anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara. Anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara mengatakan bantuan sapi kurban menjadi agenda rutin dilakukan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Garuda Yaksa kepada warga di lingkungan sekitar.
5: Pagi hari ini alhamdulillah kegiatan yang rutin tiap tahun, kami perwakilan dari kediaman Pak Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Kecamatan Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi ke Pak Bupati untuk cara simbolis sapinya. Mudah-mudahan bisa

0: besar dengan bobot hampir 1 ton. Dengan jumlah penerima manfaat dari daging kurban sebanyak 32.000 lebih penerima sekecamatan Babakan Madang.
1: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor. Warga pun antusias memanfaatkan momen tersebut untuk mengecek kondisi kesehatan sekaligus. Maksud kami mengecek kondisi kesehatan mereka sebagai langkah pencegahan risiko penyakit sejak dini. Sony Agung Saputra melaporkan.
2: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit. Pada Selasa 26 Mei 2026, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit. Saat ini sekitar 49,2% masyarakat sudah melakukan cek kesehatan gratis. Dari hasil tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang kurang bergerak sehingga berpotensi mengalami penyakit degeneratif.
3: 49,2% masyarakat Kota Bogor yang sudah memeriksakan kesehatannya secara gratis, ternyata faktanya mengejutkan. 92% ternyata yang sudah memeriksakan kesehatannya gratis itu ternyata jarang melakukan aktivitas fisik. Ya, dalam istilah zaman sekarang namanya mager, malas gerak, betul ya? Nah, itu bahaya ternyata. Bahayanya kenapa? Ini ternyata tadi terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini juga ada beberapa penyakit yang terpendam di dalam tubuh para anggota masyarakat yang sudah memeriksakan kesehatan gratis. Dan ini ternyata mengkonfirmasi penelitian kohort yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020.
2: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menilai layanan cek kesehatan gratis memiliki peran penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang optimal, produktif, dan memiliki kondisi kesehatan yang memadai.
4: Tercover pada program CKG dan insyaallah nanti diluncurkan CKG Smart. Dan ini insyaallah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease yang preventif bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Jadi saya lihat sekeliling saya, alhamdulillah sudah pada punya smart watch semua ya.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup aktif. Selain menjadi sarana layanan kesehatan, kegiatan di Balai Kota Bogor juga diharapkan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit sejak dini.
1: Sementara itu, terkait program pencegahan penyakit sejak dini, Dinas Kesehatan Kota Bogor pun terus mengoptimalkan program cek kesehatan gratis atau CKG kepada masyarakat. Ade Sri Wahyuni menurunkan laporannya.
5: Program cek kesehatan gratis menjadi salah satu fokus pemerintah Kota Bogor dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Melalui program tersebut, warga didorong untuk lebih rutin memeriksakan kondisi kesehatannya agar potensi penyakit dapat diketahui lebih awal. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Siti Robiah Mubarokah mengatakan, program pemerintah kesehatan gratis sejalan dengan visi pemerintah daerah dalam mewujudkan masyarakat Kota Bogor yang sehat dan produktif.
6: Program prioritas kepala daerah di Kota Bogor yaitu mengadakan pelayanan kesehatan prima. Salah satunya adalah pemeriksaan kesehatan gratis. Nah, sudah banyak regulasi yang ada untuk mendukung kegiatan CKG ini. Di Kota Bogor sendiri, Pak Wali Kota Bogor ini memiliki visi Bogor Beres, Bogor Maju. Misinya salah satunya adalah Bogor Sehat. Nah, ingin memastikan bahwa setiap warga Kota Bogor ini mendapatkan akses terhadap pelayanan kesehatan yang memadai dan berkualitas untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia. Siapa saja yang harus dapat akses layanan kesehatan? Yang tentu tadi seluruh sasaran siklus hidup yang ada di Kota Bogor. Dan ini

0: bisa kita laksanakan dengan kegiatan cek kesehatan gratis atau pemeriksaan kesehatan gratis.
1: Pemeriksaan kesehatan gratis juga menjadi bagian dari langkah preventif pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan kesehatan yang masih terjadi di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor, Dr. Erna Nuraina menjelaskan, saat ini ancaman penyakit menular maupun penyakit tidak menular masih terus meningkat sehingga diperlukan strategi pengendalian yang efektif melalui deteksi dini.
2: Kita sudah mulai cek kesehatan gratis itu dari tahun 2025. Di Kota Bogor, ini juga menjadi program prioritas Bapak Wali Kota. Saat ini kita berhadapan dengan triple burden penyakit namanya. Penyakit menular masih ada, TBC, HIV, DBD. Di sisi lain, penyakit tidak menular juga masih naik terus. Nah, oleh karena itu, salah satu cara yang sangat strategis untuk menahan lajunya penyakit tadi, untuk mengendalikan penyakit tadi adalah dengan deteksi dini.
1: Melalui program tersebut, Dinas Kesehatan Kota Bogor berharap masyarakat semakin sadar pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin. Selain membantu pengendalian penyakit, pemeriksaan berkala juga diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

0: diwajibkan telah terdaftar dalam EESPPT PBBP 2 serta melakukan pembayaran PBBP 2 tahun berjalan 2026. Melalui program ini, pemerintah Kota Bogor mengajak masyarakat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak, sebab pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali digunakan untuk mendukung pembangunan Kota Bogor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tunggul dari Roma Club Indonesia Bogor. Senang sekali RRI dapat turut menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Jadi ikuti terus ya siaran-siaran RRI, jangan sampai ketinggalan. RRI mantap.
0: Beralih ke warta olahraga, KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapannya menghadapi Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat ke-15. Pengcap Petang Indonesia Kabupaten Bogor kini fokus menggali potensi atlet muda dari kalangan pelajar. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kota Bogor terus mematangkan persiapan menjelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat. Wakil Ketua 1 KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengkonfirmasi bahwa sebanyak 54 cabang olahraga resmi dinyatakan lolos dan siap berlaga di ajang olahraga multi-event terbesar di Jawa Barat tersebut. Capaian ini diraih setelah seluruh cabang olahraga melewati proses seleksi dan penyaringan yang berjalan sangat ketat pada fase babak kualifikasi. Dari total keseluruhan 60 cabang olahraga yang bernaung dan aktif di bawah bendera KONI Kota Bogor, hanya 6 cabang olahraga yang langkahnya harus terhenti dan belum berhasil mengamankan tiket menuju putaran final.
3: Terkait pemusatan latihan atau PLATCAP Kota Bogor Poprov Jabar 15 2026, ada 54 cabang olahraga yang disiapkan oleh Kota Bogor. Dari 60 anggota KONI Kota Bogor, ada 54 cabang olahraga yang lolos ke Porprov melalui tahapan babak kualifikasi ataupun Kota Bogor sebagai tuan rumah.
2: Sementara itu, Humas KONI Kota Bogor Mary Mangunsong menyampaikan bahwa menjelang pelaksanaan Porprov, program pembinaan intensif bagi seluruh atlet kini semakin ditingkatkan secara signifikan. Program ini dirancang untuk memastikan kondisi fisik dan mental para atlet tetap berada dalam level tertinggi menjelang pertandingan resmi. Mary Mangunsong menambahkan bahwa untuk mengawali kualitas persiapan tersebut, pihak KONI juga melakukan pengawasan berkala. Ini dilakukan guna melihat langsung progres perkembangan atlet sekaligus mengevaluasi kebutuhan teknis di lapangan secara cepat.
4: Untuk menyemangatkan para atlet, jadi kita sudah punya program ya di KONI Kota Bogor itu, bahkan di kontingen itu, masing-masing pengurus kontingen itu ya mengunjungi para atlet saat berlatih gitu loh. Jadi membakar semangat mereka, bahkan ketua kontingen misalnya yang langsung wakil wali kota kita ya, ketua kontingen, wakil, bahkan wali kota sendiri pun itu tidak jarang ikut mendampingi Kang Yudi selaku bagian Binpres gitu ya. Jadi dikunjungi percabor, itu salah satu untuk membakar semangat mereka.
5: Dukungan moral begitu ya.
4: Dukungan moral, dan ini baru tahap awal. Ini akan berkelanjutan hingga tanggal 7 November nanti kan.
2: Internal KONI kini mulai menggeser fokus pada penguatan performa para atlet di sisa waktu yang ada. Langkah penyaringan yang ketat di babak kualifikasi menjadi fondasi penting bagi target besar yang diusung oleh Kota Bogor pada perhelatan olahraga tingkat provinsi tersebut. Pengurus cabang Federasi Olahraga Petang Indonesia (FOPI) Kabupaten Bogor berkomitmen menggali potensi atlet petang lokal dengan berfokus pada kalangan pelajar. Sebagai langkah awal, FOPI telah mensosialisasikan olahraga ini kepada kelompok kerja guru olahraga KKGO serta memaksimalkan peran guru yang telah dilatih sebagai pelatih daerah. Selain itu, FOPI Kabupaten Bogor tengah merancang turnamen seri antar pelajar dan menyusun kalender kompetisi dari tingkat lokal hingga internasional. Demi mendukung pembinaan tersebut, mereka mengharapkan pembangunan lapangan permanen di kawasan Stadion Pakansari serta mendukung penuh kebijakan Ketua KONI Kabupaten Bogor yang memprioritaskan atlet binaan daerah sendiri.

Saudara Warta Olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita melalui Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Marisa mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Des Editor Ade Sri Wahyuni, juga penata teknik Dwi Hikmawan, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

Selamat siang, pendengar setia Pro 1 RRI Bogor. Semoga hari ini segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas Anda berjalan lancar, penuh semangat juga. Kenapa semangat? Karena mau libur panjang. Seneng banget ya rasanya libur panjang di akhir bulan, nanti sampai ke awal bulan. Baru masuk lagi nanti tanggal 2 gitu ya. Nah, tentunya di tengah aktivitas Anda yang padat, yang sibuk, jangan lupa tetap untuk jaga kesehatan. Bukan cuma dengan makan makanan bergizi, tapi juga bergerak, berolahraga, jaga kesehatan tubuh. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga, pasti ada nih satu jenis olahraga yang ingin Anda kuasai banget gitu ya, Anda pelajari. Tapi kok kayak sulit gitu ya. Semisal berenang, badminton, tenis, yoga, gym, bela diri, sampai olahraga ekstrim ya, panjat tebing misalnya. Anda pengen nih, tapi kayaknya gemeter gitu ya. Kalau udah di atas kayaknya saya gak sanggup gitu. Nah, sayangnya memang tidak semua olahraga tuh mudah dipelajari. Ada yang terkendala rasa takut, kurang percaya diri, atau sulit juga membagi waktu latihan. Atau misalnya ada riwayat cedera yang membuat Anda tidak bisa melakukan olahraga itu ya. Jadi gak cukup kuat untuk mencobanya. Jadi silakan untuk langsung komen aja di 081-5x4200. Selain menyebutkan jenis olahraganya, mungkin bisa menambahkan apa sih yang ternyata membuat olahraga itu sulit buat Anda untuk dipelajari atau dikuasai gitu ya. Bisa juga karena faktor usia sih ya. Stamina, biaya, atau misalnya tadi rasa takut gitu. Atau pengennya tuh ada temennya olahraga yang ada tandemnya gitu ya. Nah, silakan untuk komen aja di 081-5x4200 live chat RRI Digital. Marisa tunggu untuk atensinya.

0: Sobat RRI, tahu nggak Piala Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah sepak bola dunia? Bukan cuma jumlah tim yang bertambah, tapi juga total pertandingannya yang jauh lebih banyak. Dan kabar baiknya, seluruh keseruan Piala Dunia 2026 bisa Sobat RRI ikuti langsung dari Indonesia. Kira-kira ada berapa total pertandingan yang akan dimainkan? Yuk kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, Piala Dunia 2026 akan diikuti oleh 48 tim, meningkat dari sebelumnya yang hanya 32 tim. Format kompetisinya pun berubah. Sebanyak 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, masing-masing berisi 4 tim. Dari fase grup, tim-tim terbaik akan melaju ke babak 32 besar, kemudian berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal, hingga partai final. Dengan format baru ini, Piala Dunia menjadi lebih panjang dan memberi kesempatan lebih luas bagi negara-negara dari berbagai belahan dunia. Nah, Sobat RRI, inilah yang paling bikin penasaran. Di Piala Dunia 2026, total akan digelar 104 pertandingan. Jumlah ini meningkat signifikan dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya 64 pertandingan. Penambahan laga ini terjadi karena bertambahnya jumlah tim dan babak gugur yang lebih panjang. Artinya, penonton di seluruh dunia akan disuguhi lebih banyak drama, gol, dan momen bersejarah. Kabar baik untuk Sobat RRI di tanah air. Seluruh pertandingan Piala Dunia 2026 akan disiarkan secara resmi di Indonesia. Untuk siaran audiovisual, seluruh pertandingan dapat disaksikan langsung melalui TVRI. Sementara itu, Radio Republik Indonesia akan menyiarkan seluruh pertandingan secara audio, sehingga Sobat RRI tetap bisa mengikuti jalannya laga kapanpun dan dimanapun. RRI dan TVRI menjadi official broadcaster di Indonesia menghadirkan Piala Dunia untuk seluruh masyarakat. Sobat RRI, dengan 104 pertandingan, Piala Dunia 2026 akan menjadi yang terbesar dan paling meriah sepanjang sejarah. Dan pastinya, semua keseruannya bisa Sobat RRI nikmati bersama TVRI dan RRI sebagai official broadcaster di Indonesia. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? RRI Sekarang Anda Tahu, hanya di RRI Official.
1: Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Atensi juga partisipasi sudah bermunculan di WhatsApp ya. Tentunya komen dari Anda akan saya bacakan. Untuk lagu requestannya insya Allah bisa disiapkan, yang penting sesuai dengan format gitu ya. Karena untuk Pro Dangdut bukan hanya sekedar kirim salam atau request lagu aja, tapi juga ada topik obrolan yang kita bahas. Dan sekarang kaitan dengan dunia olahraga. Mantap gak tuh? Jadi, adakah jenis olahraga yang ingin Anda kuasai atau Anda pelajari tapi ternyata sulit ya? 081-5x4200 untuk WhatsApp kami, live chat RRI Digital, pendengar. Saya bacain nih satu persatu. Dari yang pertama, ada Heru di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Minta lagunya Lautan dan Api dari Roma Irama. Kalau Heru nih katanya mencoba olahraga renang gaya kupu-kupu, ternyata tidak mudah. Kalau gaya dada sama gaya bebas mah mudah dipraktekkan katanya. Kalau gaya kupu-kupu sulit gitu, tidak mudah. Oke, tapi berarti bisa renang lah ya. Karena tadi untuk gaya dada sama gaya bebas bisa. Tapi kalau yang sama sekali gak bisa, hanya sekedar nyemplung boro-boro ya, mau gaya apapun gak bisa, udah gaya batu aja itu mah. Terima kasih untuk atensi yang sudah dikirimkan untuk Heru yang ada di Legenda Wisata Cibubur, Kabupaten Bogor. Salam juga katanya untuk kru yang bertugas, atur nuhun. Sami-sami, lanjut. Ada Pak Onoy, Ciparigi, Bogor Utara. Kalau ada lagunya Merayu Tuhan, salam untuk semua pendengar setia Pro Dangdut aja. Untuk kru yang bertugas, saya selalu katanya, tetap semangat. Kalau olahraga yang pengen dikuasai itu arung jeram atau sejenisnya. Cuma susah, soalnya saya takut kedalaman sama trauma dengan ombak ataupun arus deras gitu. Tapi mungkin kalau lihat orang tuh jadi penasaran ya Pak Ono ya. Hanya kalau diri sendiri kayaknya gak mampu untuk melakukan itu. Pasti banyak yang gitu juga sih ya. Kalau saya nanya nih Pak Onoy, kalau Teh Marisa suka olahraga apa? Kalau saya kalau suka sih badminton gitu ya. Olahraga yang mungkin sampai hari ini walaupun tidak konsisten tapi sesekali masih suka dilakukan gitu, badminton sama teman-teman di sini juga gitu ya. Tapi kalau yang saya ingin pelajari, ingin saya kuasai tapi sulit itu berenang sih. Saya termasuk orang yang gak bisa berenang. Cuma bisa nyelam-nyelam biasa aja, tapi gak bisa pakai gaya yang macam-macam gitu ya. Jadi cukup basah-basah aja. Oke, makasih untuk Pak Onoy ya. Lanjut juga ada Wahyu di Cipicung. Kang Wahyu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Teh Marisa? Kabar baik, alhamdulillah sehat walafiat ya. Kalau Kang Wahyu ini pernah mempelajari olahraga renang, tapi sulit katanya. Apalagi kalau udah kedalamannya, kedalamannya tuh tinggi gitu ya. Kelepak-kelepak jadi masuk air. Cuma bisa cipak-cipuk ya. Oke, minta lagunya Rana Rani, Salam Rindu. Kirim buat Reno, Kang Boy, Handra, Julian, Gometirama, Bakismin, Tehyanti, buat Marisa juga. Terima kasih, sama-sama. Terima kasih juga untuk Kang Wahyu. Lanjut juga nih, ada yang belum melengkapi topik obrolannya. Ada Nurdi Gaffer di Cerang Dramaga, selamat siang. Request lagu Evi Tamala, Lilin Putih. Salam semua untuk para pendengar RRI Bogor aja. Buat tetehnya, terima kasih, sukses selalu. Tapi mana nih, belum ada topik obrolannya. Silakan dilengkapi, baru nanti bisa masuk daftar tunggu untuk lagunya kita putarkan. Tapi kalau belum lengkap, maka ya mohon maaf gitu ya. Kita kasih kesempatan yang lain dulu. Kalau tadi kita sempat bahas tentang renang berkaitan dengan air, atau juga ada yang arung jeram ya, karena arusnya deras, ombak-ombak. Nah, jadi kayaknya lagu ini cocok lah ya untuk menggambarkan beberapa olahraga yang tadi pengen dicoba ya. Berkaitan dengan air ada lautan, tapi yang panas ada api dari Roma Irama.

0: dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang nggak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka.
0: Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih.
2: Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi demi mereka nanti.

0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paruk karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paruk, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paruk. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paruk juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paruk adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar, kita masih ada di Prodangdut.RRI Bogor, masih membacakan atensi. Topik obrolan kita adalah soal olahraga. Jadi, adakah jenis olahraga yang ingin Anda kuasai atau Anda pelajari tapi ternyata sulit nih? Ya, kita bacain lagi atensinya yang masuk di 0815x4200 live chat RRI Digital.

Lanjut, sekarang ada siapakah ini Hanra Dicu Omas. Waduh, panjang juga nih ya. Tapi seperti biasa akan memulai dengan pantun. Hanra udah cuci piring sama Bang Sulam, pasti Mbak Marisa cuci kaca. Hanra udah kirim salam, pasti Mbak Marisa baca. Oke, kirim salamnya buat Teh Tiara di Jambu 2, Teh Yanti, Jembatan Hitam, Teh Reni, Kebon Pedes, Abah Kismin, Kang Satria, Kang Boy BCL, Kang Wahyu Cipicung, Kang Julai BBHS. Untuk Gomet Irama, Kang Capung Apen Azhar, Permak Masmin JPS. Terus juga untuk Julian Ciomas, si Dokter Cinta, Kang Reno yang punya buah menteng. Kalau untuk topik obrolannya, Hanra sukanya olahraga sepak bola, apalagi kalau nonton Persib Bandung, AC Milan pada bertanding, seru banget. Tapi kalau harus nyoba olahraga lain, kayaknya pengen panjat tebing ya, seru juga. Tapi kalau pas lihat ke bawah, takut, soalnya Hanra takut ketinggian. Lagunya Sekuntum Mawar Merah dari Ridho Roma. Pantun penutup, Tias Mirasi nyender di kaca pakai sepatu baru. Terima kasih buat Mbak Marisa, sehat selalu. Besok lebaran nyate Mbak nyate.

kalau kebagian sate ya. Kalau misalnya enggak, ya minta sama yang lain. Terus juga udah mulai banyak kayaknya yang persiapan, beli kecapnya, beli arangnya, beli tusuk satenya gitu, yang mau bikin acara di rumah masing-masing ya, atau misalnya kumpul di base camp mana gitu. Biasanya sih udah mulai obrolannya dari sekarang.

Terus juga selamat siang untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Mohon diputarkan lagu Sejengkal Tanah Irfan Mansur. Kalau olahraga saya udah gak pelajari lagi. Kalau sekarang hanya yang ringan-ringan aja di rumah. Nah, kira-kira olahraga apa itu Ibu ya? Yang ringan-ringan di rumah yang memang bisa dilakukan. Silakan mungkin kalau mau dilengkapi lagi boleh. Kemudian juga ada Ibu Supriyati di Sindang Barang, pengen lagunya Kecuranganmu Dibayar Air Mata. Coba nanti kita cari ya judul ini, atau ini bagian dari lirik lagu ya. Oke, selamat bertugas saja. Oh, mahal katanya ya, udah langsung di bawahnya mahal. Oke, kalau olahraga semuanya kayaknya bisa dan selalu diikuti semasa muda. Mantap nih ya. Bisa semua olahraga ternyata pendengar. Kalau Ibu Siti apa Ibu Supriyati gak ada kendala kayaknya ya dengan olahraga, mungkin dulunya memang lincah banget gitu ya, sehingga berbagai jenis olahraga selalu dicoba. Kemudian yang berikutnya ada juga Kang Igoi Paragoi di Jalan Batara Tarikolot Ciluar Gang Sadewa. Olahraga silat atau bela diri katanya pengen dicoba. Salamnya untuk para calon ketua RW 04 Tarikolot, siapapun nanti yang menang atau kalah, mari bersama-sama gotong royong untuk membangun wilayah. Kalau lagunya bebas dari Roma Irama, salam untuk para kru. Bertugas aja dan sukses selalu. Saya gabung aja dengan tadi lagunya udah ya, Roma Irama dengan Lautan dan Api. Ini jadi pesan yang menyejukkan ya dari Kang Igoi, yang ternyata di tempatnya, di wilayahnya akan ada pemilihan RW gitu. Jadi siapapun yang menang atau kalah ya tetap ini aja ya, tetap junjung sportivitas kayak olahraga tuh kan ya. Yang menang ya semoga amanah, mungkin yang kalah belum rezekinya, tapi tetap guyup juga lah untuk membangun wilayahnya. Ada salam rindu nih dari Rana Rani ya, yang ingin disampaikan pastinya untuk para pecinta lagu-lagu dangdut dimanapun Anda berada, yang tengah mendengarkan siang hari ini di Pro Dangdut RRI Bogor. Anda boleh bergabung kalau misalnya baru aja stay tune ya, tertarik untuk komen topik obrolannya terkait dengan jenis olahraga yang ingin Anda kuasai atau Anda pelajari tapi ternyata sulit, langsung kita tunggu atensinya 081-5x4200 live chat RRI Digital.

Ada informasi panggilan sidang yang datang dari Pengadilan Agama Depok, pendengar, memanggil Ai Hayati binti Mulia, tempat dan tanggal lahir Bandung, 2 Juli 1976. Tempat kediaman dahulu di Sidamukti nomor 1 RT 1 RW 4, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Namun sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik itu di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok pada hari Senin, tanggal 21 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Depok di Jalan Boulevard Sektor Anggrek Grand Depok City Kota Depok Jawa Barat untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Farah Yuli Azhar alias Farah Yuli Azhar bin Hasanuddin F alias Hasanuddin Firmansyah sebagai pemohon melawan Ai Hayati binti Mulia sebagai termohon. Yang selanjutnya diberitahukan kepada termohon bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di kepanitraan Pengadilan Agama

Depok, dan juga dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis, harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya, dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan.

Saudara, menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1098 ekor sapi kurban ke 552 daerah dan pesantren di seluruh Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Jury Ardiantoro dalam keterangan persnya di Jakarta menyatakan seluruh sapi yang disalurkan merupakan sapi premium berbobot 800 kg hingga 1,3 ton. Spesial untuk Masjid Istiqlal Jakarta, Presiden menyerahkan satu ekor sapi jenis Simmental seberat 1,3 ton. Menariknya, seluruh hewan kurban ini dibeli langsung dari peternak lokal dengan total anggaran mencapai 100 miliar rupiah. Langkah ini diambil Presiden Prabowo Subianto untuk mendorong produktivitas dan kemandirian industri peternakan daging sapi dalam negeri. Pihak istana juga memastikan seluruh sapi telah mengantongi sertifikat kesehatan dan memenuhi syariat Islam. Demikian informasi kilas berita untuk saat ini.

0: anak Anda dapat melihat, mendengar, dan dia pun merasakan. Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya menyakiti perempuan, tapi juga memberikan dampak pada kondisi kejiwaan anak. Apapun alasannya, kekerasan tidak dapat dibenarkan.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Bogor.

0: Fajar Muhammad Nur, ya, ucapkan selamat menikmati tontonan Piala Dunia di RRI Kota Bogor. Semangat terus.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus Pro 1, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. This is one DJ.

Baik pendengar Prosoter dari Bogor, nampaknya tugas Marisa akan segera berakhir karena sudah mau jam 3 sore pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Kita sudah ngobrol-ngobrol santai aja di siang hari ini tentang olahraga ya. Olahraga apa yang sebetulnya ingin Anda pelajari, ingin Anda kuasai tapi sulit gitu ya. Sudah dikirimkan tadi jawaban-jawabannya, ada yang bilang renang, ada yang bilang panjat tebing, kemudian arung jeram, ada juga yang bilang katanya bisa semua dari muda gitu ya. Oke, Ibu Supriyati tadi bilang bisa semua, ternyata sudah menambahkan lagi WhatsAppnya. Kalau dulu yang rutin tuh voli sama tenis lapangan waktu muda katanya sih gitu ya. Oke, makasih untuk yang sudah bergabung siang hari ini. Oh, ada yang tadi olahraga silat atau bela diri juga pengen katanya ya. Pokoknya sudah dibacakan, semoga lagunya tidak ada yang terlewat. Untuk atensi, oh ini nih sudah ditambahkan ternyata. Ada Nurdi Gafer, kalau olahraga push up aja katanya di rumah, asal yang penting keluar keringat. Oke deh, baik. Walaupun tadi yang kita tanyain olahraga apa yang pengen dicoba gitu ya, tapi kayaknya sulit gitu. Oke baik, terima kasih untuk atensinya. Kita akhiri, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk menyapa, menggantikan posisi Marisa ya, yang telah tuntas menyelesaikan tugas. Dan kali ini estafet kembali ke suara saya nih, untuk kembali hadir di ruang dengar Anda hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Rangkaian Bogor sore ini kita akan hadirkan menemani Selasa sore Anda di hari ke-26 di bulan Mei tahun 2026 ya. Semoga kabar sehat selalu. Rangkaian aktivitas juga sedari pagi tadi semoga berjalan dengan lancar ya, berkah saudara. Dan kita ada 4 segmen, diawali dengan kentongan ya, Astacita hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan warta berita Korwil saudara, yaitu Lintas Jabar, siaran berjaringan kami bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon saudara, hingga pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Sesi musik info kita akan hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Jelang warta berita bersama Pro 3 juga nanti akan hadir merangkai kebersamaan kita. Ditutup dengan segmen takbiran saudara ya. Jadi takbiran malam hari ini tentu saja kita juga akan menemani suasana jelang kita merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sekaligus menemani sore Anda sambil menanti waktu berbuka yang melaksanakan ibadah saum sunnah Arafah ya untuk hari ini saudara. Yang jelas rangkaian segmen tadi akan terus menemani dan juga mewarnai kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Dan dibuka dengan kentongan saudara, mitigasi bencana, yang nanti kita akan hadirkan ragam informasinya untuk Anda saudara. Komposisi lagu-lagu juga sudah siap dengan playlist 1 jam ke depan hingga pukul 16 nanti. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

penyakit, saudara. Dan untuk edisi segmen pembuka mitigasi bencana kentongan kali ini tampaknya selaras juga untuk mengingatkan kembali sebuah peraturan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah mengingatkan lewat aturan LHK nomor 90 tahun 2016 agar proses pemotongan hewan kurban itu dilakukan dengan memperhatikan kebersihan lingkungan, mulai dari memanfaatkan hewan kurban secara optimal ya, kemudian juga menggunakan material yang efisien hingga memastikan limbah tidak dibiarkan berserakan. Dan salah satu yang perlu diperhatikan adalah penanganan kotoran dan juga isi perut hewan kurban ya, jangan sampai dibuang sembarangan ke sungai ya, apalagi ke saluran air. Dan cara yang dianjurkan adalah dengan pengomposan sehingga limbah tersebut bisa berubah menjadi pupuk organik yang bermanfaat untuk tanaman. Bahkan feses sapi juga ini bisa dimanfaatkan menjadi biogas seperti sumber energi alternatif. Sementara itu, limbah darah hewan kurban ini juga wajib ditangani secara serius. Karena bayangkan saja, misalkan seekor sapi ya, ini bisa menghasilkan sekitar 20 liter darah. Kalau tidak dikelola dengan baik, tentu bisa menimbulkan bau yang menyengat dan mencemari lingkungan sekitar. Para dokter hewan juga menyarankan agar limbah darah itu dikubur dengan kedalaman sekitar 1 meter, kemudian ditutup kembali menggunakan tanah dan diberikan disinfektan agar tetap steril dan juga aman, saudara. Sementara untuk kulit sapi maupun kambing ya, ini masih memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Kulit hewan kurban bisa diolah menjadi kerupuk kulit, bahan kerajinan ya. Dan tentu hampir seluruh bagian hewan kurban itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan dan tidak harus menjadi sampah. Jadi sekali lagi Idul Adha menjadi pengingat bahwa ibadah kurban memang harus juga dibarengi dengan kepedulian terhadap lingkungan. Dengan pengelolaan limbah yang tepat, tentu suasana kurban juga bisa terasa lebih nyaman, bersih, sehat, dan bisa membawa manfaat lebih besar bagi masyarakat sekitar, saudara. Baik, nanti kita kembali dengan kabar berikutnya. Tetaplah bersama kami. And I can't sweep you off of your feet.

0: Kilas Berita.
1: Kembali kami hadirkan Kilas Berita untuk Anda pendengar. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto dipastikan akan mendistribusikan 1098 ekor sapi kurban di seluruh penjuru Indonesia. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menjelaskan, dari total jumlah tersebut sebanyak 598 ekor sapi akan disalurkan kepada pemerintah daerah yang mencakup 38 provinsi serta 514 kabupaten dan kota. Menurut juri, ada 46 daerah yang sengaja menerima 2 ekor sapi lantaran sulitnya mencari sapi lokal yang memenuhi standar ukuran presiden. Sementara itu, 500 ekor sapi sisanya akan dibagikan kepada lembaga sosial, institusi pendidikan, pondok pesantren, serta toko agama dan toko masyarakat. Melalui bantuan kurban ini, Istana berharap perayaan Idul Adha tahun ini dapat dirasakan manfaatnya secara merata hingga ke lapisan masyarakat paling membutuhkan.
0: Kilas Berita.

saya Zainul Mutakin, Ketua Kormi Kota Bogor, mengucapkan selamat kepada RRI Radio Republik Indonesia yang telah dipilih menjadi salah satu media untuk melakukan siaran langsung Piala Dunia yang akan digelar pada tahun ini. Semoga sukses selalu.

Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Mantarkan kita di menit 44 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Rangkaian segmen pembuka untuk mitigasi bencana kentongan masih menjadi segmen yang akan kami hadirkan hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat, saudara. Kali ini kita juga menyoroti bagaimana teriknya cuaca hari ini, saudara pendengar. Bahwa kondisi serupa juga kita rasakan di Bogor dan sekitarnya ya. Cukup panas sekali hari ini. Dan bertepatan juga dengan pelaksanaan ibadah haji tahun ini yang kembali dihadapkan pada tantangan cuaca ekstrim di Tanah Suci, pemerintah Arab Saudi bahkan mengeluarkan himbauan khusus kepada para jamaah agar tidak beraktivitas di luar ruangan ya pada jam-jam terpanas, yaitu mulai pukul 10 pagi hingga 4 sore waktu Mekah, karena suhu udara selama puncak musim haji diperkirakan bisa mencapai hingga 47 derajat Celcius. Apalagi di tengah jutaan jamaah yang menjalani rangkaian ibadah utama termasuk wukuf ya di Arafah, kondisi ini tentu menjadi perhatian serius. Cuaca yang sangat panas itu bisa meningkatkan risiko kelelahan akibat panas atau heat stroke ya, terutama bagi jamaah lanjut usia dan juga mereka yang memiliki kondisi kesehatan tertentu. Oleh karena itu, Kementerian Haji dan Umroh Arab Saudi ini meminta jamaah untuk lebih banyak beristirahat di dalam tenda ataupun penginapan selama periode panas ekstrim berlangsung. Dianjurkan tidak memaksakan diri berjalan kaki jauh, terutama di bawah terik matahari, dan sebaiknya melaksanakan salat di masjid terdekat dari tempat tinggal masing-masing. Selain suhu tinggi, kondisi cuaca di Mekah juga diperkirakan disertai angin kencang yang membawa debu dan pasir. Situasi ini pula yang memicu gangguan kesehatan, khususnya bagi jamaah yang memiliki masalah pernafasan, dan tentu menjaga kondisi tubuh tetap fit ya, ini menjadi hal yang sangat penting selama menjalankan ibadah haji, saudara. Dan momen ibadah haji memang menjadi perjalanan spiritual yang penuh perjuangan ya, tapi di tengah cuaca ekstrim seperti saat ini, menjaga kesehatan dan tidak memaksakan diri juga menjadi bagian terpenting supaya seluruh rangkaian ibadah itu bisa dijalani dengan aman, nyaman dan juga lancar, dan semoga hingga selesai sampai tiba di tanah air kembali, saudara. Baik, kita doakan saja dan kita kembali ke playlist lainnya. Masih tersisa beberapa menit ke depan hingga pukul 16 nanti di segmen pembuka Bogor sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Rosa tuh era di Bogor, tak terasa lagu ini menjadi lagu penutup kami, mengantarkan kita ke pukul 16 waktu Indonesia Barat, pertanda segmen pembuka kita akan akhiri. Dan kita akan segera hadirkan untuk rangkaian kabar-kabar lainnya seputar Jawa Barat ya. Ya akan tersaji dalam lintas Jabar saudara di segmen kedua. Siaran berjaringan kami bersama Pro 1 RRI Bandung dan juga Cirebon untuk hadir sesaat lagi di ruang dengar Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: kesehatan hewan dan daging potong itu sudah mulai bekerja nanti malam sampai 2 hari ke depan, 24 jam itu. Tidak boleh sampai ada daging yang terkontaminasi.
1: Tapi tentunya pemerintah Kabupaten Bogor beberapa hari terakhir kita sudah mulai melakukan tahapan penataan sanitary landfill-nya dulu lebih awal.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
3: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore. Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini Selasa 26 Mei 2026. Hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono.
2: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
3: Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Garut meninjau langsung kesiapan dan kualitas hewan kurban di sejumlah pasar hewan. Laporannya disampaikan Irwan Rudiawan.
4: Guna memastikan kesiapan dan kualitas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Bupati Garut Abdul Syakur Amin melakukan peninjauan langsung ke pasar hewan dan pasar andir di Kecamatan Bayongbong, Kabupaten Garut. Peninjauan tersebut untuk memastikan kesiapan dan kualitas hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha. Ia memeriksa kondisi kesehatan serta ketersediaan hewan ternak, khususnya domba dan kambing khas Garut yang akan diperjualbelikan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Ia menyampaikan pemeriksaan kesehatan hewan menjadi prioritas utama. Langkah itu dilakukan guna memastikan seluruh hewan kurban dalam kondisi sehat, memenuhi syarat syariat serta aman untuk dikonsumsi masyarakat.
5: Ini pasar hewan di Bayongbong. Dan alhamdulillah di sini banyak domba-domba dan kambing-kambing yang bagus-bagus. Kita berkesempatan membeli beberapa ekor digunakan akan dijadikan sebagai kurban. Saya mengajak warga Garut semua yang lagi santai jalan-jalan ke sini. Pasar Andir. Besok buka nggak?
6: Bisa buka
5: tuh. Besok terus ajak ya. Pokoknya di sini mah dombanya bagus-bagus, asli Garut dombanya. Kemudian juga ada dinas kesehatan ya, ngecek kesehatannya supaya benar-benar hewan yang sehat yang sehingga jadikan kurban yang baik buat semuanya.
4: Ia juga mempromosikan pasar Andir Bayongbong sebagai pusat transaksi hewan ternak lokal. Bupati mengajak masyarakat untuk membeli hewan kurban di pasar tersebut sebagai bentuk dukungan terhadap perekonomian peternak lokal. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Garut dalam menjaga stabilitas harga serta memastikan kelancaran distribusi hewan ternak sehat di seluruh wilayah Kabupaten Garut menjelang Idul Adha.
3: Ratusan sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Garuda Yaksa, Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Hewan kurban tersebut langsung didistribusikan ke puluhan wilayah di 9 desa untuk masyarakat sekitar. Berikut laporan Yofri Haryadi.
7: Presiden setiap tahun jelang Hari Raya Idul Adha selalu membagi hewan kurban bagi masyarakat di sekitar kediaman beliau, khususnya di Kecamatan Babakan Madang. Dan juga Pak Presiden juga membagi hewan kurban.
8: Sebanyak 109 ekor sapi limosin pemberian Presiden RI Prabowo Subianto diturunkan di Garuda Yaksa Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor pada Selasa 26 Mei 2026. Ratusan ekor sapi tersebut didistribusikan di 9 desa di 72 RW, disaksikan langsung Bupati Bogor Rudi Susmanto, Ketua DPRD Sastrawi Nara, dan anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara. Anggota Komisi 5 DPR RI Marlin Maesara mengatakan bantuan sapi kurban menjadi agenda rutin dilakukan di kediaman Presiden RI Prabowo Subianto di Garuda Yaksa kepada warga di lingkungan sekitar.
9: Pagi hari ini alhamdulillah kegiatan yang rutin tiap tahun, kami perwakilan dari kediaman Prabowo Subianto menyerahkan sapi untuk Kecamatan Babakan Madang dan sudah diwakilkan tadi ke Pak Bupati untuk cara simbolis sapinya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan
6: sedekah untuk masyarakat sekitar.
8: Didampingi Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Sastra Winara, menyebutkan jumlah sapi yang dibagikan tersebut terdiri dari 107 ekor sapi limosin dan 1 kerbau. Kemudian untuk simbolis langsung dari Presiden, ini sapi limosin dengan rekor berat 1,2 ton yang akan diberikan kepada pengurus Masjid Nurul Waton Cibinong.
10: Di kalau yang di sini 108, 107 sapi, 1 kerbau, 108. Jadi dibagikan setiap RW, sekecamatan Babakan Madang. Alhamdulillah dari Bapak Presiden.
6: Dan tiap tahun itu bertambah.
10: Mudah-mudahan tahun depan bisa ke kecamatan tetangga-tetangga.
6: Lebih luas lagi.
10: Ada yang pelihara sendiri, ada yang memang beli dari luar. Limosin, jenis limosin.
6: Rata-rata limosin.
10: Yang diserahkan oleh Pak Presiden ke pemerintah Kabupaten Bogor melalui Ibu besok sekitar 1,2 ton. Yang Nurul Waton.
8: Para pengurus RW sekecamatan Babakan Madang Kabupaten Bogor itu pun bergembira menerima bantuan sapi kurban Presiden RI yang jumlahnya bertambah dari tahun sebelumnya. Beberapa dari mereka kesulitan armada untuk mengangkut jenis sapi yang rata-rata berukuran besar dengan bobot hampir 1 ton. Dengan jumlah penerima manfaat dari daging kurban sebanyak 32 ribu lebih penerima sekecamatan Babakan Madang.
3: Menjelang persiapan Idul Adha, pimpinan daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon melakukan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
11: Dan juga penerimaan hewan kurban, sapi dan kambing. Kita akan monitor ya, mulai nanti malam pada Isya.
12: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah tingkat Kota Cirebon akan dipusatkan di halaman Masjid Raya At-Taqwa Kota Cirebon. Jamaah diperkirakan memadati area masjid hingga menjangkau ke alun-alun Kejaksan, Jalan Siliwangi dan Jalan RA Kartini. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI Kota Cirebon, Didi Sunardi, mengatakan pelaksanaan sholat Idul Adha tahun ini tidak berbeda jauh dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah bersama unsur Forkopimda akan melakukan pengamanan dan monitoring di sejumlah titik masjid di Kota Cirebon.
11: Dan insya Allah nanti malam ya, kita akan melakukan monitoring ke beberapa titik, ke beberapa masjid yang ada di Kota Cirebon. Itu untuk monitoring pertama adalah kesiapan masjid dan musholah terkait dengan pelaksanaan sholat Id dan juga penerimaan hewan kurban. Sapi dan kambing kita akan monitor ya, mulai nanti malam pada Isya.
12: Didi menjelaskan proses penyembelihan hewan kurban umumnya dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat setelah pelaksanaan sholat Id selesai. Beberapa masjid juga melaksanakan penyembelihan pada hari Tasyrik sesuai kesiapan panitia dan jumlah hewan kurban yang diterima. Ia menambahkan pendistribusian daging kurban dilakukan langsung kepada masyarakat berdasarkan data penerima yang telah masuk. Langkah tersebut dilakukan untuk menghindari antrean dan kerumunan di area masjid saat pembagian daging kurban berlangsung. Vivi Islamiyati melaporkan.
3: Aturan zonasi reklame jalur provinsi mengakibatkan penurunnya PAD Kabupaten Cianjur. Ian Sofian menurunkan laporannya.
13: Terkait adanya aturan atau pengetatan regulasi pemanfaatan ruang jalan milik provinsi dan nasional berdampak pada pendapatan asli daerah PAD Kabupaten Cianjur. Pasalnya sektor izin penyelenggaraan reklame IPR menjadi salah satu yang paling terdampak akibat hilangnya kewenangan daerah di jalur-jalur strategis. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP Kabupaten Cianjur Superi Faizal mengatakan bahwa penurunan capaian PAD ini terjadi pasca terbitnya instruksi surat edaran gubernur terkait luasnya jalan provinsi.
14: Adanya surat edaran gubernur mengenai IPR lah, jadi mungkin salah satu mungkin salah satunya ada surat edaran dari gubernur terkait dengan luas jalan provinsi.
13: Berdasarkan aturan terbaru, pemerintah kabupaten tidak lagi memiliki legalitas hukum untuk mengelola maupun mengizinkan pemasangan reklame di ruang pengawasan jalan Provinsi Jawa Barat. Sedangkan solusi yang dilakukan dinas terkait sudah melakukan koordinasi dengan provinsi.
14: Kita sudah koordinasi dengan itu, dengan provinsi, kaitan dengan itu bisa dilaksanakan di jalur provinsi, tetapi di
13: Ia menambahkan, kewenangan ada di provinsi, bukan kewenangan Cianjur, karena kabupaten sendiri tidak ada kewenangan untuk ruang pengawasan jalan provinsi. Dengan langkah pengetatan ini sesuai surat edaran Gubernur Jawa Barat nomor 19 garing PUPR 01.02 garing DB MPR tentang instruksi penertiban dan pengawasan ruang milik jalan wilayah Provinsi Jawa Barat. Merujuk pada undang-undang yang berlaku, regulasi ini melarang keras adanya spanduk, poster, atribut reklame hingga bangunan liar di sepanjang ruas ruang milik jalan demi menjaga fungsi jalan dan keselamatan pengguna jalan. Meski ruang gerak semakin terbatas, DPMPST Cianjur bergerak aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk mencari jalan keluar bagi para pengusaha periklanan. Salah satu opsi logis yang ditawarkan adalah memindahkan titik reklame ke area properti privat. Dari Cianjur, Yan Sofian melaporkan.
3: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor. Kegiatan ini disambut antusias warga yang memanfaatkan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit sejak dini. Laporan selengkapnya dari Sony Agung Saputra.
15: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit. Pada Selasa 26 Mei 2026, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit. Saat ini sekitar 49,2% masyarakat sudah melakukan cek kesehatan gratis. Dari hasil tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang kurang bergerak sehingga berpotensi mengalami penyakit degeneratif.
16: 49,2% masyarakat Kota Bogor yang sudah memeriksakan kesehatannya secara gratis. Ternyata faktanya mengejutkan, 92% ternyata yang sudah memeriksakan kesehatannya gratis itu ternyata jarang melakukan aktivitas fisik. Ya, dalam istilah zaman sekarang namanya mager, malas gerak, betul ya? Nah, itu bahaya ternyata. Bahayanya kenapa? Ini ternyata tadi terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini juga ada beberapa penyakit yang terpendam di dalam tubuh para anggota masyarakat yang sudah memeriksakan kesehatan gratis. Dan ini ternyata mengkonfirmasi penelitian kohort yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020.
15: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menilai layanan cek kesehatan gratis memiliki peran penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang optimal, produktif, dan memiliki kondisi kesehatan yang memadai.
17: Tercover pada program CKG dan insyaallah nanti diluncurkan CKG Smart. Dan ini insyaallah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease dan Preventif bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Nah, saya lihat keliling saya alhamdulillah sudah pada punya smartwatch semua ya.
15: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup aktif. Selain menjadi sarana layanan kesehatan, kegiatan di Balai Kota Bogor juga diharapkan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit sejak dini.
3: Trihexpenidil, Tramadol, dan Dextromethorphan mendominasi kasus obat keras di Kabupaten Majalengka. Laporan reporter Sekar Damayanti.
18: sebenarnya kalau di Majalengka nih cuman dominannya tiga, yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro ya.
19: Kejaksaan Negeri Majalengka mengungkap tiga jenis obat keras berbahaya yang paling dominan ditemukan dalam perkara penyalahgunaan di wilayah Kabupaten Majalengka. Ketiga jenis obat tersebut yakni trihexifenidil, tramadol, dan dextrometorphan. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejari Majalengka, Heri Joko Saputro, menyebut obat-obat tersebut kerap disalahgunakan di luar fungsi medis tanpa pengawasan tenaga kesehatan.
18: Di dalam penanganan perkara obat ini, Mbak, sampai dengan bulan Mei ini ada yang putus ya, Mbak ya? Yang putus itu ada 9. Nah, yang proses patut itu ada 5. Sebenarnya kalau di Majalengka ini cuman 3 ya, Mbak ya? Dominannya 3, yaitu tramadol, terus trihex, terus dextro ya.
19: Heri menambahkan, keberadaan obat keras berbahaya yang masih dominan ditemukan menunjukkan perlunya pengawasan lebih ketat terhadap peredaran obat tanpa izin di masyarakat. Selain penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat juga diperlukan agar tidak terlibat dalam penyalahgunaan obat-obatan tersebut. Sekar Damayanti melaporkan.
3: Tokoh inspiratif Taufik Supriyadi mendorong Ketua RT membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat. Laporan reporter Rena Safira.
20: Tidak ada yang namanya sampah, yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan.
21: Tokoh inspiratif asal Cirebon mengajak Ketua RT aktif membangun ketahanan lingkungan berbasis kebutuhan masyarakat setempat. Ajakan tersebut disampaikan melalui pengembangan konsep survival arsitektur berbasis pemberdayaan lingkungan dan ketahanan pangan masyarakat. Tokoh inspiratif yang juga Ketua RT 8 Melaka Jaya Jakarta, Dr. Taufik Supriyadi mengatakan setiap daerah mempunyai potensi pengembangan lingkungan yang berbeda. Menurutnya, keberhasilan program pemberdayaan masyarakat harus disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi lingkungan wilayah masing-masing daerah.
20: Saya bilang Cirebon sangat bisa. Kenapa? Karena masih banyak lahan yang belum dimanfaatkan. Bahkan kami punya slogan di tempat kami, tidak ada yang namanya sampah. Yang ada adalah bahan yang belum kita manfaatkan. Jadi Cirebon harusnya bisa. Ayo sini, saya siap dampingi, kita buat perjanjian kerjasama, saya dampingi lah. Cirebon butuhnya apa? Tanya yang paling dibutuhkan oleh warganya apa? Siapa yang harus bertanya? Para ketua RT harus bergerak, bantu negara ini buat memajukan Indonesia.
21: Taufik mengatakan kota Cirebon memiliki peluang besar mengembangkan

0: terhadap sektor pariwisata dan ekonomi di Kota Bandung. Tingkat okupansi hotel di berbagai wilayah Kota Bandung dilaporkan meningkat tajam sehingga hingga mendekati 100% selama rangkaian perayaan juara berlangsung. Wali Kota Bandung M. Farhan mengatakan lonjakan tingkat hunian hotel terjadi sejak beberapa hari sebelum puncak perayaan kemenangan Persib. Tingginya antusiasme boboto dari berbagai daerah membuat hotel-hotel di Kota Bandung terpenuhi pengunjung. Farhan menjelaskan, membeludaknya wisatawan dan pendukung Persib terlihat jelas saat perayaan kemenangan berlangsung. Bahkan sejumlah tamu yang datang ke Kota Bandung sempat kesulitan mendapatkan tempat menginap karena hampir seluruh hotel penuh. Menurut Farhan, fenomena tersebut menjadi bukti bahwa event olahraga berskala besar mampu memberikan dampak ekonomi signifikan bagi Kota Bandung. Tidak hanya sektor perhotelan, peningkatan aktivitas ekonomi juga dirasakan pelaku usaha kuliner, transportasi, hingga pedagang kecil.
1: Alhamdulillah. Wah, itu mah mendekati 100%. Tapi kalau yang tanggal 15, 16, 17, itu 90%. Yang ini kayaknya lebih tinggi. Karena gini, waktu kita habis nonton tanggal 23, kan ada beberapa tamu, saya tampung dulu di pendopo. Kemudian saya cariin hotel untuk pada nginep gitu ya, di seputaran pendopo. Setiap kali ada event-event besar itu, maka belanja masyarakat juga jadi tinggi kan. Ke tempat makan, ke tempat nginep, dan lain-lain. Nah ini yang kemudian kita harapkan bisa jadi penggerak ekonomi kita bersama-sama.
0: Ia menyebut, setiap kali ada agenda besar yang melibatkan massa dalam jumlah besar, perputaran uang di masyarakat meningkat cukup signifikan. Banyak wisatawan yang datang tidak hanya untuk menyaksikan perayaan Persib, tetapi juga berbelanja dan menikmati suasana Kota Bandung.

0: Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.
0: Demikian tadi, Lintas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Kembali sajian segmen sesi musik info hadir melanjutkan segmen ketiga kami dalam rangkaian Bogor sore ini, saudara pendengar. Masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Hari ini Selasa 26 Mei 2026, saudara ya. Menyadari jika ada sesuatu yang janggal, saudara, kaitan dengan pelayanan publik ya, yang Anda rasakan, yang Anda alami, dan dari pengalaman itulah tentu hal ini disuarakan untuk menjadi perbaikan. Tidak hanya seputar pelayanan publik, jika pernah merasa kesel karena jalan rusak yang tidak kunjung diperbaiki, pelayanan administrasi yang berbelit ataupun antrian layanan kesehatan yang bikin Anda kewalahan, ini biasanya masalah seperti ini hanya menjadi bahan obrolan sehari-hari saja untuk kemudian menguap begitu saja tanpa ada tindak lanjut ya. Padahal ketika mau menyampaikan keluhan lewat jalur yang tepat, tentu hasilnya bisa nyata. Dan itu terbukti banyak laporan masyarakat yang masuk ke Halo RRI, mulai dari persoalan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, hingga administrasi kependudukan, itu sudah mendapat respon dari instansi terkait, saudara. Yang artinya tentu suara Anda benar-benar didengar. Karena itu jika Anda memiliki keluhan, masukan, ataupun aspirasi seputar persoalan di lingkungan sekitar Anda, jangan dipendam sendiri ya. Jadi sampaikan langsung lewat Halo RRI. Di program ini tentu saja tidak hanya didengar, tapi kami coba jembatani langsung dengan pihak yang berwenang, saudara. Dan tentu sepanjang hari kita akan nanti untuk kemudian kami hadirkan dan kami fasilitasi untuk kami on air-kan, saudara, setiap satu minggu tiga kali ya, Senin, Rabu, dan juga Jumat. Pendengar, ikutannya juga mudah, bisa lewat telepon 0251-831-2450, kemudian berkirim pesan lewat WhatsApp pun bisa di 0815x4200. Lebih ringkas lagi, bisa voice note, namun kuatkan dengan foto maupun video ya, supaya laporan Anda juga bisa langsung dicermati untuk kemudian dicarikan solusi yang tepat ya. Berikutnya, manfaatkan live chat di aplikasi RRI Digital juga Anda bisa, ataupun akun resmi Instagram DM ya ke @pro1rribogor, saudara. Karena perubahan seringkali dimulai dari Anda yang mau peduli dan berani bersuara. Kami tunggu di Halo RRI Pendengar. Baik, komposisi lagu-lagu lainnya juga masih akan terus kami hadirkan menemani istirahat sore maupun aktivitas sore Anda, saudara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Ajiris Nali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.
1: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

Berikan perut satu RRI Bogor, catatan sejarah menarik kembali mewarnai jelang gelaran Piala Dunia 2026 yang sejauh ini tercatat sebanyak 22 pemain kelahiran luar negeri telah berhasil membawa negara yang mereka bela menjuarai turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia. Kisah unik ini dimulai pada Piala Dunia tahun 1934. Saat itu 7 pemain kelahiran luar negeri sukses membantu Italia meraih trofi juara. 4 diantaranya lahir di Argentina, termasuk Luis Monti. Catatan khusus bagi Monti, ia menjadi satu-satunya pemain dalam sejarah yang pernah tampil di babak final untuk 2 negara berbeda, setelah sebelumnya membela Argentina pada final edisi 1930. Tradisi juara dari para pemain diaspora ini terus berlanjut hingga era modern. Beberapa nama besar yang paling menonjol diantaranya adalah legenda Prancis Marcel Desailly yang lahir di Ghana dan Patrick Vieira dari Senegal. Jerman juga pernah mencicipi kesuksesan serupa lewat ketajaman duo kelahiran Polandia, Miroslav Klose dan juga Lukas Podolski. Dan kini menjelang partai puncak yang akan digelar di Stadion New York, New Jersey, rekor tersebut berpeluang besar untuk kembali bertambah ya. Sejumlah talenta muda kelahiran luar negeri diprediksi siap bersinar. Di skuad Argentina ada nama Nico Paz, Matteo Pellegrino, serta Giuliano Simon. Sementara di kubu Prancis ada Michael Olise serta Marcus Thuram ya. Dan tidak ketinggalan negara-negara kandidat juara lain seperti Inggris, Jerman, Brazil, dan Portugal juga diperkuat oleh para pilar penting yang lahir di luar teritorial mereka. Itu dia catatan serba-serbi menarik untuk kami hadirkan, saudara pendengar. Dan jangan lewatkan laga-laga seru yang tersaji di Piala Dunia yang bisa Anda dengarkan bersama kami RRI, saudara, sebagai media resmi tentu saja yang menyiarkan laga seru yang bisa Anda ikuti di Piala Dunia tahun 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tenggelamnya kapal Van der Wijk karya Buya Hamka pertama kali terbit pada tahun 1938. Karya sastra klasik ini mengangkat kisah cinta yang terhalang adat, status sosial, dan kerasnya norma masyarakat pada masanya. Melalui tokoh Zainuddin dan Hayati, pembaca diajak menyelami perasaan cinta yang tulus, namun tak pernah mendapat ruang untuk tumbuh. Zainuddin, yang dianggap tak memiliki garis keturunan jelas, harus menerima penolakan demi penolakan. Sementara Hayati terjebak dalam pilihan hidup yang ditentukan adat, bukan oleh hatinya sendiri. Tenggelamnya kapal Van der Wijk bukan hanya kisah cinta tragis, tetapi juga kritik sosial terhadap feodalisme dan ketidakadilan yang mengorbankan perasaan manusia. Novel ini menggambarkan bagaimana harga diri, cinta, dan kebahagiaan bisa karam ketika tradisi dijalankan tanpa empati. Dengan bahasa yang puitis dan syarat renungan, Buya Hamka mengingatkan kita bahwa cinta sejati membutuhkan keberanian dan kejujuran. Dan ketika manusia lebih memuliakan aturan daripada rasa, yang tenggelam bukan hanya kapal, melainkan juga harapan.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Nah, koleksi lagu-lagu masih hadir untuk sesi musik info hingga pukul 19 nanti, saudara. Satu kabar berikutnya kami bacakan dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Fadli Rahmadansyah bin Andi Hutahayan, saudara. Tempat dan tanggal lahir Duri, 14 Juli 1990. Tempat kediaman dahulu di Jalan Pleret, Kampung Kebon Kopi, RT 1 RW 7, Kelurahan Pangasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, dekat Yayasan Rumah Gemilang. Sekarang tidak diketahui dengan jelas alamat dan keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang

dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis, dan jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, Saudara. Baik, masih dengan koleksi lagu lainnya, tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Lagu yang mengantarkan kita di menit 32 lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Barat, saudara pendengar. Sekaligus kami kabarkan jika kumandang azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari ini berkumandang pukul 17:51 waktu Indonesia Barat. Untuk itu, komposisi koleksi lagu-lagu bernuansa religi kami hadirkan terlebih dahulu, disertai dengan pengajian ayat suci Al-Quran, saudara. Jelang nanti kita akan bersama melaksanakan ibadah sholat maghrib. Untuk itu, selamat mendengarkan dan tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadila wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.
2: Pribadi berzikir, zikir menjadi kepribadiannya. Allah tujuannya, Rasulullah SAW teladan dalam hidupnya. Dunia ini pun menjadi surga sebelum surga sebenarnya. Bumi menjadi masjid baginya. Rumah, kantor, bahkan hotel sekalipun menjadi musola baginya. Tempat ia berpijak, meja kerja, kamar tidur, hamparan sajadah baginya. Kalau dia bicara, bicaranya dakwah. Kalau dia berdiam, dia ngezikir. Napasnya tasbih. Matanya penuh rahmat Allah, penuh kasih sayang. Telinganya terjaga. Pikirannya baik sangka, tidak sinis, tidak pesimis, dan tidak suka memponis. Hatinya subhanallah diam-diam berdoa. Doanya diam-diam. Tangannya bersedekah. Kakinya berjihad, ia tidak mau melangkah sia-sia. Kekuatannya silaturahim. Kerinduannya tegaknya syariat Allah. Kalau memang hak tujuannya, maka sabar dan kasih sayang strateginya. Asma amanina, cita-citanya tertinggi teragung, syahid di jalan Allah. Dan sungguh menarik kesibukannya. Ia hanya asyik memperbaiki dirinya, tidak tertarik mencari kekurangan, apalagi aib orang lain. Hadirilah majelis-majelis zikir. Raihlah kepribadian berzikir dengan selalu hadir menikmati hidangan hidayah Allah terlezat.

Nabi Nuh terus melaksanakan perintah Allah untuk membangun kapal tanpa tahu akan terjadinya banjir yang sangat besar. Dan Nabi Ibrahim tidak tahu, api yang membakarnya malah terasa dingin bahkan tidak menyakitinya. Nabi Ismail tidak tahu kalau pisau yang akan digunakan untuk menyembelihnya ternyata menjadi tidak tajam. Nabi Yusuf pun tidak tahu kalau suatu hari nanti akan menjadi penasihat raja setelah ia dimasukkan ke dalam sumur oleh para saudara-saudaranya. Nabi Musa pun juga tidak tahu kalau Laut Merah akan terbelah untuk jalan keselamatannya dari tentara Firaun. Belajar dari para nabi yang diberi ujian oleh Allah dengan berbagai tantangan namun bisa dilalui dengan keyakinan dan percaya bahwa Allah akan menyelamatkan dari segala ujiannya. Begitu pula dengan kita, lanjutkan terus perjalanan, perjuangan hidup, keep on the track. Jalani perintahnya, percaya insya Allah suatu hari nanti ND.

Seorang ulama pernah berkata, "Teruslah berbuat kebaikan, walau itu melelahkan. Karena lelahnya akan hilang, sedang pahalanya akan terus ada."

Tiga sifat manusia yang merusak adalah kikir yang dituruti, hawa nafsu yang diikuti, serta sifat mengagumi diri sendiri yang berlebihan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

masih menemani Anda dengan deretan koleksi lagu-lagu terbaik untuk playlist sesi musik info. Dan masih ditemani oleh saya Nasrullah Alwi hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Sesi ini berlangsung untuk Anda, saudara. Dan sekaligus mengabarkan satu informasi lain dari Pengadilan Agama Depok yang memanggil Ilham Muntolik bin Sujanto. Mohon maaf, Sujianto ya, tempat dan tanggal lahir Kota Bumi, 22 Maret 1992, tempat kediaman dahulu di Jalan Masjid Da'arut Taqwa, nomor 40 RT 4 RW 6, Kelurahan Krukut, Kecamatan Limo, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, yang saat ini tidak diketahui dengan jelas alamat serta keberadaannya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan kata lain goib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Depok hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat di Ruang Sidang 1 Pengadilan Agama Depok, Jalan Boulevard Sektor Anggrek Keren Depok City, Kota Depok, Jawa Barat, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Eriska Aditya Irawan binti Mas'ud sebagai penggugat melawan Ilham Muntolik bin Sujianto sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dan dapat menjawab secara lisan ataupun tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditanda tangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Demikian panggilan sidang ini disampaikan Pengadilan Agama Depok, saudara. Baik, kita lanjut kembali ke playlist. Untuk kali ini ada Sandi Sondoro dariku untuk Anda di Bogor sore ini.

0: Dari buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kanal informasi dan inspirasi.

Menemukan kembali fenomena langit menarik yang akan terjadi di bulan ini, tepatnya di tanggal 31 nanti, pendengar, yaitu Blue Moon ya. Fenomena yang menjadi spesial karena bertepatan dengan peringatan Hari Raya Waisak ya. Bahkan waktunya juga nyaris bersamaan nih dengan detik-detik Waisak yang diperingati umat Buddha. Blue Moon sendiri adalah istilah untuk bulan purnama kedua yang terjadi dalam satu bulan kalender. Jadi bukan berarti ya bulannya berubah warna jadi biru begitu. Dan fenomena ini terjadi karena siklus fase bulan berlangsung sekitar 29,5 hari, sehingga dalam kondisi tertentu satu bulan itu bisa mengalami dua kali purnama. Nah, di bulan Mei 2026 ini, purnama pertama terjadi di awal bulan yang dikenal sebagai Flower Moon. Sementara purnama kedua atau Blue Moon itu akan mencapai puncaknya di hari Minggu 31 Mei 2026 pukul 15:45 waktu Indonesia Barat. Dan menariknya lagi, waktu tersebut hampir bersamaan dengan detik-detik Waisak yang jatuh pada pukul 15:44 waktu Indonesia Barat. Nah, karena tidak terjadi setiap bulan, Blue Moon termasuk fenomena yang cukup langka dan biasanya hanya muncul sekitar 2 hingga 3 tahun sekali. Dan tidak heran kalau banyak pengamat langit maupun masyarakat yang menantikan momen ini. Jadi pendengar, kalau cuaca cerah nanti, tidak ada salahnya ya meluangkan waktu sejenak melihat langit sore. Siapa tahu momen Blue Moon kali ini bisa menjadi pengalaman langka juga yang menarik untuk disaksikan bersama keluarga, saudara. Oke, masih ada beberapa koleksi lagu lainnya. Tersisa beberapa menit ke depan, kita akan hadirkan untuk sesi musik info hingga pukul 19 nanti, saudara.

Dari dua lagu terakhir untuk kami putarkan saudara di sesi musik info segmen ketiga yang kami putarkan untuk menemani aktivitas maupun istirahat sore Anda. Dan jangan lewatkan update rangkaian kabar-kabar terkini yang akan segera hadir bergabung bersama Pro 3 RRI di Jakarta dalam Warta Berita Sentral tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan masih menyisakan satu segmen lainnya, tetaplah bersama kami di Bogor sore ini.

0: Teman Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.
1: Pro 1.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini khusus untuk kelas ekonomi.
0: Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 26 Mei 2026, saya Rudi Zain. Presiden Prabowo Subianto akan merayakan Idul Adha di Paris, Prancis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya yang saya hormati.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Bandara Orly Paris, Prancis hari ini sekitar pukul 9.50 waktu setempat. Ketibaan Presiden di Prancis menandai dimulainya rangkaian kunjungan resmi ke negara Presiden Prabowo. Wakil Menteri Sekretaris Negara Judi Ardiantoro mengatakan Presiden Prabowo telah berangkat ke Prancis sejak semalam sehingga saat hari raya Idul Adha Presiden Prabowo masih berada di Paris. Penjelasan itu disampaikan juri kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pagi tadi.
1: Pak Presiden kan semalam sudah melakukan kunjungan kerja ke luar negeri ya, ke Prancis, jadi tentu akan menyesuaikan karena pas hari Rabu masih ada di sana, jadi tentu akan menyesuaikan situasi di sana di hari raya Idul Adha.
3: Presiden Prabowo akan memberikan bantuan pemerintah 1098 sapi kurban pada perayaan Idul Adha. Sapi itu dibagikan ke daerah hingga lembaga pendidikan dan tokoh masyarakat. Wamen juga menjelaskan sumber anggaran bantuan sapi kurban berasal dari APBN dengan total mencapai 100 miliar rupiah.
1: Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi ada 552 daerah, yakni 38 provinsi dan 514 kabupaten kota akan menerima sebanyak 598 sapi untuk seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Kenapa dari
3: sementara itu Menteri Agama sekaligus Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menegaskan bahwa pelaksanaan Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal mengusung tema spirit kurban merawat alam dan kemanusiaan. Tema ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi para khatib dan masyarakat muslim Indonesia untuk memperkuat kepedulian terhadap lingkungan dan nilai-nilai kemanusiaan melalui ibadah kurban.
4: Tema-tema yang sentral kita dari Kementerian Agama itu ekoteologi, kurikulum cinta, dan ini kita coba untuk mengelaborasi di dalam bentuk khutbah-khutbah.
3: Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan Presiden Prabowo dijadwalkan akan melaksanakan Idul Adha dan bersilaturahmi dengan warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Pasca sholat zuhur dan azhar dijamak di Padang Arafah, jemaah haji terlihat khusyuk menjalankan ibadah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Saat ini saya berada di Padang Arafah, Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya pasca sholat zuhur dan azhar yang dijamak tadi dari pukul 12 waktu Arab Saudi, hingga kini juga 3 jam setelahnya masih terlihat para jemaah haji Indonesia khusyuk berdoa karena di Padang Arafah ini adalah momentum golden time atau waktu emas terbaik bagi para jemaah haji untuk melakukan doa-doa terbaik dan doa-doanya di antara Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, yaitu memberikan permohonan kebaikan untuk dunia dan akhirat. Dan pendengar, bahwasanya tadi saya juga melakukan perjalanan dari tenda tugas haji MPH menuju ke tempat tenda misi haji. Di situ memang terlihat di pinggir-pinggir taman dan di pinggir-pinggir tenda terlihat ada pasangan suami istri yang memakai baju ihram dan berwarna putih. Mereka sangat khusyuk berdoa. Dan kami juga melihat beberapa titik-titik taman yang dipasangnya di atas atapnya, dipasang tenda, juga melihat mereka masih aktif melakukan doa. Karena di Padang Arafah ini dari waktu pasca sholat zuhur hingga sebelum sholat maghrib, ini adalah waktu mustajab untuk berdoa. Karena di Padang Arafah ini merupakan miniatur dari Padang Mahsyar. Dan pendengar, tadi juga kita lihat dan kita dengarkan ceramah khutbah wukuf dari Kyai Haji Asep Saifuddin yang menekankan tentang ritual sukses ritual, yaitu jemaah haji diharapkan mampu menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji seperti wukuf, tawaf, sa'i, tahallul, mabit, dan melontari jumroh dan secara sah dan benar sesuai dengan ketentuan syariah. Bagi jemaah yang memiliki uzur juga atau keterbatasan fisik, Islam memberikan kemudahan atau rusuh agar ibadah tidak menjadi beban di luar batas kemampuan mereka, khususnya kepada para penyandang disabilitas dan juga para lansia. Karena tagline dari Kementerian Haji dan Umroh sangat jelas sekali adalah haji yang ramah lansia dan ramah penyandang disabilitas. Dan selain itu juga kedua adalah sukses ekosistem ekonomi haji, di mana perputaran dana haji Indonesia yang sangat besar menyerap lebih dari 20 triliun rupiah harus dikelola secara amanah, transparan, dan akuntabel. Kesuksesan ekonomi ini targetkan mampu mendorong pemanfaatan produk lokal Indonesia di Arab Saudi. Selain itu ketiga adalah sukses keadaban dan peradaban. Haji tidak boleh hanya berhenti pada kesalahan ritual individual, namun harus melahirkan kesalahan sosial. Jamaah haji diharapkan pulang menjadi pribadi yang lebih santun, jujur, disiplin, toleransi, dan menjadi agen perubahan. Dan yang sangat penting adalah dalam penekanan khutbah Jumat adalah terselip doa dan harapan yang mendalam agar kembalinya di tanah air para jemaah haji tidak sekedar membawa cerita perjalanan atau buah tangan, tapi lebih dari komitmen kuat untuk menjaga persatuan, keberkahan, dan kemaslahatan negara kesatuan Republik Indonesia. Demikian langsung dari Padang Arafah, Arab Saudi, Syarifuddin Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sapi kurban dengan berat 800 kg bantuan kemasyarakatan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto untuk warga Kota Gunung Sitoli pagi tadi diterima pemerintah Kota Gunung Sitoli. Ida Rahmi dari RRI Gunung Sitoli melaporkan selengkapnya.
6: Telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor.
7: Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia untuk warga Kota Gunung Sitoli pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah telah tiba di Gunung Sitoli melalui Pelabuhan Angin Gunung Sitoli pagi tadi. Ketua PHBI Kota Gunung Sitoli melalui Sekretaris Diki menyampaikan banmas sapi kurban ini telah resmi diterima oleh PHBI Kota Gunung Sitoli. Dan selanjutnya, pada hari Rabu 27 Mei 2026 akan diserahkan secara resmi oleh Pemko Gunung Sitoli kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
6: Kami dari PHIBI Gunung Sitoli menginformasikan bahwa pagi hari ini sekitar pukul 7 lewat telah sampai bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia berupa sapi untuk masyarakat Kota Gunung Sitoli 1 ekor berbobot kurang lebih 800 kg untuk selanjutnya pada hari Rabu akan diserahkan secara resmi oleh pemerintah kepada penyelenggara untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat Kota Gunung Sitoli.
7: Salah seorang warga Kelurahan Pasar Kecamatan Gunung Sitoli, Razali Zebua, merasa sangat senang dan bangga atas penyaluran Banmas ini berupa sapi kurban berbobot jumbo dari Presiden. Menurutnya, program tahunan ini menjelang Hari Raya Idul Adha benar-benar memberikan kebahagiaan bagi warga yang berhak menerima distribusi daging tersebut.
8: Saya pribadi selaku warga Kelurahan Pasar sekaligus jamaah Masjid Al-Furqan sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden dan untuk penyaluran nantinya hewan daging hewan kurban tersebut. Lebih-lebih nantinya kalau memang dapat bagian, ya kami sangat bersyukur.
7: Untuk saat ini sapi tersebut ditempatkan di pelataran Masjid Raya Al-Furqan Kota Gunung Stoli. Untuk tim penyembelihan hewan kurban dan pengaturan kupon penerima bantuan juga telah diatur sehingga pada hari H pembagian daging kurban dapat merata dan tidak menimbulkan kerumunan yang tidak tertib. Dari Gunung Sitoli, Ida Rahmat Lambanua melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah kembali menyiapkan sejumlah insentif ekonomi untuk semester kedua tahun ini. Di antaranya diskon transportasi termasuk diskon angkutan udara selama periode liburan sekolah dan periode lebaran. Berikut laporan selengkapnya bersama dengan Magdalena Krisnawati.
9: Menko Perekonomian Airlangga Hartarto usai rapat terbatas rapat hari ini, Menko Perekonomian menyampaikan sejumlah insentif yang akan diberikan pemerintah untuk semester kedua tahun ini. Di antara insentif tersebut adalah diskon transportasi, termasuk diskon tiket pesawat untuk periode liburan sekolah dan Natal Tahun Baru atau Nataru. Untuk periode liburan sekolah, pemerintah menyiapkan insentif dengan anggaran sebesar 190 miliar rupiah dengan penerima manfaat lebih dari 3 juta orang. Sedangkan untuk Nataru, pemerintah menyiapkan anggaran untuk insentif sebesar 161,4 miliar dengan penerima manfaat lebih dari 2,8 juta orang.
2: Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang. Selanjutnya juga dibahas terkait dengan...
9: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang juga hadir dalam rakortas hari ini mengatakan, pemerintah juga akan melanjutkan program vokasi dengan target 220 ribu lulusan SMK dan 50 ribu pekerja yang terkena PHK, serta melanjutkan program magang nasional yang akan dilaksanakan di bulan Juli untuk 150 ribu peserta.
10: Program magang nasional,
11: anggarannya
10: berapa? 4,14 triliun rupiah. Ini untuk 150 ribu pemagang mulai bulan Juli. Terus untuk program vokasi nasional itu sebesar 250 miliar ditambah dengan 1,87 triliun. Terus ada lagi.
9: Dalam rakortas hari ini, pemerintah juga memutuskan untuk memberikan insentif pajak bagi penulis berupa PPH final sebesar 1,5%, serta akan melanjutkan kebijakan work from home bagi ASN karena dampaknya selama 2 bulan kemarin dinilai positif, bisa menurunkan penggunaan Pertalite hampir 9%. Insentif yang diberikan pemerintah ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang semester ke 2 tahun ini. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: PT Pertamina Hulu Energi menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna pada tahun ini. Hana Syarif melaporkan.
11: tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha.
12: Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi atau PHE, Awang Lajuwarni, menargetkan pengeboran sumur eksplorasi di Natuna dan sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas lainnya mulai dilakukan pada tahun ini. Dalam rapat bersama Komisi 12 DPR RI, Awang menjelaskan, PHE baru memperoleh blok eksplorasi pada tahun 2023. Sebelumnya, perusahaan lebih banyak mengelola lapangan-lapangan migas yang sudah tua. Oleh karena itu, Pertamina kini mulai mendorong kegiatan eksplorasi di wilayah frontier atau cekungan baru yang belum tersentuh aktivitas eksplorasi dan mulai dijalankan sejak tahun ini.
11: Jika insya Allah mohon doanya, tahun ini kita akan mulai ngebor di daerah Natuna dan di blok-blok yang lain. Tapi juga kita tidak melupakan blok-blok yang lama, kita tetap akan melakukan berbagai macam inovasi, usaha, apakah itu mengenai IOR, MNK, development, sumur tua, dan sebagainya.
12: Dalam kesempatan yang sama, anggota Komisi 12 DPR RI Jalal Abdul Nasir berharap PHE tetap mampu menjaga strategi untuk mendongkrak pencapaian target di tengah situasi geopolitik global yang tidak menentu. Ia menyatakan target yang ditetapkan Pertamina memiliki kontribusi besar terhadap capaian nasional, mengingat perusahaan tersebut menyumbang sekitar 60-65% produksi minyak nasional.
13: Saya berharap melalui rapat hari ini gitu ya, dan melalui pidato presiden yang disampaikan itu, mudah-mudahan menjadi momentum PHE untuk bekerja lebih giat lagi, karena memang yang disampaikan presiden itu benar. Kalau kita punya ketahanan pangan, ketahanan energi itu ya, 90% kita sudah tidak impor, itu sebetulnya kita punya masa depan yang baik depannya kita gitu ya.
12: Diketahui hingga bulan April 2026 produksi migas PHE mencapai 945 ribu barel setara minyak per hari atau BOAPD. Dengan rincian, produksi minyak domestik sebesar 367 ribu barel per hari, sementara kontribusi internasional mencapai 109 ribu BOPD. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikdasmen telah merilis hasil tes kemampuan akademik atau TKA 2026 untuk jenjang SD dan SMP sederajat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah atau BKPDM Kemendikdasmen, Tony Toharudin, menyatakan hasil TKA ini bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah, satuan pendidikan maupun kepada murid. Rini Herani melaporkan selengkapnya.
14: Hasil tes kemampuan akademik atau TKA jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama sederajat diumumkan hari ini Selasa 26 Mei 2026 mulai pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Tony Toharudin dalam keterangan pers di Jakarta hari ini mengatakan hasil TKA bukan alat untuk melabeli baik atau tidaknya kepada daerah, sekolah maupun satuan pendidikan serta kepada murid. Menurutnya data capaian akademik yang terpetakan hingga tingkat provinsi, kemudian kabupaten dan kota, satuan pendidikan bahkan kategori kompetensi peserta didik akan menjadi dasar yang sangat penting di dalam penyusunan kebijakan pendidikan yang lebih, tentunya yang lebih berpresisi dan berbasis evidence.
15: Bahwa hasil dari TKA, SMA, SMK, MA sederajat ataupun SMP, MTs sederajat dan SD, MI sederajat itu akan menjadi dasar evidence base untuk perbaikan program prioritas kita ke depan. Salah satu contoh yang paling dekat adalah perubahan mindset di dalam training terhadap guru di satuan pendidikan.
14: Sementara itu, Kepala Pusat Asesmen Pendidikan Kemendikdasmen Rahmawati mengatakan pengumuman hasil TKA dilakukan secara berjenjang. Hasil TKA lebih dulu diakses melalui Dinas Pendidikan dan Satuan Pendidikan sebelum sampai kepada siswa. Rahmawati menjelaskan mekanisme pengumuman hasil TKA berbeda dengan pengumuman masuk sekolah tinggi negeri atau PTN. Pada TKA, peserta didik tidak bisa langsung mengakses hasil secara mandiri sejak awal.
16: Kapan hasilnya keluar? Insya Allah hasilnya keluar hari ini secara serentak di pukul 13. Tetapi yang perlu Bapak Ibu pahami, ini berbeda dengan pengumuman masuk ke PTN ya. Kalau masuk ke PTN, setiap individu murid bisa langsung mengecek diterima atau tidak diterima. Di SHT, di TKA ini pengumumannya berjenjang. Tanggal hari ini jam 13, semua dinas maupun kanwil sudah bisa mengakses hasil TKA dalam bentuk data kolektif hasil TKA. Dan nanti bisa dengan SPTJM langsung memberikan akses kepada semua satuan pendidikan di wilayahnya untuk setiap satuan pendidikan mengunduh DKH TKA.
14: Diketahui TKA jenjang SD maupun sederajat digelar pada tanggal 20 hingga 30 April 2026. Sedangkan untuk

0: Matematika rata-rata di angka 40,34%, yakni sebanyak 271 siswa diantaranya mendapat nilai 100. Dari Jakarta, Rini Harani, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia, Dadan Umar Daihani, menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan siber menjadi kebutuhan mendesak di tengah meningkatnya ancaman digital serta dinamika geopolitik global. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
2: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini?
3: Tenaga Profesional Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Dadan Umar Daihani menegaskan regulasi keamanan dan ketahanan cyber menjadi kebutuhan mendesak untuk menjamin kenyamanan masyarakat di ruang digital. Menurut Dadan, selain menyangkut perlindungan teknis sistem dan kemampuan pemulihan dari gangguan cyber, perkembangan geopolitik juga menuntut penguatan sektor pertahanan cyber nasional. Ia menilai regulasi tersebut penting untuk menjawab berbagai kekosongan pengaturan termasuk penetapan kondisi darurat cyber serta tata kelola lalu lintas data dan informasi digital.
2: Apakah kita sudah siap dengan kenyataan bahwa ada suatu saat ini darurat cyber? Bagaimana menanganinya dan bagaimana misalnya safeguard-nya, oversight-nya, kemudian juga batas-batas waktu dan sebagainya.
3: Senada dengan hal tersebut, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia Yudo Giri Sucahyo menilai peningkatan tren serangan cyber dan kejahatan digital berbasis kecerdasan artificial perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi nasional. Menurut Yudo, penyusunan rancangan undang-undang keamanan dan ketahanan cyber juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antar instansi agar tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan.
4: Jadi perlu ada kerjasama antara pemangku seluruh kepentingan, baik di nasional dan juga internasional, baik dari sisi masyarakat sipil, akademisi, pemerintah, masyarakat internasional, komunitas teknis, sampai kepada industri swasta.
3: Guna mewujudkan ketahanan cyber yang ideal, para pakar menekankan pentingnya menjaga tiga pilar utama keamanan informasi, yakni kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data secara berkelanjutan. Selain melalui regulasi, penataan ruang cyber juga dinilai perlu melibatkan kolaborasi multisektoral mulai dari akademisi, industri swasta, teknis pengelola domain hingga masyarakat sipil. Penguatan tata kelola kecerdasan artifisial serta sistem keamanan digital nasional ini diarahkan untuk mendukung perlindungan data pribadi sekaligus menjaga kedaulatan informasi Indonesia di tengah dinamika geopolitik global. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Film Festival Tahunan Europe On Screen atau EOS akan digelar pada 4 hingga 14 Juni 2026 di 8 kota di Indonesia dan terbuka untuk masyarakat umum secara gratis. Sementara melalui Festival Film Tahunan ini, diharapkan akan lebih memperkuat hubungan antar masyarakat Indonesia dan Eropa. Retno Madesari melaporkan selengkapnya.
5: Through this festival, you may have a chance to...
6: Festival Tahunan Europe On Screen akan digelar Juni 2026 di 8 kota di Indonesia, yaitu Jakarta, Bandung, Surabaya, Denpasar, Yogyakarta, Medan, Sidoarjo, dan Semarang. Europe On Screen juga kembali menghadirkan berbagai film pilihan dari berbagai negara Eropa untuk penonton Indonesia. Wakil Kepala Misi Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia, Stephen McCarthy, dalam konferensi pers hari ini di Jakarta mengatakan, festival ini menjadi ruang pertukaran budaya antara Indonesia dan Eropa. Menurutnya, Europe On Screen selama ini berhasil mempertemukan masyarakat dari latar budaya yang berbeda melalui film.
7: Saya biasa mengutip moto resmi Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika. Anda harus tahu bahwa ini juga merupakan moto Uni Eropa selama lebih dari 20 tahun terakhir. Tujuan utama proyek Eropa adalah untuk menyatukan masyarakat. Jadi platform ini menyatukan masyarakat antara Indonesia dan Eropa. Dan ini adalah sesuatu yang ingin terus kami promosikan selama beberapa tahun ke depan.
6: Festival Co-Director Europe On Screen 2026, Noval Yazid mengatakan, festival tahun ini menghadirkan pembaruan dengan mencantumkan status premier film yang diputar. Status tersebut meliputi Asian Premier maupun Southeast Asian Premier sebagai penanda kepercayaan pemilik film terhadap Europe On Screen.
8: Ini berarti ada tingkat kepercayaan dari pemilik film untuk memutarkan filmnya di Europe On Screen, karena Europe On Screen adalah salah satu festival terdepan.

0: satu kelas festival film Uni Eropa di dunia. Dan status ini semakin memperkuat posisi Theater on Screen dan juga dalam skala lebih besar lagi tentunya posisi Indonesia di penyelenggaraan festival film dunia.
1: Europe on Screen 2026 akan berlangsung selama 11 hari di Indonesia dengan memutar 55 film yang merupakan karya 30 sutradara dari 28 negara Eropa. Masyarakat dapat menonton seluruh film secara gratis.
0: Film pembuka kami adalah film Belgia.
1: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Seorang ibu di umur 60 tahun yang tiba-tiba memutuskan.
2: Informasi dari dunia olahraga, pertandingan Women's Pro Futsal League 2026 antara Dragon Kuning Ladies atau DRK dan F4ST Angel Semarang atau FAS berakhir imbang 3-3. FAS sempat unggul cepat lewat Fury Indarti di menit ketiga, tetapi DRK membalikkan keadaan melalui gol Valentina Narulita di menit ke-14 dan brace kilat dari Fadia Vanessa menit 15 dan menit 16 untuk keunggulan 3-1 di babak pertama. Dan di babak kedua, FAS bangkit lewat gol Siti Wenda Nur Wenda di menit 31 dan Januar Dewi Saputri di menit 33 untuk menyamakan kedudukan. Pertandingan sengit ini diwarnai 4 kartu kuning untuk Furindarti dari FAS serta 3 pemain DRK yaitu Ramadita Dwi Ambarani, Valentina Narulita, dan Sherlyn A. Sarmento. Fadia Vanessa dinobatkan sebagai Women's of the Match atau WOTM karena sekilatnya. Analisis tim FAS Bagus Ahmad tetap bersyukur bisa meraih 1 poin.
3: Alhamdulillah ya, saya ucapkan terima kasih kepada para pemain dan coaching staff. Alhamdulillah ini poin sangat berarti di putaran kedua. Jadi kemudian harus lebih baik lagi ke depannya, jaga kondisivitas tim, lebih solid lagi, dan terima kasih untuk Dragon Kuningan Ladies telah sama-sama bermain secara sportif.
2: Hasil seri ini memberikan tambahan 1 poin krusial bagi kedua tim dalam upaya menjauh dari papan bawah klasemen.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Anda telah mendengarkan Warta Berita dari Pro 3 RRD di Jakarta.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
1: Kilau Pancasila
3: Pro 1.

0: Masih mengudara untuk Anda dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar. Rangkaian Bogor sore ini, tampaknya sudah di penghujung acara, saudara, di mana segmen terakhir kita juga akan menghadirkan langan suara, di mana perayaan Idul Adha 1447 Hijriah, saudara, gema takbir, tampaknya juga sudah mulai menyeruak ya di beberapa daerah dan terutama di lingkungan Anda, tempat tinggal Anda, begitu saudara pendengar. Seperti halnya kami di kawasan Pangrango nomor 34 juga sudah mulai terdengar. Untuk itu nanti kita akan takbiran bersama, namun sebelum itu kita akan simak terlebih dahulu langan suara Idul Adha tahun 2026. Dan sekaligus waktunya saya, Nasrul Alwi, menutup rangkaian Bogor sore ini. Jelang nanti Bogor malam ini juga akan hadir kembali untuk Anda hingga tengah malam nanti, ditemani oleh rekan Delis Nur, saudara. Saya Nasrul Alwi, pamit undur diri. Bila taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersimpuh di hadapanmu ya Allah. Hari ini umatmu menyambut Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban. Hari yang bersejarah bagi umat Islam dalam setiap tahunnya untuk berbagi dan berkurban. Sebagaimana tersirat dalam sebuah kisah teladan Nabi Ibrahim dan Ismail. Kami ketengahkan dalam acara Langen Suara Hari Raya Idul Adha.

Kurban setiap hari raya Idul Adha berawal dari kisah kerelaan Nabi Ibrahim alaihi salam untuk mengorbankan anaknya yang sangat ia cintai, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak yang sangat dinantikan kehadirannya oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Setiap malam, Ibrahim berdoa diberikan anak yang soleh. Ketika Ismail lahir, Allah memerintahkan Ibrahim untuk membawa anak dan istrinya Siti Hajar untuk meninggalkan Palestina. Mereka pun pergi menyusuri padang pasir yang gersang, hingga tiba di lembah Tandus, lembah Baka, yang kini merupakan Mekah. Ibrahim lalu meninggalkan Siti Hajar dan Ismail dengan makanan dan minuman seadanya. Saat meninggalkan Hajar dan Ismail, Ibrahim dipenuhi ketakutan dan juga kekhawatiran. Sepanjang perjalanan kembali ke Palestina, beliau terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau, Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rizkilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa Nabi Ibrahim sesuai dengan firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 37. Siti Hajar dan Ismail pun tinggal berdua di padang pasir tersebut. Setelah berhari-hari, Siti Hajar kehabisan makanan dan air susunya mengering. Ismail pun menangis kehausan. Siti Hajar yang panik berlari ke sana kemari, di antara bukit Syafa dan Marwah, mencari air untuk putranya. Peristiwa ini kini dikenal dengan sya'i, salah satu rukun ibadah haji, yakni berlari-lari kecil sebanyak 7 kali antara Safa dan Marwa. Siti Hajar yang kelelahan pun kembali menuju Ismail. Ismail lalu menghentakkan kakinya dan muncullah air jernih. Hajar pun mengumpulkan air tersebut. Zamzami, zamzami, berkumpullah, berkumpullah, kata Siti Hajar. Kini, sumur itu dikenal menjadi sumur Zamzam. Ismail pun meminum air tersebut dan tak lagi kehausan. Sampai akhirnya, air tersebut menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Hingga suatu hari Ibrahim bermimpi, diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya yang ia sayangi. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah, bagaimana pendapatmu? Ucap Ibrahim kepada Ismail sesuai surat Asy-Syafaat ayat 102. Dengan berserah diri kepada Allah tanpa ragu, Ismail mengemukakan jawabannya. Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapat ridho termasuk orang yang sabar. Akhirnya, Ibrahim dan Ismail pun melaksanakan perintah Allah tersebut. Sebelum penyembelihan, Ismail menyampaikan sejumlah perintah kepada ayahnya. Pertama, Ismail meminta untuk diikat dengan tali agar tidak meronta. Kedua, meminta agar pisau diasah dengan tajam agar tidak kesakitan. Kedua permintaan tersebut bertujuan agar Ibrahim tidak bersedih hati saat menyembelihnya. Ismail juga meminta agar pakaian yang dikenakannya saat itu diberikan kepada sang ibunda tercinta Siti Hajar sebagai kenang-kenangan. Ibrahim pun mulai menyembelih Ismail dengan membaringkan anaknya. Namun, pisau tajam itu tak mampu menyembelih Ismail yang berserah diri.
Allah lalu mengganti Ismail dengan seekor kambing. Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpimu. Sungguh demikian, kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya, ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Firman Allah dalam surat Asy-Syafaat ayat 104 hingga 107. Sebagai balasan atas ketaatan dan keikhlasan Nabi Ibrahim dan Ismail, Allah pun mengganti Ismail dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Dengan adanya peristiwa itu, dimulailah kegiatan berkurban pada Hari Raya Idul Adha yang berlangsung hingga saat ini. Kisah Nabi Ibrahim dan Ismail ini kini menjadi ibadah berkurban bagi umat Islam. Berkurban memiliki sejumlah keutamaan di sisi Allah, mulai dari pahala yang besar hingga ampunan atas segala dosa. Demikian langan suara Hari Raya Idul Adha. Semoga menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kami masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini pendengar. Edisi hari Selasa ya, tanggal 26 Mei 2026. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di malam takbiran ini, besok kita merayakan Idul Adha ya, untuk masyarakat atau warga Indonesia yang beragama Muslim. Tentunya sukacita malam hari ini berkumpul bersama keluarga. Juga siap ya, kami hadirkan berbagai informasi untuk Anda malam hari ini bernuansa Idul Adha, karena besok kita merayakan Idul Adha, semuanya potong kurban ya. Dan walaupun untuk Anda yang tidak berkurban, tetap bisa merayakan dengan penuh sukacita berkumpul bersama keluarga ya. Kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini hingga tengah malam nanti dengan berbagai informasi dan juga sajian lagu-lagu pilihan yang tentunya sudah kami siapkan untuk Anda pendengar. Juga nanti kumandang takbir juga kami hadirkan menemani malam hari Anda. Dan segmen pembuka untuk rangkaian Bogor malam ini kami hadirkan ngobras informasi berkaitan dengan komunitas, dilanjutkan dengan tembang Pak Sombu Siho yang kami hadirkan menemani Anda hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dilanjutkan tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Sandiwara Radio atau mini drama menemani Anda, dan ditutup dengan rangkaian atau di rangkaian Bogor malam ini kami hadirkan segmen Ruang Rindu spesial lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikorbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar lepas pukul 20 lewat 35 menit, Anda masih mendengarkan Ngobras. Informasi berkaitan dengan komunitas kami hadirkan menemani Anda hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan menjelang Hari Raya Idul Adha, suasana di berbagai daerah ini mulai terasa semakin hidup ya. Dan tidak hanya di pasar hewan saja, tapi juga di komunitas pecinta dan peternak kambing maupun domba yang mulai sibuk mempersiapkan hewan kurban terbaik untuk masyarakat, pendengar. Dan di Bogor sendiri, komunitas kambing dan domba menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas ternak gitu ya. Mulai dari perawatan, lalu juga keselamatan hewan, maksud kami kesehatan hewan, hingga edukasi soal memilih hewan kurban yang sehat dan sesuai syariat. Dan menariknya lagi, komunitas-komunitas ini juga jadi tempat berbagi ilmu terkait pengalaman juga bahkan peluang usaha peternakan yang semakin berkembang setiap tahunnya. Dan sesaat lagi ya kita akan bagikan informasi mengenai komunitas kambing dan domba yang ada di Bogor, pendengar. Yang pertama adalah Mitra Tani Farm ya. Jadi memang ini berbasis di Ciampea Bogor. Selain peternakan kambing dan domba, tempat ini juga seringkali menjadi lokasi penelitian dan juga edukasi peternakan ya. Dan memang di sana juga terpantau terkait kesehatan hewan ternaknya ya. Dan bisa menjadi rekomendasi juga di sana untuk berbagai atau untuk menggali ilmu terkait peternakan, pendengar. Berikutnya adalah Ben's Farm ya, peternakan domba, lalu juga ada jasa akikah dan supplier domba hewan kurban. Jadi komunitas dan jaringan peternakan domba ini memang cukup aktif ya, khususnya di wilayah Sukaraja Bogor. Jadi memang melayani berbagai macam requestan ya, baik akikah, kurban dan juga supplier domba, pendengar. Informasi lainnya kami hadirkan di segmen berikutnya. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Idul Adha selalu mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dengan sesama. Berkurban merupakan manifestasi kita dalam bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada mungkin bisa kita hitung. Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat.'"

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pada tahun 2022, seorang penulis bernama Ika Natasha menyuguhkan karya yang memikat melalui novelnya berjudul Heartbreak Motel melalui penerbit Bentang Pustaka. Nama Ika Natasha sendiri sudah identik dengan kisah cinta yang emosional dan realistis, seperti dalam Critical Eleven atau antologi rasa yang bahkan diadaptasi ke layar lebar. Kali ini, ia mengajak pembaca menyelami kehidupan seorang aktris ternama lewat sosok Ava Alessandra. Tokoh utama dalam novel ini, Ava Alessandra, adalah aktris papan atas yang tampak sempurna di mata publik. Namun, Ika menyuguhkan sisi lain dari dunia hiburan yang jarang tersorot, kelelahan mental, kehilangan jati diri, dan tekanan emosional yang terus menumpuk dari peran demi peran yang ia lakoni. Disampaikan dari sudut pandang orang pertama, pembaca diajak untuk benar-benar masuk ke dalam kepala dan hati Ava. Bagaimana ia harus mempelajari karakter, menghidupi emosi tokoh, hingga akhirnya kesulitan memisahkan dirinya sendiri dari peran yang ia mainkan. Setiap proyek film membuatnya terkuras dan untuk sembuh, ia punya satu tempat rahasia, yaitu Heartbreak Motel. Dalam novel ini, Heartbreak Motel bukan sekedar latar tempat, tetapi metafora dari perasaan patah, pencarian diri, dan harapan baru. Disinilah Ava bertemu Raga, sosok yang tidak mengenalnya sebagai selebritas. Pertemuan mereka yang tampak biasa justru menjadi titik balik dalam hidup Ava. Hubungan Ava dan Raga berkembang secara organik dan hangat, tanpa embel-embel ketenaran, Ava bisa menjadi dirinya sendiri. Namun, konflik pun muncul ketika rahasia identitasnya terbongkar. Rasa aman berubah menjadi bumerang dan Ava dihadapkan pada konsekuensi dari dunia yang tak pernah benar-benar ia tinggalkan. Yang membuat novel Heartbreak Motel begitu kuat adalah pendekatan psikologis yang dalam terhadap karakter Ava. Ika Natasha piawai membangun dinamika emosional yang kompleks tanpa kehilangan nuansa romantis khas dirinya. Penulisan yang puitis namun tetap lugas membuat kisah ini mudah dicerna dan juga menggugah. Pembaca tak hanya disuguhkan kisah cinta, tapi juga refleksi tentang identitas, trauma, dan healing. Ini bukan sekedar novel romansa, tetapi juga sebuah eksplorasi jujur tentang apa artinya menjadi manusia di balik topeng yang dikenakan sehari-hari.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor, kami masih membahas terkait komunitas hewan kurban atau domba ataupun kambing di wilayah Bogor ya. Berikutnya adalah ada komunitas domba Indonesia ya, terkait peternakan kambing dan domba kurban Jabodetabek. Ini berada tepatnya di Megamendung, pendengar, di Kabupaten Bogor ya. Dan memang komunitas ini juga seringkali membuka kesempatan untuk mereka-mereka masyarakat yang ingin belajar mengenai kambing dan juga domba kurban, dan aktif melayani wilayah Jabodetabek dan sering juga menjadi rujukan hewan kurban, pendengar. Karena memang terjamin terkait kualitasnya, lalu juga kesehatannya dan pemenuhan terkait syariat dari atau syarat dari hewan kurban. Itu dia. Dan yang terakhir adalah Dunia Domba Indonesia atau di Kandang Gunung Wangon ya, salah satu jaringan peternakan atau komunitas domba di Kota Bogor yang dikenal fokus pada budidaya dan penjualan domba kurban, pendengar. Dan di sana juga tersedia berbagai macam jenis domba dan juga kambing ya, yang Anda mungkin minati, pendengar. Itu dia beberapa informasi terkait komunitas hewan kurban, kambing dan domba di wilayah Bogor yang cukup dikenal dan juga aktif serta lengkap ya dengan berbagai ketersediaan hewan kurbannya. Jadi bagi Anda yang besok berkurban ya, tentu sukacita ya dirasakan oleh Anda semua, karena memang bagi Anda yang memiliki kemampuan untuk berkurban tentu menjadi sesuatu yang berbeda lah gitu ya. Tapi bagi Anda mungkin yang belum berkesempatan berkurban di tahun ini, Delis doakan semoga tahun depan kita bisa berkurban ya, dan rezeki kita selalu dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pendengar ya. Dan demikian ngobrol setelah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kita hadirkan segmen berikutnya, pendengar, di rangkaian Bogor malam ini, tembang Pak Sombu Sihol. Juga bagi Anda yang ingin mengirimkan request ya di ragam budaya, silahkan di 0815x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Didier Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Idul Adha atau yang juga dikenal sebagai Hari Raya Kurban adalah salah satu hari besar dalam Islam. Idul Adha diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah bertepatan dengan puncak ibadah haji di Tanah Suci. Hari ini menjadi momen penting untuk mengenang keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan putranya Ismail sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun kemudian, Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba sebagai bentuk kasih sayangnya. Idul Adha berasal dari kata Id dan Adha. Id berakar pada kata Adaya Udu yang artinya menengok, menjenguk atau kembali. Sedangkan kata Adha bermakna kurban. Disebut Id karena hari raya kembali berulang setiap tahun.

Pendengar, lepas pukul 21 lewat 18 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Bogor malam ini spesial Pasombu Sea Hall ya. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200 pendengar. Kami hadirkan spesial Pasombu Sea Hall ya, hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dan sudah ada atensi yang masuk kali ini ya dari Ibu Werta di Ciawi. Selamat malam Neng Delis, malam juga. Mau minta diputarkan katanya lagu dari Simbolon Sisters, judulnya Anak Medan, spesialnya untuk para pecinta ragam budaya malam hari ini Pro 1 RRI Bogor. Untuk Kak Delis ya, selamat siaran, selamat bertugas sampai tuntas, sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Hatur nuhun Ibu, terima kasih doanya ya. Dan langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah direquest. Sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, kami tunggu di 081-5x4200. Atau Anda juga bisa mengirimkan request di fitur live chat RRI Digital.

0: paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi kapan nyampe ya?
1: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
0: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
2: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

tabuhan beduk mengisi udara, mengiringi sahutan takbir yang mengangkasa, memuja dan memuji sang pencipta, mengeluh-ngeluhkan sang penguasa. Allahu Akbar. Seekor dua ekor turut bersahut, mengeluh dan mengembik ikut bertasbih, menanti saat-saat dalam rasa kalut, membuai hati tetap taat tanpa dalih. Allahu Akbar. Ingatkah bagaimana kerelaan Ibrahim, kepatuhan Hajar, dan kepasrahan Ismail kala itu? Allahu Akbar. Terombang dalam perjuangan, terambing dalam penantian, meninggalkan sang kekasih hati dalam ambiguitas, merelakan sang putra tersayang demi prioritas. Allahu Akbar walillahilham. Di batas kesadaran yang tetap kokoh, dikembalikannya sang pujaan hati, membawa yang tak terduga pesan sang Maha Kasih. Bismillahi Allahu Akbar. Diikhlaskannya sang semata wayang, diayunkannya mata tajam menuju penuntasan. Wahai, adakah yang bisa ia relakan selain yang dikasihinya? Wahai, adakah yang bisa menolak apa yang diperintahkannya? Bukan tanya yang terlantun, melainkan doa yang mengalun. Bismillahi, Allahu Akbar, walillahilham. Sulit kita sangka, namun tengoklah, sekali mendesau, niat lillahi semoga berkah berlimpah. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang dapat kemenangan. Quran Surat An-Nur ayat 52.

Pendengar lepas pukul 21 lewat 39 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan lanjut kita baca atensi berikutnya pendengar. Selamat malam Mbak Deli, semalam juga. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Mohon putarkan lagu Inang untuk Mbak Deli, terima kasih selamat malam. Terima kasih kembali. Lagunya sudah Deli siapkan, tinggal diputar, mohon ditunggu. Terima kasih untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin ya. Kita ke atensi berikutnya, kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Minta diputarkan lagu dari Edi Silitonga katanya ya, malam hari ini. Judulnya Andung Anak Siampuda, Neng Deli. Sehat selalu untuk Neng Deli, selamat siaran sampai tuntas, hati-hati nanti pulangnya. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor, sehat selalu ya. Lagunya sudah Deli siapkan, mohon ditunggu. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request malam hari ini. Bagi Anda yang belum, masih ada waktu, silahkan di 081-5x4200 pendengar. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Demam Piala Dunia hadir di ruang dengar Anda. RRI Bogor mengajak Anda menyaksikan serunya pertandingan sepak bola dunia melalui siaran yang informatif, hangat, dan penuh semangat. Dapatkan update pertandingan, ulasan menarik, fakta unik, hingga komentar seputar tim dan pemain favorit Anda. Dengarkan melalui Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz, dan Pro 2 FM di 106,8 MHz, serta aplikasi RRI Digital. Jangan lewatkan kemeriahan Piala Dunia hanya di RRI Bogor. Piala Dunia di RRI Bogor, lebih dekat, lebih seru, dan penuh ceria.

Pendengar lepas pukul 21:57, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian ragam budaya Pro 1 RRI Bogor telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Tapi masih ada dua atensi yang belum sempat terbaca ya, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Lagunya Mau Ayam Den Lapeh, katanya hatur nuhun. Selamat bertugas buat Teh Delis sampai ngantuk. Hatur nuhun kembali. Terima kasih juga. Tapi hapunten Ibu, ini ragam budayanya kita sampai di ujung kebersamaan ya. Sesaat lagi mungkin bisa request di Ruang Rindu ya Ibu ya. Ditunggu requestannya di awal waktu segmen Ruang Rindu, karena kami hadirkan hingga tengah malam nanti juga. Terima kasih Ibu Supriyati, sehat selalu untuk Ibu Supriyati bersama keluarga ya. Juga ada dari Abah Kismin di Pasir Erih Ciapus ya. Lagunya terserah Neng Delis katanya, yang punya cahaya. Cuaca cerah seperti Neng Delis, selalu cerah walau tanggal sudah 26. Iya Abah, sehat selalu ya, tetap bahagia, tetap happy walaupun tanggal-tanggal tua. Karena memang kan tugasnya adalah menghibur ya, menghibur dan menemani Anda para pendengar setiap Pro 1 RRI Bogor. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi. Pendengar, kita cukupkan ragam budaya sampai di sini ya. Selanjutnya sesaat lagi kami hadirkan Sandiwara Radio dengan judul Kita Harus Sukses dari RRI Gunung Sitoli. Pendengar, dilanjutkan nanti dengan segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu, menemani Anda hingga tengah malam nanti. Tetap di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Drama Radio dengan judul Kita Harus Sukses. Dimainkan oleh Dasnita Zega sebagai Sari, Putri Rahayu Polem sebagai Nisa, Yosi Mahalawa sebagai Mala, Hasan Zega sebagai sutradara, teknik rekaman Bes Rahmat Hulu. Selamat mendengarkan.
1: Nisa,
2: ya.
1: Nanti kalau kita lulus, kamu jadi sekolah di kota.
2: Masih belum, Sari. Ya, tergantung uang lah nanti.
1: Oh gitu.
3: Masa anak PNS nggak lanjut di kota?
1: Nah, kalau itu sih aku masih belum bisa pastikan sama mamaku.
3: Kalau kamu, Nisa?
2: Aku kayaknya nggak lanjut deh.
1: Lah, kenapa? Mau nikah ya?
2: Kayaknya gitu.
3: Apa?
2: Namaku Nisa. Aku punya keinginan untuk menikah muda dan membuktikan pada teman-temanku kalau menikah muda itu baik.
4: Aku Sari, aku anak PNS. Biasalah kalau di kampung yang namanya PNS pasti hebat. Nyatanya gak seindah yang mereka bayangkan.
5: Oh no.
3: Aku Mala, aku anaknya periang, cantik dan imut.
2: Emangnya dalam naskah ada nyebut gitu ya?
3: Enggak sih, aku ngarang aja.
1: Ih, ayo lanjutkan profilmu.
3: Sabar. Aku wanita penuh mimpi. Aku mau lanjut sekolah alias kuliah di kota. Ya, dengan modal dari orang tuaku sih. Tapi nanti aku ganti kok.
6: Kalau sukses.
3: Ya, betul sekali. Kalian cerdas. Udah makan yuk.
1: Ayo.

0: Kemarin kan aku bercanda loh.
1: Bener Nisa. Tapi aku lihat kamu serius kok kemarin.
0: Enggak loh Sari, kemarin aku tuh hanya bercanda.
1: Berarti jadi dong kita kuliah di kota Gunung Stoli dong.
0: Nah itu dia yang masih belum bisa aku pastikan saat ini. Aku gak punya uang. Tahu kan orang tuaku hanyalah petani karet. Mana mungkin bisa kuliahkan aku di kota. Tamat SMA aja ya sudah syukur akunya.
1: Terus gimana dong? Apa kita harus nganggur?
0: Hai, kalian dari mana? Coba lihat, coba lihat.
1: Apa itu?
0: Aku bawa apa? Ya bawa badan lah dan segala aksesorisnya.
2: Ah, payah kamu. Ini aku bawa surat kelulusan kalau aku sudah diterima kuliah.
0: Lulus aja kita belum. Kok kamu pede banget daftarnya?
1: Dia kan lulusan terbaik di sekolah kita.
0: Tapi kan lulusan kampungnya. Sok belagu banget sih.
1: Nisa, kamu jangan bicara seperti itu dong.
0: Iyalah, sok banget. Udah ah, aku pergi.
2: Dia kenapa, Sari?
1: Nah, aku juga gak tahu. Tadi kami baik-baik aja kok. Tiba-tiba kamu datang, dia gak suka.
2: Apa aku bawa hantu ya?
1: Bisa jadi, bisa jadi.

0: Nisa, kamu kenapa tadi siang? Kayaknya benci banget sama Mala.
1: Aku cemburu.
0: Kenapa?
1: Dia udah pintar, kaya. Bayangkanlah, kita aja belum lulus SMA, dia malah udah lulus masuk kuliah. Hebat kan dia? Mentang-mentang bapaknya kaya, mau masuk kuliah, di mana saja dia bisa kan? Andai saja bapakku masih hidup, pasti aku juga bisa seperti dia, bisa kuliah.
0: Kan kita juga bisa kali.
1: Mengandalkan mamaku, mana bisa Nis?
0: Gimana dong?
1: Ya mau gimana lagi? Nikah aja lah aku.
0: Lah kok kamu cepet banget mengakhiri cerita kenikahan? Aneh deh kamu.
1: Ah biarin lah.
0: Kayaknya kamu memang pengen banget deh nikah sama Johnny ya, ya kan?
1: Siapa Johnny? Ah, gak ingat aku.
0: Laki-laki yang dulu ngejar-ngejar kamu pakai sendal. Gara-gara kamu dorong dia ke got waktu sekolah SD dulu itu.
1: Ah, masa? Siapa ya? Kok aku lupa? Gimana nih dia sekarang?
0: Iya, aku aja juga gak tahu. Ya semoga sih masih panjang umurnya.
1: Amin.
0: Aku pergi dulu ya, udah larut malam nih.
1: Iya, kamu hati-hati ya. Awas, di sana banyak jebakan.

0: Mami ini dingin banget ya. Mana gelap lagi?
1: Apa padam lampu ya? Semoga aman-aman saja. Itu siapa? Aduh, nangis-nangis setidak kemurat. Aduh, siapa itu? Atau aku kesana aja? Tuh gimana? Aku kesana? Enggak. Aku pergi aja. Aku pikir aja lah. Siapa tahu ada bolongan besar di bunga. Sedap.
2: Miss, kamu gak nyuci?
3: Iya nih, mau ke sungai. Ayo, ayo, ayo, ayo.
2: Kebetulan ada kamu.
3: Lah, kenapa?
1: Tau gak sih, aku pulang dari rumah kamu. Jalannya kan sepi ya. Terus aku mendengar sesuatu.
3: Kamu mendengar apa?
1: Pokoknya suara tangisan di kuburan. Ih, serem banget.
3: Kamu ini kok kita jadi cerita-cerita horor ya? Jadi merinding aku. Mana perutku kosong lagi.
1: Aku serius. Oh, suaranya tuh suara malam.
3: Apa? Cerita apa, ayo?
4: Bisa nggak sih? Jangan main-main kejut-kejutin aja. Gak suka aku. Ih, jantungku copot.
3: Habis kalian lucu deh. Kayak lagi ngebahas apa sih? Seru banget.
4: Sampai-sampai kepala kalian menyatu loh.
3: Lagi ngebahas jodoh lah. Mau ikutan kamu?
4: Gak ah, malas jodoh-jodohan. Oh iya, besok pengumuman kita lulus loh. Sudah dengar kan?
1: Iya, kami sudah dengar. Oh. Semoga kita lulus semua ya.
3: Amin.
1: Malah?
3: Ya? Ya, kenapa?
1: Kok kamu termenung?
3: Enggak apa-apa, aku hanya memikirkan aku berangkat ke kota siap kelulusan nanti. Kalian jadikan kuliah di kota. Semoga aja enggak jadi deh.
1: Lah,
3: kok kamu mikirnya gitu? Enggak lah, aku bercanda. Aku pergi dulu. Dah, sampai ketemu di sekolah besok ya. Aku sayang kalian.
4: Ih, ada-ada aja sih Mala ini. Udah kayak raya tapi error.
1: Ih, gak baik kali ngatain dia gitu.
3: Bener.
1: Ya siapa tahu kan dia menyembunyikan sesuatu. Karena gak biasanya loh Malet tuh periang terus tiba-tiba melamun seperti tadi.
4: Biasalah anak orang kaya.
3: Oh iya, aku penasaran deh dengan cerita kamu tadi.
1: Nanti malam jam 10 kita coba lewat jalan sepi itu.
3: Ada pilihan lain gitu selain lewat jalan
1: kan itu? Kan itu jalan rumah kamu. Seharusnya kamu yang mikir demikian. Kenapa sih rumah kamu harus dibangun di jalan itu? Sepi lagi.
4: Iya juga ya.
1: Nanti malam pokoknya aku ke rumah kamu. Kita lewat jalan itu ya.
3: Oke.
4: Tunggu aku, Sari. Sari,
1: buruan. Buruan.
4: Kamu cepet banget sih jalannya.
3: Kamu cepet-cepet banget sih jalannya.
4: Kamu juga jalannya kayak keong aja pun.
3: Kok kamu ngatain aku keong sih?
4: Serupan ya kamu ya.
3: Iya kan? Iya kan?
4: Diam.
3: Eh, apa itu tadi? Kayak ada yang foto kita loh. Kamu lihat kan?
1: Itu kilatan batu.
3: Masa sih?
1: Tuh. Lihat, kamu dengar.
3: Itu dengar. Itu suara kuntilanak.
1: Bukan.
3: Kuntilanak, suaranya mana aneh seperti itu?
1: Pakai nangis-nangis lagi.
3: Iya, kata mamaku, kalau suara tangisan kecil tandanya ia dekat. Dan kalau suaranya besar tandanya dia jauh.
1: Nah, kamu dengar sekarang kan suaranya besar apa kecil?
3: Iya, kecil lah.
1: Lah itu tandanya?
3: Aku takut.
1: Aku juga. Aduh, pulang, pulang yuk besok hari kelulusan kita. Jangan sampai gara-gara ini kita gak bisa menghadiri pengumuman itu besok. Aduh.
0: Diam, diam. Kamu diam.
1: Papa. Harapan papa padaku gak bisa aku kabulkan, Pak. Aku gak bisa menjadi apa yang papa mau. Aku ingin ikut sama papa saja.
0: Itu siapa? Kok suaranya gak asing ya, Sari? Iya, aku juga mikirnya gitu. Dia itu kayak...
4: Mala.
0: Iya, betul, Mala tuh kan.
4: Iya, Mala.
0: Aduh, Sari, kayaknya malam ini hujan deh. Iya, aku juga mikirnya gitu. Apa kita tinggalkan Mala sendiri di sini?
4: Gimana ya? Ternyata aku salah nih menilainya selama ini. Aku pikir Mala lebih beruntung daripada aku.
0: Kesana yuk.
4: Ayo, ayo, ayo, kesana yuk.
0: Mala.
1: Kalian untuk apa kesini?
4: Kami yang seharusnya bertanya begitu. Ngapain kamu menangis di sini? Dan itu kuburan siapa?
1: Ini kuburan papa aku.
0: Papa kamu kan Pak Dani.
1: Bukan, itu bukan papa aku, itu papa tiriku. Dia hendak menjodohkan aku dengan Johnny. Laki-laki yang belum pernah aku lihat dan aku kenal. Aku tidak menginginkan perjodohan ini. Aku ingin kuliah. Aku ingin menjadi dokter seperti apa kata papaku sebelum dia pergi ke surga.
4: Kok aku baru dengar kalau Pak Dani bukan papa kamu?
0: Sebentar. Kamu dijodohkan sama Johnny Iskandar.
1: Iya, kok kamu tahu?
0: Wah, beruntung kamu. Dia itu sahabatnya Nisa waktu SD. Huh?
4: Iya, sudah lama itu dan aku juga lupa wajahnya gimana.
0: Dan, wah sih, aku dengar sekarang dia sudah menjadi dokter muda di kota.
4: Lagian, kamu kan hanya dijodohkan, bukan langsung nikah. Jadi, ada kesempatan buat kuliah.
0: Iya, jadikan aja itu syarat sama papa kamu yang sekarang. Aku yakin Pak Dani juga berniat baik kok untuk kamu.
1: Tapi kan dokter adalah cita-cita papa aku, Nis. Mamaku juga berharap begitu. Karena papaku dulu meninggal karena mamaku gagal merawat papaku.
4: Kan mama kamu bukan dokter, jadi jangan salahkan mama kamu dong.
1: Iya, makanya aku ingin merawat mamaku selagi aku masih bisa. Aku gak mau gagal merawat mamaku.
4: Iya, iya. Jangan besar-besar suaranya. Lagian di kuburan ini bukan hanya papa kamu aja. Banyak kan yang lain di sini.
0: Kamu Nisa bicara apa sih? Bikin takut aja deh.
1: Tuh kan petir. Hujan turun. Lengkaplah sudah.
4: Ayo, ayo, ayo kita pulang. Setelah kita bahas lagi. Sudah malah. Jangan nangis lagi. Udah itu. Ada kami di sini. Aku yang mau nikah malah kamu yang jadi. Sial aku.
3: Kami berangkat ya, Nisa.
0: Jaga diri kamu baik-baik ya.
3: Kami pasti kembali.
4: Tenang, aku di sini akan menunggu kalian. Jadilah orang sukses nantinya untuk kampung kita, oke?
3: Kita wajib sukses deh pokoknya. Jadilah wanita tangguh untuk keluarga. Dan kita jangan saling melupakan.
4: Amin. Semoga saja kita bertiga sukses ya.
3: Amin.
4: Nah, kalian berdua juga gak akan meninggalkan aku dan melupakan kampung kita ini.
0: Pasti. Kami gak akan melupakan kampung kita dan sahabat kami satu-satunya paling comel.
3: Iya. Ayo, kita foto dulu. Ayo.
4: Oke.
3: Okay. 1, 2, 3.
4: Cheers. Udah. Kalian berangkat sana. Nanti pesawatnya kabur lagi.
0: Siap calon ibu kepala desa.
3: Amin.
0: Dadah. Kami merindukanmu, Nisa. Love you.
5: Demikian drama radio produksi RRI Gunung Sitoli dengan judul Kita harus sukses. Sampai jumpa.

Pendengar Lupas pukul 22 lewat 26 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial memutarkan lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an, pendengar. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5-4200 atau Anda juga bisa mengirimkan via fitur live chat RRI Digital. Kami hadirkan Ruang Rindu menemani Anda ya hingga tengah malam nanti hanya di Pro 1 RRI Bogor.

Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mendengar lepas pukul 22 lewat 43 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Saatnya kami hadirkan lagi sajian lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an pendengar. Sudah masuk atensi malam hari ini dari Kang Zulian di Choma. Selamat malam Teh Delis, malam juga. Tolong putarkan lagu untuk sahabat dari Nindi dan Audi ya. Kirim salamnya untuk Neng Tiara yang imut di Jambu 2, Teh Yanti yang makin glowing di Jembatan Hitam. Juga untuk Ibu Cantik, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin katanya. Ibu Cantik, bila saya banyak salah dan dosa sama Ibu Cantik, untuk Ibu Cantik ada salam dari Ibu tercinta saya katanya. Ibu Cantiknya namanya siapa Kang Zulian? Harusnya dicantumkan ya. Biar para ibu-ibu yang lagi mendengarkan di rumah nih biar gak kegeeran. Kapan mau silaturahmi lagi ke Ciomas katanya? Ada lanjutannya ya Teh Delis. Besok hari Raya Idul Adha, saya jadi panitia kurban katanya. Mantap ya. Pasti semuanya banyak daging di kulkas pada penuh, nanti daging gak akan habis satu bulan. Masa satu bulan Kang Zulian kayaknya banyak banget ya. Padahal kan cuma sekantong-sekantong nih ya dibagikannya. Teh Delis jangan lupa minum kopi biar gak ngantuk katanya. Oke, ini juga lagi ngopi nih Kang Zulian. Supaya tetap semangat dan on ya malam hari ini. Hatur nuhun, lagunya sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Lanjut. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin yang masih stay tune, mohon putarkan lagu Kenangan Terindah dari Samson. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali. Juga yang masih stay tune malam hari ini adalah Bapak Ahmad di Salabenda Bogor. Minta diputarkan lagu dari Baby Romeo katanya. Judulnya Bunga Terakhir. Spesial untuk Neng Delis aja yang sedang siaran. Terima kasih Bapak. Sehat selalu, selamat siaran sampai tuntas. Hati-hati nanti pulangnya. Siap, terima kasih. Dan peringat sekali lagi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200 atau Anda juga bisa mengirimkan via fitur live chat RRI Digital.

Idul Adha selalu mengingatkan kita akan pentingnya berbagi dengan sesama. Berkurban merupakan manifestasi kita dalam bersyukur atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada mungkin bisa kita hitung. Surat Al-Baqarah ayat 126 yang artinya, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat.'"

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone, terus ngurusin apa sih pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang pak.
1: Ari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu nggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu nggak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.

Mendengar lepas pukul 23 lewat 5 menit, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Pendengar, kali ini kita baca atensi berikutnya dari Ibu Maharani di Bekasi, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Selamat malam Mbak Delis, tolong putarkan lagu Jangan Hilangkan Dia dari Rosa. Lagunya untuk Mbak Delis aja katanya, penyiar idola yang baik hati dan juga ramah. Terima kasih Ibu Maharani di Bekasi, semoga selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Amin ya Robbal Alamin. Lagunya ditunggu ya cantik, terima kasih. Terima kasih kembali Ibu. Kalau gak ada katanya lagunya Seputih Hati dari Agnes Monica. Oke, nanti Delis pilih salah satu ya Ibu Maharani ya. Terima kasih. Dan kali ini juga ada Abah Kismin ya, di Pasir Erih Ciapus Anu Kasep. Lagunya Teman Tapi Mesra dari Ratu. Katanya kirim salamnya untuk Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Apa kabar katanya. Teh Yanti Jembatan Hitam, Tiara Jambu 2 untuk Neng Delis yang punya cahaya. Besoknya teh apa buat sop nih, jangan lupa sambal yang pedas. Siap. Siap Abah, belum tahu nih nyata apa ngesop ya, enaknya apa ya. Cuaca cerah, mudah-mudahan sampai Neng Delis pulang, amin ya. Amin, terima kasih. Dan pendengar juga nanti selepas memutarkan dua lagu dari requestan Ibu Maharani dan Abah Kismin, kami hadirkan Gema Takbir ya, dan juga sajian lagu religi hingga tengah malam nanti. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Tidak semua hewan bisa dijadikan hewan kurban loh. Hewan kurban harus memenuhi sejumlah syarat penting agar kurbannya sah. Pertama, hewan kurban harus berasal dari jenis ternak, yaitu unta, sapi, kambing, atau domba. Bukan ayam ya, apalagi kucing kesayangan. Kedua, usianya harus cukup. Minimal 1 tahun untuk kambing dan 2 tahun untuk sapi. Tapi domba boleh dikurbankan kalau usianya sudah 6 bulan dan tampak sehat serta gemuk. Ketiga, hewannya harus bebas dari cacat. Tidak boleh buta, pincang, sakit parah, atau sangat kurus sampai-sampai tidak ada dagingnya. Dan yang terakhir, hewan kurban harus dimiliki secara sah oleh orang yang berkurban, bukan hasil curian atau milik orang lain tanpa izin.

Sholat yang dikerjakan setiap tanggal 10 Zulhijjah ini memiliki keutamaan sholat Idul Adha tersendiri bagi yang melaksanakannya. Salah satu keutamaan sholat Idul Adha ini adalah segala ibadah di bulan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap bulan ini merupakan salah satu bulan suci yang mulia. Termasuk pada bulan ini juga dilaksanakannya ibadah haji di tanah suci Mekah.

0: Pendengar, lepas pukul 23 lewat 45 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sampai di penghujung kebersamaan di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Spesial kami hadirkan lagu Indonesia yang rilis tahun 2000 hingga 2010-an. Pendengar, saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Selamat beristirahat dan besok kita sama-sama ya, umat muslim di seluruh dunia dan khususnya di Indonesia ya, besok kita akan merayakan Idul Adha, pendengar ya. Dan selamat nyate, selamat makan ketupat dan selamat makan opor ya bagi Anda yang besok juga libur, selamat berkumpul bersama keluarga. Tapi kalau ada dari Anda yang besok masih ada jadwal pekerjaan, semangat terus ya. Tetap jaga kesehatan Anda, jaga imunitas tubuh Anda supaya Anda bisa lancar ya menjalani aktivitas kegiatan Anda sehari-hari, pendengar. Sekali lagi Delis pamit, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Sekali lagi untuk Anda ya, selamat beristirahat. Pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor dan hingga tutup siaran nanti, pendengar. Sesaat lagi kami hadirkan renungan malam dengan topik belajar dari sebuah pohon tua ya. Delis pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Belajar kehidupan dari sebuah pohon tua. Hidup ini adalah sebuah proses, hadapilah dengan tegar. Alkisah, ada seorang anak yang baru lulus dari sekolah, hendak pergi ke kota. Tujuan utamanya untuk mencari pekerjaan dan tentu saja merubah nasib. Dia hanya seorang anak petani biasa. Setiap hari dia selalu terbiasa dengan hidup yang sangat sederhana. Orang tuanya sudah terlalu tua untuk diandalkan. Akhirnya menjelang kepergiannya ke kota, dia pun bertemu dengan bapaknya untuk meminta nasihat. "Bapak, besok subuh anakmu ini mau berangkat mencari kerja ke kota. Kiranya Bapak mengizinkan aku untuk pergi." Bapak itu pun berkata, "Anakku, Bapak tidak bisa membekalimu apa-apa. Tapi sebelum engkau pergi, Bapak mau menunjukkan sesuatu kepada kamu." Si anak pun melihat bapaknya dengan penuh tanda tanya. "Apakah itu, Bapak?" Si bapak tidak menjawab. Dia hanya tersenyum dan berkata, "Mari ikut aku." Lalu dia pun berjalan, diikuti oleh anaknya dari belakang dengan penuh tanda tanya. Ternyata mereka pergi ke belakang halaman rumah. Di situ ada sebuah pohon tua yang sangat besar. Umurnya mungkin sudah ratusan tahun. Mereka pun sampai dan berdiri persis di depan pohon tua tersebut. Si bapak pun berkata, "Anakku, coba kau perhatikan pohon tua ini." Si anak pun mulai memperhatikan pohon tua itu. Yang bisa dilihatnya hanya sebuah pohon tua, tidak mempunyai arti. Batangnya pun sangat sulit dipeluk dengan mengandalkan seorang diri. Butuh 3-5 orang. Pohon ini pun tidak tahu termasuk jenis tanaman apa. Yang dia tahu, pohon ini sudah ada sejak dia masih kecil. Bisa jadi sebelum dia lahir. "Bapak, aku tidak melihat yang istimewa dari pohon ini," jawab si anak. Si bapak pun secara perlahan-lahan mulai mendekati pohon itu lebih dekat lagi. Dan tangannya pun menyentuh akar pohon tersebut. Lalu dia pun berkata, "Pohon itu begitu kokoh berdiri sampai dengan sekarang. Padahal kita tidak pernah merawatnya. Dia pun tumbuh secara alamiah. Ketika hujan, dia pun menjadi basah. Kemarau pun dia menjadi kekeringan. Tapi lewat proses kehujanan dan kekeringan, membuat dia menjadi kokoh dan kuat." Si bapak memandang wajah anaknya dengan penuh arti sambil melanjutkan perkataannya, "Setiap kali kamu menghadapi persoalan ketika kamu di kota, ingatlah pohon ini. Dia bisa melewati semuanya dengan baik. Walaupun kamu mengalami persoalan besar sekalipun, itu semua menjadikan kamu lebih kuat dan tegar, tidak terhempas oleh angin yang besar. Andalkan Sang Pencipta untuk membantu hidupmu. Bila engkau hanya mengandalkan dirimu sendiri dan orang lain itu hanya bersifat sementara, kamu lebih banyak kecewa. Tapi bila engkau mengandalkan Sang Pencipta, kamu tidak pernah kecewa." Si bapak pun mengakhiri percakapan dengan si anaknya. Si anak pun mulai mengerti bahwa di kota nanti dia harus siap menghadapi setiap kesulitan dan hanya mengandalkan Sang Pencipta, dia pasti berhasil meraih impiannya.

Pendengar yang budiman, dalam kehidupan kita zaman sekarang ini, kita selalu terangsang untuk mencapai kesuksesan secara cepat. Istilah kerennya, secara instan, tanpa mau bersusah payah. Padahal, kita semua tahu bahwa ada satu hukum alam yang tidak mungkin kita hindari, yaitu hukum proses. Coba ingat, ketika kita masih bayi, kita pun mulai dari belajar merangkak lewat proses jatuh bangun beberapa kali. Mungkin bisa juga ratusan kali. Kita baru bisa belajar berdiri setelah kedua kaki kita kokoh dan kuat. Barulah kita mulai melangkah, mulai dari satu, dua, tiga, sampai proses melangkah lancar. Barulah kita mulai bisa berjalan. Setelah kita lancar berjalan, maka kita berlari, memanjat, melompat, dan semua aktivitas lainnya yang bisa kita lakukan. Apakah semuanya secara instan? Jawabnya pasti tidak. Semuanya lewat sebuah proses perjuangan. Pertanyaan saya, bagaimana supaya kita bisa melewati proses kehidupan ini secara kuat dan kokoh? Tentu saja kita harus siap menghadapi setiap kesulitan yang datang, bukan menghindarinya. Lihat saja batu karang yang keras, bisa tembus lewat proses tetesan air secara terus-menerus, dengan diuji membuat mental kita menjadi kuat. Disinilah timbul kekuatan mental kita, seperti keberanian, keuletan, kesetiaan, dan lain-lain. Dan satu lagi yang membuat kita kuat adalah kita harus mempunyai mentor. Orang yang siap memberikan masukan bagi setiap kemajuan kita. Mentor yang paling setia adalah orang tua kita. Merekalah pendorong buat kita lebih maju. Kita pun bisa memilih mentor, orang yang sudah mempunyai prestasi dan reputasi di bidang yang kita geluti. Tidak hanya memberikan kritikan, tapi dia juga mampu membimbing kita menjadi sukses. Dan tak lupa, sang mentor sejati adalah sang pencipta sendiri. Kita harus selalu mendengarkan nasihatnya melalui doa secara rutin. Tak lupa, kita bersyukur atas pemberiannya setiap hari.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Selasa 26 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Program A1 Radio Republik Indonesia Bogor kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siarannya sepanjang hari ini, hari Rabu tanggal 27 bulan Mei tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Masa dipancarluaskan dari kawasan Pangrango 34 Bogor 102 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Assalamualaikum, selamat pagi, salam jumpa kembali dengan Gelaga Biasa yang kali ini hadir menemani Anda untuk edisi hari ke 27 di bulan Mei tahun 2026 yang juga bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Untuk edisi kali ini pendengar, sajian-sajian spesial kami akan mewarnai ruang dengar Anda di kesempatan kali ini ya. Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ya. Di mana banyak momen-momen menarik biasanya ya terjadi di kala perayaan Idul Adha ya. Kira-kira di libur kali ini pendengar, Anda punya kegiatan apa saja, boleh ya sharing dengan kita di kesempatan kali ini sambil juga kita nikmati komposisi lagu-lagu terbaik ya. Namun mengawali kebersamaan kita di kesempatan kali ini, kita akan dengar terlebih dahulu lantunan pengajian ayat suci Al-Quran, kemudian nanti kita akan masuk di segmen pembuka kita, ada Mutiara Pagi edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Tahukah Anda, Masjid Kuba Emas merupakan kompleks masjid terbesar yang berada di kota Depok. Memiliki nama asli Masjid Dian Al-Mahri yang diambil dari nama pendirinya. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, Masjid Kuba Emas menjadi destinasi wisata religi bagi sejumlah umat muslim. Arsitektur Masjid Kuba Emas juga mempresentasikan filosofi Islam. Kubah yang berjumlah 5 melambangkan rukun Islam, sedangkan 6 menara menyimbolkan rukun iman. Semua pintu di masjid berjumlah 17 buah yang mewakili jumlah rakaat pada sholat. Selain itu, terdapat 33 jendela di mana terdapat 3 nama Allah atau Asmaul Husna pada setiap jendela, sehingga totalnya menjadi 99 Asmaul

Baiklah pendengar, saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Mutiara Pagi untuk edisi kali ini. Jadi pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

0: Semoga pagi ini kita semua senantiasa diberikan kesehatan, ketenangan hati, dan juga keberkahan dalam setiap langkah yang akan kita jalani, pendengar. Di tengah kesibukan dan rutinitas yang terus berjalan, ada baiknya kita sejenak berhenti, menenangkan diri, dan juga mengisi hati dengan hal-hal yang menyejukkan jiwa. Dan kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Kami hadir untuk menemani Anda dengan siraman rohani yang diharapkan dapat menjadi penguat iman, penenang hati, sekaligus pengingat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang akan dipaparkan oleh narasumber kita yang sudah tersambung melalui sambungan telepon. Kami sapa terlebih dahulu ada Ustadz Mamun L. Tubhani. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Ustadz.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik Pak Ustadz, sebelum memaparkan materinya, saya ajak Anda juga, kami mengajak Anda untuk beratensi di 08 1 5 4 200, atau juga yang mendengarkan via aplikasi RR Digital bisa langsung menuju fitur live chatnya untuk bertanya kepada Pak Ustadz supaya nantinya mendapatkan jawaban dan juga terpuaskan rasa penasarannya ya. Kepada Pak Ustadz, kami persilahkan untuk pemaparan materinya.
1: Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri وحل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. رب العالمين برحمة الله سبحانه وتعالى الحمد لله dengan izin Allah سبحانه وتعالى pagi hari ini kita semua dikaruniakan sehat oleh Allah sehingga bisa kembali belajar bersama mengkaji mutiara-mutiara dari para ulama-ulama kita, dan mudah-mudahan ini menjadi penenang hati, menjadi pengobat dan pelipur lara kita. Pada pagi hari ini kita akan kembali sirami hati kita dengan pembahasan yang insyaallah pembahasannya akan terus menerus nanti continue. Karena akan kita bahas pada kesempatan pagi hari ini adalah kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' yang ditulis oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada bab ini kita akan bahas terkait dengan masalah doa. Ya. Terkait dengan masalah doa. Dalam satu bab yang ditulis oleh Ibn Qayyim disebutkan bahwa ad-du'a min anfa'il adwiya. Ya. Jadi doa itu akan menjadi obat. Ya. Dan doa itu

0: merupakan musuh daripada apa? Bala ataupun penyakit. Ya. Bisa mengobati penyakit, kemudian bisa menghindarkan diri seseorang dari penyakit, ya, atau meringankan penyakit dan lain sebagainya. Dan doa itu adalah merupakan silahul mukmin, ya, pedangnya seorang mukmin. Doa itu bisa menembus apa yang tidak bisa kita tembus dengan mata kita, ucapan kita, indera kita, ya, dan bisa tembus, bisa menghasilkan yang kita inginkan. Allah mengharap dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kedudukan doa itu ada tiga, sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah menyampaikan. Seperti apa dan apa yang dimaksud dengan kedudukan doa di sini, gitu ya. Pertama, ayyakuna aqwa minal bala fayadfa'uhu. Kalau doa yang kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan disandingkan dengan bala, gitu ya, doanya lebih kuat daripada bala ataupun musibah yang akan menerima kita, yang akan menimpa kita, maka fayadfa'uhu, maka doanya tersebut bisa mengalahkan bala tersebut. Jadi bisa dianjurkan untuk apa? Berdoa yang kuat. Doa yang kuat itu bagaimana, gitu ya? Doa yang terus-menerus kita panjatkan kepada Allah. Nanti beberapa turunannya kita akan bahas juga. Jadi yang pertama, jadi posisi dan kedudukan sebuah doa kita. Yang kedua, ayyakuna af'at minal bala' fayaqwa alaihi al-bala' fayusabu bihil amt walakinnahu qad yukhafifuhu wa in kana da'ifan. Yang kedua ini, posisi kedudukan doa ini lebih lemah daripada bala, maka balanya kemudian menguat, menimpa seseorang, ya, musibahnya atau balanya ini tadi. Tapi yukhafif, tapi doa ini apa? Doa ini bisa meringankan bala tersebut, walaupun seseorang itu tertimpa musibah, tertimpa bala, tapi diringankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena dia memiliki doa yang dipanjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini posisi kedua. Kemudian kedudukan doa yang ketiga itu seperti apa? An yataqawama wa yamna'a kullu wahidin minhuma sahibah. Ya, dua-duanya sama kuat, antara doa dengan bala, maka bola bala dan doa di sini akan saling berbenturan, akan saling bertabrakan. Mana yang lebih kuat, maka akan di situ memenangkan dari apa yang terjadi. Ya, jadi balanya kuat, doa kita juga kuat. Nah, maka di sini kan kalau bahasa Sunda itu pak kuat kuatin, jadi ya, saling adu kekuatan di sini. Ini adalah posisi doa, ya, posisi doa atau kedudukan doa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi. Dalam sebuah hadis, ya, Ibnu Majah rahimahullah yang meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah alaihi wasallam bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaihi." Siapa yang tidak mau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan marah kepadanya. Nah, para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kalau seandainya orang itu sudah tidak mau berdoa, ya, berarti dia takabur, sombong, dan itu adalah merupakan apa? Kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala, atau mengundang kemarahan Allah, ya. Jadi kalau kita ini gak minta sama Allah, Allah itu marah, Allah itu gak senang. Oleh karenanya mari kita selalu berdoa. Maka Rasulullah SAW, coba kita lihat nih, Rasulullah itu ajarkan kepada kita doa, bangun tidur kita disuruh diajarkan berdoa, ya. Setelah itu kita ke hammam atau ke toilet, dianjurkan berdoa, ya, masuk ke toilet, keluar dari toilet dianjurkan juga kita berdoa, itu. Apalagi kemudian kita wudu, ya, wudu ada doanya, selesai wudu ada doanya juga. Setelah itu menuju ke masjid atau sholat berjamaah umpamanya, ya, itu isinya doa semuanya. Selesai sholat diajarkan zikir, dan itu juga bagian daripada doa. Terus sampai kita tidur lagi, ya, keluar rumah kita diajarkan berdoa, masuk rumah diajarkan berdoa, pakai berpakaian diajarkan berdoa. Inilah para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indahnya Rasulullah SAW ini membantu umatnya untuk membentengi dirinya dengan doa. Jadi semakin kuat doa seseorang, maka akan semakin menjauhkan dirinya daripada balaknya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian apa hal yang kira-kira dapat menghalangi doa di situ? Karena ada orang yang kemudian minta kepada Allah, selalu berdoa kepada Allah gitu ya, tapi ternyata apa yang dia inginkan itu belum diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di antara hal yang dapat menghalangi ataupun belum diijabahnya doa ya, seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ayyasta'jilal 'abd. Ya, karena seorang hamba itu pengen segera untuk diijabah, pengen segera untuk dikabulkan doanya. Jadi penginnya itu sekali minta langsung dikabul. Wa yastati al-ijabah fa yastahsiru wa yada'u ad-du'a. Ya. Kalau seandainya doanya ini lambat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, terus dia enggak berdoa lagi. Nah, inilah penyakit dan inilah salah satu daripada apa? Daripada sebab doa kita tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena apa? Karena pengin segera dikabulkan. Ya, segera pengin minta. Jadi sekali minta langsung pengin dikabulkan dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa? Perlu kita mawas diri, cek diri kita, lihat diri kita. Ya. Jadi orang kita melihatnya, para nabi, para rasul, mereka ini adalah orang yang terdekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menginginkan mereka ini terus minta sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Nabi Allah Ibrahim alaihi salam, beliau itu menginginkan seorang putra. Ya, menginginkan seorang putra. Tapi dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sekian puluh tahun. Sekian puluh tahun setelah pernikahan, ya, bahkan dalam beberapa riwayat dikatakan Ibrahim itu pada usia 90 tahun baru dikaruniai putra, ya, dari usia pernikahan 25 tahun, ya kan, diangkat menjadi nabi pada usia 40 tahun, lalu kemudian apa? Setelah menikah menunggu putranya sampai nanti pada usia 90 tahun baru Allah karuniakan putra Nabi Ibrahim. Begitu pula Nabi Zakaria. Tapi apa yang beliau lakukan di sini? Yang dilakukan adalah setiap hari, setiap saat minta kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti. Sabar menunggu minta kepada Allah. Nah, kita kadang-kadang apa? Kadang-kadang sekali minta langsung pengen dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita memandang diri kita ini siapa gitu. Amalan kita itu apa? Ya, nanti insyaallah kita akan bahas juga ya beberapa hal yang akan dapat menjadikan doa kita ini powerful di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal." Doa kalian itu akan dikabulkan oleh Allah selama dia atau selama orang yang berdoa itu tidak terburu-buru. Dan yaqul, dan dia mengatakan, "Da'awtu falam yustajab li." Jadi orang yang terburu-buru itu yang bagaimana? Apakah doa yang cepat-cepat? Bukan yang seperti itu. Orang yang terburu-buru itu adalah orang yang ketika sudah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia mengatakan, aku sudah berdoa segini, aku sudah berdoa itu sudah sekian tahun, sekian ini, falam yustajab, tapi belum juga dikaruniai, belum juga diijabah, belum juga dikabulkan. Ini adalah orang yang terburu-buru. Ya, seharusnya bagaimana? Tidak usah kalimat itu terkeluarkan dari mulut kita, tapi kita hanya mengatakan, ya Allah, terus istiqomah berdoa terus menerus, maka doa itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas ya. Jadi yang menyebabkan doa kita itu tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena kita sebagai seorang hamba itu terburu-buru pengen segera dikabulkan doa-doa kita. Para pendengar yang dirahmati Allah, Ibn Qayyim mengatakan, wa idza jumi'a ma'ad du'a huburul qalbi wa jam'iyyatuhu bi kulliyyatihi 'ala al-matlub wa sadafa waqtan min awqat al-ijabati as-sittah. Ketika doa ini berbarengan, saat seorang hamba itu berdoa, hatinya hubur, hatinya tawadhu, hatinya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh hati, ya, minta kepada Allah. Lalu kemudian ada beberapa waktu yang kemudian seseorang itu akan diijabah oleh Allah, ya. Di antara waktu yang menjadikan doa kita ini diijabah apa? Waktu kapan? As-sulusul akhiru minan lail, sepertiga malam terakhir. Jadi sepertiga malam terakhir itu adalah waktu di mana doa kita ini melejit, ya. Semua orang pada tidur, kita bangun, kita berdoa kepada Allah, maka doa itu lagi didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama waktu, ya. Yang kedua waktunya kapan? Bainal adzani wal iqamah, ya. Indal adzani itu ketika azan, ya, ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang ketiga adalah antara azan dan iqamah. Makanya kalau ada kita ini salat berjamaah, ya, kalau sudah azan sampai dengan iqamah, ini jangan malah ngobrol, gitu, ya. Banyak orang yang kemudian menyia-nyiakan waktu ini dipakai untuk apa? Ngobrol bersama dengan temannya. Padahal waktu ini adalah waktu mustajab. Kemudian ada salawatil maktubat, selesai salat fardu. Ya, ini adalah waktu-waktu yang mustajab. وعند صعود الإمام الجمعة والجمعة على المنبر حتى تقضى الصلاة. Yang berikutnya adalah pada saat imam, ya, ini menaiki mimbar pada saat salat Jumat. Ya, kita menaiki mimbar pada saat salat Jumat dan juga antara dua khutbah. Ini adalah waktu yang mustajab, ya, waktu yang dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian ditambah lagi apa? Wa akhiru sa'atin ba'da al-'ashr min dhalika al-yawm. Itu waktu asar, Jumat, waktu asar di hari Jumat malam. Jadi, kemudian waktu asar di hari Jumat. Asar sampai dengan apa? Ghurub atau terbenamnya matahari. Ini adalah waktu-waktu yang apa? Yang kalau doa, ya, kita panjatkan kepada Allah, hati kita hudur, ya, bertepatan dengan waktu-waktu ini, maka insya Allah Allah akan kabulkan. Kenapa? Karena waktu-waktu ini adalah merupakan waktu istijabah doa, waktu doa-doa yang mustajab. Para pendengar rahimahumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa lagi? Fadha khusyu'an fil qalbi wa aktharat baina yaday rabb wa dhullan lahu wa tadarru'an wa riqqatan. Jadi di samping kita itu minta kepada Allah, gitu, ya, maka hatinya kemudian sepenuhnya menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya hilangkan semua rasa kesombongan itu, merasa diri paling benar, merasa diri paling baik, merasa diri paling dekat dengan Allah, hilangkan semuanya itu, ya, tundukkan hati kita yang tak maksimal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang berikutnya apa yang dapat terijabahnya doa kita? Yaitu ketika kita berdoa, usahakan untuk menghadap ke arah kiblat. Ya, doa menghadap ke arah kiblat. Karena ini merupakan arah kaum muslimin, ya, ketika menjalankan ibadah sholat. Kemudian yang selanjutnya apa? Wa'ala wa kana ala tahara. Ya. Berdoa dalam keadaan suci, ya. Berdoa dalam keadaan suci selesai berwudu, ya. Jadi usahakan, ya, kita ini dalam keadaan apa, terus berwudu. Ketika batal segera ambil air wudu lagi, ketika batal ambil air wudu lagi, ya. Karena apa? Ini bagian daripada doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian warafa'a yadayhi ila Allah, mengangkat kedua tangan kalau berdoa. Mengangkat kedua tangan, jangan kemudian kita lalai doa. Ada orang yang kemudian berdoa itu mengangkat tangannya nggak benar, ya, hanya sekadar mengangkat tangan. Jadi mengamin, amin, amin, amin, amin. Ini doa macam apa? Angkat tangan, sandingkan kedua tangan, dekatkan dimana? Dekatkan di wajah kita menghadap ke arah kiblat. Maka bagaimana? Soal itu adalah cerminannya orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Ya, angkat kedua tangan kita, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Kemudian wabaja bihamdillahi wassana alaihi, mulai doa kita dengan apa? Dengan memuji Allah Subhanahu wa Taala. Puji Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Alhamdulillah Na'amuhu wa yukathim al-zidah, dan seterusnya, ya. Puji Allah mulia-mulianya sebanyak mungkin, ya. Antal haq, antal hayyul qayyum, alladhi la yamut, ya. Engkau adalah zat yang hak, engkau adalah zat yang maha hidup, yang tidak akan berkesudahan, dan seterusnya, seterusnya. Ini memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang berikutnya apa? Salma bisalati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya, memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara apa? Bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Ya. Jadi kita berdoa, ingat ya. Satu, waktu-waktu yang tepat. Ya, tadi kita sudah sebutkan beberapa waktu. Kemudian hatinya khudur, hatinya khusyur menghadap ke arah kiblat. Kemudian dalam keadaan bersuci, mengangkat kedua tangan, memulai dengan memuji Allah. Kemudian apa? Dengan memuji Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara seseorang itu bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tsumma qaddama baina yadi hajati at-tawbah wal istighfar. Lalu kemudian apa? Istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, mengakui kesalahan, i'tiraf. Ya Allah, saya ini hamba-Mu yang lemah. Engkau adalah Zat yang Maha Kuat. Engkau adalah Zat yang Maha Kaya. Kami ini miskin, kami tidak punya apa-apa, dan seterusnya, dan seterusnya. Ya. Kemudian apa? Istighfar. Banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Thumma dakhala 'ala Allah wa alaha 'alayhi al-mas'ala wa tamallaqahu wa da'ahu raghbatan wa rahbah. Lalu kemudian sampaikan maksudmu, maksud kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Sampaikan maksud kita kepada Allah. Boleh kita bertawassul? Boleh. Tawassul juga dengan apa? Dengan nama-nama Allah, ya Hayy, ya Qayyum, ya Zal Jalali wal Ikram, ya Rabbal Alamin, dan seterusnya, ya. Ini adalah maksud bagi apa? Tawassul kepada asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian wa qaddama baina yaday du'ati sidqatan sadaqatan fa in hadha ad-du'a la yakadu yuraddu abada. Ya. Kemudian juga apa? Bersedekah. Karena ketika seorang itu bersedekah, lalu kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lebih-lebih, ya, doa itu juga ketika hal demikian itu juga pernah diajarkan oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi beberapa hal, ya, terkait dengan masalah doa dan juga waktu-waktu serta kondisi-kondisi di mana seseorang itu doanya akan diijabah. Nah, sekarang kita refleksi diri kita masing-masing. Apakah cara kita berdoa itu sudah seperti itu atau belum? Ya. Kalau belum, ya mungkin selama ini doa kita ada yang belum diijabah, bisa jadi. Gitu. Ya. Misalnya doa kita ada yang belum berijabah, kenapa? Karena kondisi-kondisi tadi, sikap-sikapnya tadi tidak kita lakukan. Kita berdoa mungkin tidak waktu yang tepat, ya. Walaupun tetap Allah itu akan mengabulkan doa kita, apa saja akan dikabulkan. Dengan dalil doa ini astajiblah kubimbalah kepada aku, pasti akan aku kabulkan. Ini perintah Allah, dan ini adalah kalimat yang tersampaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Ya, akan tetapi ada doa kita ini bisa menjadi powerful. Ya, beberapa hal yang kita sudah bahas tadi. Mudah-mudahan kita ini dijadikan sebagai hamba Allah yang doanya powerful, ya. didengar langsung oleh Allah dan kemudian mudah dijabah oleh Allah. Amin ya Rabbal.
1: Amin ya Rabbal.
0: Demikian kira-kira dan para pendengar yang bersama di Allah Subhanahu wa
1: taala. Baik. Amin amin. Terima kasih Pak Ustaz atas materinya tentang doa ya, doa yang diijabah, doa yang mustajab seperti apa. Dan sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Ustaz kali ini kami ya. Sampaikan dari Pak Onoi di Sparija. Assalamualaikum, selamat pagi Mutiara pagi. Ingin bertanya kepada Pak Ustadz, dengan berbagai perjalanan hidup manusia dari dulu hingga sekarang, bagaimana pandangan Islam terhadap relevansi agama di kehidupan modern saat ini? Apakah masih menjadi pedoman utama atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu? Selain itu, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan, terutama ketika apa yang kita doakan tidak sesuai dengan kenyataan? Silakan Pak Ustadz dijawab.
0: Iya, Islam itu relevan dengan seluruh zaman. Ya. Jadi Islam ini harus menjadi solusi bagi kita sebagai seorang mukmin dalam berbagai masalah kita, masalah dunia maupun masalah akhirat. Ya, kembalikan karena semuanya ada di mana pedoman kita yaitu Al-Quran. Allah sudah sampaikan apapun masalah kita, apapun peristiwa di dunia ini, ketika dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam maka akan menjadi apa? Menjadi yang terbaik, ya. Jadi bukan hanya sekedar gimmick ya beragama itu, tapi Islamnya adalah menjadi apa solusi, dan itu sudah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan? Apakah masih relevan dengan zaman sekarang? Sangat-sangat relevan. Ya. Ketika seorang itu memiliki keimanan yang sangat kuat, maka apapun yang dia inginkan, apapun yang dia doakan, ya, maka senjata akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua tadi apa, Pak?
1: Poin yang kedua, bagaimana kita memahami hubungan antara doa, usaha, dan ketentuan Tuhan?
0: Iya. Doa, usaha, dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya, ya. Usaha harus kita maksimal. Doa ini adalah bagian daripada apa? Mendorong usaha kita dikabulkan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketentuan Allah itu ada dua, takdir itu ada dua, ada mubram, ada muallak, ya. Ada sesuatu atau takdir yang bisa dirubah dan ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa takdir yang tidak bisa dirubah? Takdir yang tidak bisa dirubah adalah kelahiran seseorang. Ya. Kemudian matinya seseorang. Ini enggak bisa dirubah. Kenapa? Karena itu merupakan jatahnya dia ketika lahir langsung diberikan rezeki oleh Allah. Ketika rezekinya sudah habis, ya sudah, dia meninggal dunia. Artinya hati kita ini ketika melihat orang yang meninggal dunia, oh berarti rezeki, jatah rezeki yang Allah berikan kepada dia itu adalah sudah selesai, sudah, gitu loh. Ya. Kemudian yang bisa dirubah itu apa? Yang bisa dirubah contoh kita ini lahir itu tidak tahu apa-apa. Kalau kita kemudian belajar sekolah, gitu ya, sekolah menuntut ilmu akhirnya menjadi mendapatkan pengetahuan. Ya. Kalau seorang itu kemudian pasrah, sudahlah, saya pasrah saja, saya takdir. Kalau Allah takdirkan saya pinter, saya akan pinter. Tapi orang itu tidak belajar, bagaimana? Tidak akan bisa. Gitu.
1: Okay,
0: ya, jadi ada takdir yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah tadi, ya, masalah hidup mati, masalah rezeki dan masalah jodoh, itu yang bisa dirubah.
1: Oke, baik. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Anoy. Satu lagi, Pak Ustadz, ada pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum. Maaf Pak Kiai, izin bertanya. Kalau doa itu sama enggak ya dengan ucapan-ucapan kita? Terus kalau kita berdoa ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang enggak tercapai. Kitanya harus bagaimana ya? Sedangkan ada doa yang selalu kita harapkan. Kemudian juga kalau ucapan yang kurang enak didengar dan menyakitkan seperti apa nih? Mohon penjelasannya singkat saja Pak Ustadz. Waktu kita terbatas.
0: Jadi kalau doa ya itu terus istiqomah, mau dikabulkan mau belum dikabulkan, pada intinya Allah akan kabulkan doa kita karena ud'uni astajib lakum. Ya, nanti pembahasannya kita akan bahas lebih detail lagi. Jadi doa itu satu, ketika kita minta pasti dijawab. Yang kedua, ketika kita minta akan dipending oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tadi mungkin keadaan-keadaan yang kita tidak sesuai. Yang ketiga, doa kita ini akan dipending lagi, bukan di dunia, ya, di dunia mungkin belum dikabulkan, tapi itu nanti menjadi tabungan kita di akhirat.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kalau seandainya doa kita di dunia belum dikabulkan ya Allah, itu adalah merupakan ibadah yang tersimpan milik kita,
1: mm-hmm,
0: yang akan bisa kita unduh nanti di hari akhirat nanti.
1: Mm-hmm.
0: Demikian itu sudiatin Allah alam.
1: Allahu'alam bisawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Bu Supriyati di Sindang Barang, karena memang urusan doa ini memang ada di tangan Allah SWT ya Pak Ustadz ya. Jadi intinya adalah terus berdoa, terus berharap gitu ya, nanti urusan dikabulkan itu udah sudah menjadi ketentuan dari Allah SWT. Dan demikian Mutiara Pagi untuk edisi hari ini. Pendengar, semoga tausiah yang telah kita simak bersama dapat menjadi cahaya yang menerangi hati serta menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.

0: Tapi hakikatnya, ekspresi daripada kota binokasi adalah merupakan ekspresi daripada kekuasaan Raja Sunda.
1: Kami menuntaskan pembangunan jalan dari mulai Trans Yogi hingga Desa Sukaresmi, yang mana anggaran pembiayanya sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor.
2: Desa Koleang telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon yang selama ini kita ajuin, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Camat yang mau dipastikan, juga ke pihak Pemda.
3: Selamat pagi, salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Berita RI Bogor hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat KW Anda. Dan berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL di Kayu Manis dan TPA Galuga. Filosofi mahkota binokasi diharapkan menjadi teladan bagi ASN dalam menerapkan nilai pengabdian dan tanggung jawab. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen terus mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pelosok timur dan barat. Bersama saya Gelaga Biasa, inilah Warta Berita RI Bogor selengkapnya. Kita ke informasi yang pertama, pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL di Kayu Manis dan TPA Galuga sebagai solusi pengolahan sampah modern yang ramah lingkungan. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengolahan sampah menjadi energi listrik melalui proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSEL yang akan dikembangkan di dua lokasi, yakni kawasan Kayu Manis dan Kecamatan Tanah Sareal Kota Bogor dan TPA Galuga Kecamatan Cibung Bulang Kabupaten Bogor. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu solusi pengelolaan sampah modern dengan mengubah timbunan sampah menjadi energi listrik serta produk turunan hasil daur ulang, Selasa 26 Mei 2026. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menyatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program itu, termasuk kerjasama pengembangan bersama Danantara. Saprudin menilai edukasi kepada masyarakat menjadi langkah penting agar warga memahami manfaat maupun potensi dampak yang dapat timbul dari pengolahan sampah modern, termasuk pengolahan air lindi. Ia berharap pemerintah Kota Bogor aktif memberikan pengetahuan mengenai manfaat proyek teknologi yang digunakan, sehingga langkah mitigasi dampak lingkungan, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi sepihak.
5: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara utuh terhadap program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Ya. Yang kedua, kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah ketemu pada mana di Galuga. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dan Wijaya juga pernah mendengar begitu. Ini yang kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan, dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke 9 bahkan ke 10. Itu harapan kita, sehingga sampah ini tidak lagi menjadi momok, tidak lagi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sampah juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa kalau pengen hasil yang luar biasa. Tapi tidak banyak.
4: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor Deni Wismanto mengatakan edukasi kepada masyarakat Kayu Manis saat ini terus dilakukan untuk memberikan pemahaman terkait dampak positif dan sistem pengelolaan lingkungan yang disiapkan.
5: Ngobrol dengan beberapa tokoh-tokoh kesehatan, kemudian juga dengan pemuda, SM, kita diskusi secara objektif ya. Kan kalau diskusinya udah begini, kita mau buat waste to energy. Pokoknya tidak, kan susah kalau, tapi kalau kita bilang bahwa ini loh, coba kita lihat dulu teknologinya seperti ini, manfaatnya seperti ini, kekurangannya seperti ini. Saya suka belajar dulu waktu sekolah tentang ini, dampak. Kalau sekarang bawa dampak amdal, setiap pembangunan itu pasti ada dampak. tapi berapa besar dampak dan manfaatnya. Kalau kita lihat tadi yang webbing, izin Pak, itu Pak Maulana presentasi webbing yang terakhir, bahwa dengan 1000 ton sampah, maka akan ada 350 ribu kWh listrik. Kalau itu dipakai batu bara, maka batu baranya aja habis 40 ribu ton. Artinya kalau kita pakai 1000 ton sampah, maka kita bisa menghemat 40 ribu ton.
4: Saat ini upaya edukasi kepada masyarakat terus berlangsung, termasuk bagaimana meminimalisir dampak pengangkutan sampah agar tidak terjadi tumpahan limbah, memperbaiki sarana angkut, dan membuka peluang kolaborasi dengan berbagai pihak demi pengelolaan sampah yang lebih baik.
3: Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen terus mengembangkan pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pelosok timur dan barat melalui penguatan integrasi infrastruktur jalan penghubung. Terlepas dari ada atau tidak adanya kebijakan pemerintah daerah otonom baru. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Ada atau tidak adanya pemekaran daerah otonom baru, Kabupaten Bogor akan tetap melakukan pengembangan pusat pertumbuhan ekonomi baru di kawasan terpelosok yang ada di wilayah timur dan barat dengan mengintegrasikan infrastruktur penghubung antar wilayah di setiap desa dan kecamatan. Hal tersebut disampaikan Bupati Bogor Rudi Susmanto usai rapat dalam perencanaan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang diproyeksikan di Sukamakmur dan Cigudeg Kabupaten Bogor yang ditandai dengan penetapan lokasi dan pembebasan lahan untuk jalan kelas kabupaten yang menghubungkan Cigudeg hingga Rumpin yang melintas mulai dari Jalan Lingkaran Cabungur, Lewiliang, dan menjadi akses perdagangan antar kecamatan.
7: Land clearing untuk pusat pertumbuhan ekonomi baru wilayah timur sudah selesai. Kami menuntaskan pembangunan jalan dari mulai Transyogi hingga Desa Sukaresmi, yang mana anggaran pembiayaannya sudah disetujui oleh DPRD Kabupaten Bogor. Di wilayah barat, kami berfokus kepada beberapa program-program dari pemerintah pusat. Salah satunya gerbang masuk pertama dan sport center Ranca Bungur, PSEL, yang akan segera dilaksanakan groundbreaking di bulan Juni. Lalu kami pun menuntaskan beberapa ruas jalan yang ada di Malasari, lalu di wilayah Rumpin, di wilayah Parung Panjang. Bicaranya adalah bukan pemekaran wilayah, dan itu merupakan kebijakan sepenuhnya pemerintah pusat. Maka judul kami adalah Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru Wilayah Barat dan Wilayah Timur.
6: Selain itu, rencana pembangunan sport center terbesar di Ranca Bungur serta pembangunan pusat pengolahan sampah energi listrik PSEL di TPA Galuga. Anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bogor, Nurudin, menambahkan upaya peningkatan kualitas infrastruktur di wilayah itu pun dimulai sejak masifnya program TNI Manunggaling Membangun Desa TMMD dengan membuka ruas jalan baru di wilayah pelosok di barat Kabupaten Bogor.
8: Pemerintah daerah melalui Pak Bupati, Wakil Bupati dan dinas-dinas serta kerjasama dengan Tentara Nasional Indonesia telah melaksanakan kegiatan karya bakti TNI, karena skemanya kan karya bakti TNI itu. Nah, pasca pembangunan ini mari kita rawat bersama. Jangan sampai ada selokan-selokan yang kemudian tergenang dibiarkan, terus kemudian ada semak-semak yang nanti akan menghambat lalu lintas. Nah, itu pun marilah jangan sampai berpangku tangan. Jangan selalu semuanya mengharapkan kepada pemerintah, walaupun hari ini sudah jalan, hambatan kemacetan gitu.
6: Sementara di wilayah timur Kabupaten Bogor, konstruksi jalan baru yang menghubungkan Jalan Transyogi Jonggol menuju pusat pemerintahan masa depan di Desa Sukaresmi telah dimulai. Percepatan pembangunan jalan strategis Citeureup Sukamakmur dan optimalisasi fungsi flyover Cileungsi dengan fokus penataan di wilayah penyangga Kecamatan Babakan Madang untuk memperkuat sektor pariwisata dan UMKM komersial.
3: Filosofi mahkota binokasi diharapkan menjadi teladan bagi ASN dalam menerapkan nilai pengabdian dan tanggung jawab untuk meningkatkan pelayanan publik. Berikut laporan Ade Sri Wahyuni.
9: Filosofi binokasi dinilai memiliki makna mendalam tentang kepemimpinan, kekuasaan, serta pengabdian dalam budaya Sunda. Nilai tersebut dipaparkan dalam webinar bertajuk Semangat Nilai Binokasi dalam Budaya Kerja ASN yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Jadi Bogor ke-544. Nilai-nilai yang terkandung dalam binokasi diharapkan dapat menjadi teladan bagi aparatur sipil negara atau ASN dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat. Peneliti sekaligus penulis buku Arkeologi, Sejarah, Budaya, Sosial, dan Politik, Prof. Dr. Kusnin Asam menjelaskan, mahkota binokasi tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga melambangkan nilai spiritual dan pengabdian. Menurutnya, filosofi tersebut mengajarkan pentingnya tanggung jawab serta dedikasi kepada masyarakat dan negara.
0: Jadi hakikatnya, ekspresi daripada kota binokasi adalah merupakan ekspresi daripada kekuasaan Raja Sunda dan ekspresi sebagai tempat pengabdiannya seperti bapak-bapak ASN pengabdian terhadap negara dan bangsa.
9: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Bogor, Yudi Santosa, mengatakan, pekerjaan yang dijalankan dengan penuh kasih sayang dan tanggung jawab akan memberikan dampak positif terhadap kualitas pelayanan publik.
10: Kita melakukan pekerjaan dengan filosofi makna demokrasi sebenarnya menyeimbangkan antar kompetensi, otak dan kemampuan kita dengan hati, kasih sayang dan kepedulian. Pekerjaan yang dilakukan dengan landasan kasih dan tanggung jawab tidak hanya akan menghasilkan performa yang maksimal, tetapi juga menbentangkan rasa hormat dan keberkahan.
9: Melalui pemahaman nilai budaya tersebut, semangat pengabdian, tanggung jawab, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan dapat terus diterapkan dalam kebudayaan kerja ASN maupun kehidupan sehari-hari.
11: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
3: Kita ke informasi lainnya, ratusan warga desa Koleang, kecamatan Jesinga, Kabupaten Bogor, menanam ratusan bibit pohon di lahan kritis blok Cisengit guna menyelamatkan desa dari ancaman bencana banjir dan tanah longsor. Berikut laporan Yofri Haryadi.
6: Untuk menyelamatkan desa dari ancaman bencana banjir dan longsor, warga desa Koleang, kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, melakukan aksi penanaman pohon di lahan kritis di wilayahnya. Ratusan bibit pohon ditanam di Blok Cisengit, Kampung Pamukulan, RW 7, Dusun 4 yang selama ini menjadi daerah resapan air dan membutuhkan penahan tebingan alami dari akar pohon. Kegiatan berlangsung pada Senin 25 Mei pagi itu pun menjadi bukti kesadaran warga untuk bersama-sama menjaga lingkungannya. Kepala Desa Koleang, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Abdul Rohman berharap program penanaman pohon yang dilakukan tidak hanya sekedar seremoni, namun juga berkomitmen tanggung jawab menjaga pohon yang ditanam dapat tumbuh besar.
2: Alhamdulillah untuk Desa Koleang telah melaksanakan kegiatan penanaman pohon yang selama ini kita ajuin, dan saya mengucapkan banyak terima kasih ke Pak Camat yang mewakili Pak Sekcam, juga ke pihak Bapedas, juga pihak Swadaya Kehutanan, Dinas Kehutanan, dan gak lupa ke Kadus, juga warga saya yang sudah membantu kegiatan ini. Dan kedepannya mudah-mudahan yang sudah kita tanam kita bisa menjaga untuk kelestarian desa kita.
6: Dalam kegiatan tersebut hadir Sekretaris Camat Sugianto, Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai BPDAS Citarum Ciliwung, Penyuluh Kehutanan, Kepala Dusun, Ketua RW, RT, serta masyarakat setempat. Perwakilan dari BPDAS Ciliwung, Cisadane, Marina menyoroti pentingnya aksi penanaman pohon tersebut yang mengingat Bogor Barat sering menghadapi resiko bencana hidrometeorologi.
12: Saya perwakilan dari BPDAS Citarum Ciliwung. Di sini saya mengikuti seremoni kegiatan penanaman di Desa Koleang. Oke, jadi harapannya dari pihak kita dari Pesemen Rumpin juga yang menyediakan bibit. Harapannya itu bibit ini tidak cuma ditanam tapi juga dipelihara, karena itu adalah proses yang sangat susah ya untuk pelihara bibit.
6: Ratusan bibit pohon ditanam, diantaranya adalah bibit pohon buah-buahan. Pentingnya pohon buah di alam liar menjadi bagian dari rantai makanan hewan liar di hutan. Dengan penanaman yang terorganisir, dipastikan dapat memberikan manfaat ekologis serta ekonomi jangka panjang bagi warga.
3: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis di kawasan Balai Kota untuk meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit degeneratif akibat kurangnya aktivitas fisik. Berikut laporan Sony Agung Saputra.
4: Pemerintah Kota Bogor menggelar layanan cek kesehatan gratis CKG bagi masyarakat di kawasan Balai Kota Bogor sebagai upaya meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan sejak dini. Kegiatan tersebut disambut antusias masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan untuk mengetahui kondisi kesehatan sekaligus mencegah risiko penyakit pada Selasa 26 Mei 2026. Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan program cek kesehatan gratis merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat melalui deteksi dini berbagai penyakit. Saat ini sekitar 49,2% masyarakat sudah melakukan cek kesehatan gratis. Dari hasil tersebut ternyata masih banyak masyarakat yang kurang bergerak sehingga berpotensi mengalami penyakit degeneratif.
13: 49,2% masyarakat Kota Bogor yang sudah memeriksakan kesehatannya secara gratis, ternyata faktanya mengejutkan. 92% ternyata yang sudah memeriksakan kesehatannya gratis itu ternyata jarang melakukan aktivitas fisik. Ya, dalam istilah zaman sekarang namanya mager, malas gerak, betul ya? Nah, itu bahaya ternyata. Bahayanya kenapa? Ini ternyata tadi terkonfirmasi dari hasil pemeriksaan kesehatan gratis ini juga ada beberapa penyakit yang terpendam di dalam tubuh para anggota masyarakat yang sudah memeriksakan kesehatan gratis. Dan ini ternyata mengkonfirmasi penelitian kohort yang dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2020.
4: Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor Aditya Warman Adil menilai layanan cek kesehatan gratis memiliki peran penting untuk membentuk masyarakat yang sehat dan produktif. Cek kesehatan gratis ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan sumber daya manusia yang optimal, produktif, dan memiliki kondisi kesehatan yang memadai.
14: Tercover pada program CKG dan dilanjutkan CKG Smart. Dan ini insya Allah menjadi salah satu modal kita dalam melaksanakan pembangunan di Kota Bogor. Saya pernah baca artikel dari US Control Disease yang preventif bahwa sesungguhnya orang sehat dan produktif itu minimal dia beraktivitas 150 menit per hari dengan intensitas sedang atau berat. Nah, saya lihat keliling saya alhamdulillah sudah pada punya smartwatch semua ya.
4: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan pola hidup aktif. Selain menjadi sarana layanan kesehatan, kegiatan di Balai Kota Bogor juga diharapkan mendorong masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan penyakit sejak dini.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Dedia Rahim, Wali Kota Bogor. Senang sekali rasanya RRI tahun ini berkesempatan menyiarkan secara langsung kemeriahan Piala Dunia 2026. Ini adalah kabar gembira bagi kita semua, khususnya warga Kota Bogor pencinta sepak bola, agar tetap bisa mengikuti euforia pesta bola dunia di mana saja. Jadi pastikan nangkring terus di frekuensi RRI dan jangan sampai ketinggalan pertandingannya dan jangan sampai kelewatan keseruannya. RRI oke, RRI hebat. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Siti Aisyah, mendukung penuh komitmen Bupati Rudi Susmanto untuk memperkuat pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan bagi atlet pelajar. Mengikuti 556 nomor pertandingan pada Porprov Jabar 15 November 2026 mendatang, KONI Kota Bogor optimis mampu mengamankan target 100 medali emas. Warta olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda berikut.

Anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Bogor, Siti Aisyah, mendukung penuh komitmen Bupati Bogor Rudi Susmanto dalam memperkuat pembinaan olahraga prestasi berkelanjutan bagi atlet pelajar. Siti Aisyah meminta Dispora, Disdik, dan juga Bapopsi segera menerjemahkan arahan tersebut secara konkret guna melahirkan atlet lokal yang mampu bersaing di tingkat internasional. Langkah ini dinilai sangat strategis mengingat Kabupaten Bogor memiliki fasilitas olahraga berstandar internasional dan potensi SDM yang melimpah. Selain itu, visi Bupati tersebut dinilai sejalan dengan program utama KONI Kabupaten Bogor dalam mengoptimalkan pemberdayaan atlet lokal binaan sendiri.

0: Provinsi Jawa Barat yang berlangsung pada November mendatang. Dengan target 100 medali emas pada Porprov Jabar, Wakil Ketua Satu KONI Kota Bogor Yudi Wahyudi mengungkapkan jika hal tersebut bisa tercapai berdasarkan hasil analisa dan kajian terukur. Disampaikan Yudi, KONI Kota Bogor melalui kontingen Porprov Jabar juga memberikan pendampingan program pelatihan cabang seluruh atlet.
1: 100 medali emas ini kita tidak asal menghitung, kita menggunakan indikator performa, kita analisa. Ada 221 potensi medali emas. Ada 165 target cabang olahraga. Jadi kalau potensinya 221, target cabang olahraganya 165, tidak salah kami menentukan ada di angka 100. Lalu, sebelumnya 2022, Kota Bogor sudah mengkoleksi 75 medali emas. Yang Kota Bogor bukan sebagai tuan rumah.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita hitung 100 ini bagaimana? 51% itu dari cabang olahraga bela diri. Judo, kempo, itu setiap porprov juara umum. Itu dari cabang olahraga bela diri itu kami analisa ada 51%. Lalu di cabang olahraga terukur 28%. Lalu di cabang olahraga permainan ada 8%. Di cabang olahraga penilaian ada 6%. Di cabang olahraga dirgantara 6%. Cabang olahraga bergu ada 2%. Persentase ini yang akhirnya mengerucutkan bahwa Bogor 100 ini sangat realistis.
0: Sebagai salah satu tuan rumah ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi tersebut, sejumlah langkah strategis telah dilakukan untuk memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Humas KONI Kota Bogor, Mary Mangunsong, menjelaskan bahwa penyelenggaraan Porprov tidak hanya berfokus pada target prestasi atau perolehan juara umum semata. Menurutnya, ajang tersebut juga harus mampu menghadirkan kesuksesan dalam penyelenggaraan sehingga dapat memberikan dampak positif bagi olahraga dan masyarakat Kota Bogor.
2: Kita selaku tuan rumah, bukan saja kita mengharapkan sukses dari prestasi, dari penyelenggaraan, ya kan? Kita bisa mempertahankan, ya kan? Kita punya, Kota Bogor ini kan sudah dikenal dan sudah diperhitungkan di Jawa Barat. Dari cabang olahraga bela diri, Kota Bogor ini salah satu yang diperhitungkan.
0: Selain itu, berbagai pihak terkait juga terus memperkuat komunikasi dan koordinasi agar seluruh kebutuhan teknis maupun

Informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Berita RI Bogor pagi ini. Saya Gelaga Biasa mewakili kerabat kerja yang bertugas, Dex Editor Ermelinda dan pendata teknik Madinur mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Selamat pagi kembali, Gelagah Biasa menyapa untuk yang baru saja bergabung bersama Prosotere Bogor. Pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait perakhiran cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG. Pendengar,
1: selamat pagi para pendengar RRI. Apa kabarnya di Hari Raya Idul Adha pagi ini? Semoga diberikan kesehatan, kelancaran, dan kebahagiaan tentunya bersama keluarga tercinta. Kembali lagi dengan saya Leni, perakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat, yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat bagian barat hari ini Rabu 27 Mei 2026. Untuk cuaca pada pagi hari secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, sehingga cukup mendukung untuk pelaksanaan sholat Idul Adha maupun aktivitas di pagi hari lainnya. Namun memasuki siang hingga sore hari terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal atau tidak merata, khususnya di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sukabumi. Kemudian cuaca pada malam dan dini hari nanti secara umum cerah berawan hingga berawan. Sobat BMKG, saat ini masih perlu diwaspadai potensi perubahan cuaca yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Jadi bagi sobat yang akan melakukan aktivitas hari ini, selalu pantau informasi cuaca terkini agar aktivitas sobat dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Untuk informasi cuaca yang lebih lengkap dan terkini dapat sobat akses melalui website cuaca.bmkg.go.id serta tersedia juga pada aplikasi info BMKG. Saya Leni, perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi Jawa Barat, pamit undur diri dan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga membawa keberkahan untuk kita semua.
0: Kabar lainnya juga masih akan terus kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Baiklah, pendengar, kali ini kami hadirkan informasi terkait kondisi lalu lintas beberapa titik di Kota Bogor. Kita awali dari Tugu Kujang yang terpantau lancar, pendengar, untuk pagi hari ini ya. Baik dari arah Kota Bogor menuju Baranang Siang ya, begitu juga sebaliknya dari arah Baranang Siang menuju Kota Bogor. Kemudian bergeser ke arah depan alun-alun juga terpantau lancar ya, cenderung sepi pendengar ya untuk edisi kali ini, baik dari arah Juanda menuju Merdeka maupun juga dari arah Merdeka menuju Juanda pendengar ya. Dan juga pendengar, kami informasikan di mana nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran langsung sholat Idul Adha ya, langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Untuk itu pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baiklah pendengar, segera kami akan ajak Anda menuju pusat pemberitaan Pro 3 di Jakarta guna menyimak secara langsung sholat Idul Adha 1447 Hijriah langsung dari Masjid Istiqlal Jakarta. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.